0: yang membantu memulangkan hampir 1.000 warga negara Indonesia korban online scam atau penipuan daring. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Indonesia dan Thailand memperkuat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam penanganan berbagai kejahatan transnasional, termasuk penanganan online scam atau kejahatan secara daring. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Perdana Menteri Thailand, Anutin Karnivirakul, atas kepedulian terhadap warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan atau scam online di wilayah perbatasan Thailand. Pemerintah Thailand telah membantu dan memfasilitasi pemulangan hampir 1.000 warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Penjelasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam keterangan pers atau joint statement dengan Perdana Menteri Anutin di Istana Merdeka Jakarta semalam.
2: Untuk itu kami sepakat mempererat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk dalam penanganan online scam. Saya menyampaikan apresiasi, terima kasih saya atas nama bangsa Indonesia kepada pemerintah Thailand atas bantuannya dan kerjasama yang erat yang telah membantu fasilitasi pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Jumlahnya cukup besar, mendekati hampir 1.000 warga negara Indonesia.
1: Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Anutin mengatakan Indonesia dan Thailand akan memperkuat kerjasama dalam penanganan penipuan daring, perdagangan orang, peredaran narkotika yang menjadi ancaman bersama. Perdana Menteri juga menegaskan komitmen Thailand untuk mempercepat proses pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan daring karena masih ada 500 WNI yang masih menunggu proses pemulangan.
3: Sejak tahun lalu, Thailand telah memfasilitasi pemulangan dengan selamat lebih dari 1.000 warga negara Indonesia dari pusat-pusat penipuan di wilayah perbatasan Thailand kembali ke tanah air mereka. Saya mengusulkan agar kita memperdalam kerjasama di bidang penegakan hukum, intelijen, serta peningkatan kapasitas dalam menangani persoalan tersebut.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Thailand sepakat untuk meningkatkan nilai perdagangan bilateral. Komitmen tersebut mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2030. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Po 3 Tusung Udara untuk Indonesia. We kindly invite both ministers.
0: DPR bersama dengan Serikat Buruh membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan menekankan pentingnya regulasi yang dapat melindungi pekerja sekaligus mengakomodasi kepentingan dunia usaha. Hana Syarif melaporkan.
4: Dan untuk para pengusaha juga, ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
5: Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsur Hijal bertemu sejumlah serikat buruh untuk membahas penyusunan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pertemuan ini menjadi bagian dari proses penyusunan regulasi baru yang mengatur hubungan industrial dan perlindungan pekerja. Cucun mengatakan, pembahasan saat ini telah memasuki tahap penyusunan melalui rapat kerja atau panitia kerja. Ia juga menyebut, setelah naskah akademik rampung, DPR akan melanjutkan proses dengan menyusun draft RUU Ketenagakerjaan.
4: Tadi satu bundel sudah diserahkan kepada pimpinan Panja, Ibu Putih Sari, dan mudah-mudahan ini bagian daripada perjuangan yang penting. Semua harapan para pekerja di seluruh Indonesia ini betul-betul mendapatkan kehadiran negara, yaitu bagaimana memberikan perlindungan, memberikan kepastian juga untuk kesejahteraannya. Dan untuk para pengusaha juga, ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
5: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, berharap pembahasan RUU Ketenagakerjaan dapat segera diselesaikan. Ia juga berharap regulasi tersebut tidak hanya memberikan perlindungan bagi buruh, tetapi juga dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak yang berkaitan dengan dunia ketenagakerjaan.
6: Berdialog dengan kami, menerima kami, dan mudah-mudahan ini akan menjadikan

0: Undang-undang ketenagakerjaan yang berpihak bukan hanya terhadap buruh, tetapi terhadap semua pihak, terhadap semua stakeholder. Dan kami berharap komunikasi ini akan terus berjalan sampai batas akhir 30 Oktober. Karena MK memberikan batasan waktu 2 bulan efektif dari hari ini, sangat singkat. Ada reses, ada libur, dan tapi selalu juga oleh DPR di masa reses tetap total membahas RUU ketenagakerjaan.
1: Draft tersebut kemudian akan dibahas lebih lanjut sebelum dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan. Pemerintah dan DPR menargetkan pembahasan RUU Ketenagakerjaan selesai sebelum Oktober 2026. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli untuk mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
3: Kota Komisi 1 sangat prihatin dengan adanya pungli yang hari ini masih marak ya di Kota Bekasi, karena saya lihat sendiri tuh videonya dan diatensi oleh gubernur.
4: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli guna mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Gilang Esa Muhammad, menjelaskan dengan hadirnya Satgas Pungli diharapkan tidak ada lagi praktik pungli dilakukan pegawai pemerintah Kota Bekasi, baik PNS maupun P3K. Pihaknya juga mengaku prihatin atas mencuatnya aksi pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Ia berharap dengan kehadiran Satgas Pungli, praktek demikian tidak terulang lagi di Kota Bekasi.
3: Bisa dibuat Satgas, satuan tugas, di situ dalamnya ada PPNS. PPNS yang bisa melakukan razia maupun melakukan langkah-langkah preventif tadi, supaya di tengah keluhan masyarakat yang, oh ini kalau kesini harus bayar, ini dipercepat harus bayar, itu langsung ditindak melakukan pembina. Kalau misalkan jabatan, kalau pejabat yang melakukan pungli ya turun jabatannya atau dinonjok. Kalau memang ya seperti P3K ya di stop kontraknya. Kalau memang PNS ya tadi saya bilang apa, turun golongan atau dipindahkan sebagai punishment ya. Nah ini yang menurut saya di pemerintah Kota Bekasi harus aware. Jadi namanya ASN itu harus ada indikator kinerja. Ada yang dapat reward, ada yang dapat punishment.
4: Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan bahwa oknum pegawai Dinas Perhubungan yang terbukti melakukan pungli telah menjalani pemeriksaan dan hasil pemeriksaan yang bersangkutan direkomendasikan untuk diberhentikan atau dipecat.
5: Disub sudah secara internal sudah melakukan pemeriksaan oleh tim kode etik ya, dan kemudian setelah itu hasilnya kan diusulkan ya untuk dilakukan pemutusan kerja ya. Nah hari ini tentu ditindaklanjuti oleh tim tingkat kota ya, di mana di dalamnya ada tim inspektorat dan juga BKPSDM. Nanti dari hasilnya itu keluarannya seperti apa, akan mengusulkan kepada pembina kepegawaian, kepada Pak Wali Kota. Nanti kita tunggu aja hasil dari tim internal yang dilakukan di tingkat kota.
4: Sekedar informasi, baru-baru ini terjadi kasus pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Aksi tersebut bahkan sempat viral di media sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengambilan video di ruang publik tanpa izin dan persetujuan menjadi tindakan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
6: Terkait dengan perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan di sebuah
7: Menteri Komunikasi dan Digital Menkumdigi Mutia Hafid menyatakan perekaman video di ruang publik tanpa persetujuan izin dari pihak yang menjadi subjek dalam video tersebut merupakan pelanggaran atas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Hal itu ditegaskan Menkumdigi menyikapi video yang dibuat oleh konten kreator Ebe Martono dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2026 yang ramai diperbincangkan publik di platform digital. Dalam video itu, Ebe diduga menggunakan kacamata berkamera tersembunyi dan fokus berinteraksi dengan para user perempuan di acara GIAS 2026. Video konten tersebut mengundang komentar netizen terkait persetujuan pengambilan video dari para user perempuan yang diajak berinteraksi. Atas hal tersebut, Menkomdigi menegaskan dalam pengambilan video di ruang publik, konten kreator haruslah terlebih dahulu mengkonfirmasi persetujuan dari subjek yang dimuat dalam kontennya. Bahkan selain itu, konten kreator juga ditekankan Menkomdigi harus juga memperhatikan norma dan etika dalam pengambilan video kontennya.
6: Topik berikutnya adalah perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan. Ini juga kita mendapat banyak masukan. Pelanggaran terhadap undang-undang PDP yang pertama, dan yang kedua adalah pelanggaran terhadap etika. Jadi tidak boleh ada orang yang merekam tanpa izin meskipun di ranah publik. Ini kasusnya kurang lebih sama dengan ketidaknyamanan yang disampaikan teman-teman misalnya yang sedang melakukan olahraga di jalan-jalan raya yang kemudian direkam tanpa izin. Jadi kita akan melakukan atau berlakukan ini sebagai hal yang sama.
7: Di sisi lain, konten kreator Ebe Martono dalam unggahannya di akun pribadi Instagramnya menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan dari video yang dibuatnya. Terlebih lagi, Ebe juga menyesali atas pernyataan sanggahan untuk men-take down video tersebut karena telah mengeluarkan biaya dalam memproduksi video konten tersebut.
8: Saya, Brian, saya ingin minta maaf atas semua kesalahan yang timbul dari kelakuan saya. Saya tidak membenarkan, saya hanya meminta maaf atas semua pihak yang merasa dirugikan. Saya seharusnya memang tidak mengatakan atas ada biaya produksi ataupun kata-kata lain yang saya sampaikan di komen. Lagi-lagi saya hanya meminta maaf dan mengklarifikasi semua tuduhan, semua narasi yang beredar di sosial media.
7: Terkait dengan pengambilan video konten di ruang publik, lebih lanjut, Menkomdigi Mutia Hafid kembali mengingatkan agar para konten kreator dapat menjunjung tinggi terhadap privasi seseorang dan etika berkonten. Terlebih lagi diungkapkan Menkomdigi, hal ini dalam kerangka menjaga penyalahgunaan data terhadap kelompok rentan perempuan dan anak-anak di ruang digital. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dari kegiatan-kegiatan pengaman tanpa izin, ini harus kita stop dan kita lakukan tindakan-tindakan serius.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan PSSI terus memperkuat fondasi sepak bola nasional melalui pembinaan usia dini, penguatan tata kelola, hingga penyusunan arah pengembangan jangka panjang demi mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Zahrotin Aljana berikut ini.
9: Laporan khusus.
10: Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia.
11: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam menjaga mimpi anak-anak Indonesia menjadi pesepak bola nasional. Pesan tersebut disampaikan Presiden dalam pidato yang dibacakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Kongres Biasa PSSI di Jakarta Senin kemarin. Dalam pidatonya, Presiden menekankan bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga, melainkan simbol harapan, persatuan, sekaligus kebanggaan bangsa yang harus dibangun melalui pembinaan yang merata di seluruh Indonesia. Presiden juga meminta PSSI untuk menyusun blueprint sepak bola nasional sebagai pedoman pembinaan yang terukur dan berkelanjutan. Menurutnya, pembinaan harus dimulai dari level akar rumput hingga tim nasional agar cita-cita Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 dapat diwujudkan.
10: Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada lagi perbedaan suku, agama, daerah, maupun latar belakang. Yang ada hanyalah satu, identitas Indonesia. Jutaan rakyat menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh kebanggaan. Mereka berdiri, berdoa, dan berharap Garuda membawa nama bangsa semakin tinggi. Di Disitulah kita melihat bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga. Sepak bola adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa sekaligus memperkuat rasa cinta kepada tanah air. Karena itu, membangun sepak bola Indonesia bukan hanya mengejar kemenangan di lapangan. Ini adalah ikhtiar untuk menjaga kehormatan bangsa, mengangkat martabat Indonesia di mata dunia, dan mewariskan kebanggaan kepada generasi yang akan datang.
11: Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi persnya menyampaikan kondisi organisasi yang dinilai semakin kuat dari sisi pendanaan. Menurutnya, hasil audit menunjukkan pendapatan PSSI pada periode 2025 hingga 2026 mencapai Rp722 miliar, seiring dengan meningkatnya dukungan sponsor dan pengelolaan kompetisi nasional. Meski demikian, Erick menegaskan PSSI tetap membutuhkan dukungan pemerintah untuk mempercepat pembangunan sepak bola nasional.
9: Tetapi dengan angka-angka tadi, kita juga mengasih unjuk federasi kita yang terbesar di Indonesia dibandingkan olahraga-olahraga yang lain yang ada di Indonesia. Nah, cuman piramidanya ini mesti baik. Makanya kita ingin bersama-sama PSSI Provinsi untuk satu tahun ke depan mulai membenahkan yang namanya kompetisi di daerah. Dan itulah tadi saya bilang, kompetisi di daerah nanti yang mengelola biar PSSI Provinsi. Apakah kejuaraan antar daerah, apakah kejuaraan klub antara provinsinya, nanti itu yang kita harapkan sehingga grassroots ini berkembang secara sehat. Dan semua uang pendapatannya buat PSSI Provinsi, tidak buat kami lagi gitu. Karena di pusat kita rasa kita sudah cukup mandiri, itu yang kita sampaikan.
11: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat, Marciano Norman, mengapresiasi perkembangan prestasi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, pembinaan yang dilakukan oleh PSSI mulai menunjukkan hasil, namun tetap perlu diperkuat melalui tata kelola organisasi dan kompetisi yang semakin baik.
12: Saya mengucapkan selamat atas prestasi yang telah dicapai selama ini. Saya lihat pembinaan prestasi PSSI berjalan baik, terlihat juga mulai dari tim nasional U17-nya, tim nasional putrinya. Mereka betul-betul memberikan harapan kepada kita semua bahwa sepak bola Indonesia di masa yang akan datang juga akan bisa memenuhi harapan masyarakat Indonesia pencinta sepak bola, seperti halnya negara-negara yang baru saja menyelesaikan rangkaian Piala Dunia di Amerika, di Kanada, dan di Meksiko.
11: Melalui kongres biasa ini, PSSI diharapkan semakin memperkuat pembinaan sepak bola nasional, mulai dari level akar rumput hingga tim nasional. Dukungan pemerintah, penguatan tata kelola organisasi, serta kemandirian pendanaan diharapkan menjadi fondasi untuk mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 sekaligus melahirkan lebih banyak talenta sepak bola yang mampu mengharumkan nama bangsa. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap peran negara dalam membuka jalan bagi anak-anak Indonesia untuk mewujudkan mimpi membela tim nasional? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
13: Saya setuju kalau semua anak diberi kesempatan ya yang sama untuk berkembang, dan menurut saya yang dibutuhkan sekarang bukan soal dana atau wacana aja ya, tetapi pembinaan yang berkelanjutan gitu, misalnya fasilitas latihan, terus kompetisi di usia muda, dan kualitas pelatih itu pun juga harus merata. Dan menurut saya juga jangan cuma terpusat di kota-kota besar gitu hal itu. Kalau itu bisa dilakukan sih, prestasi sepak bola Indonesia ini pasti akan meningkat.
14: Sebagai pecinta sepak bola, pasti saya ingin melihat Indonesia tampil di Piala Dunia. Karena pembinaan dilakukan sejak usia dini dan merata di seluruh daerah, peluang Indonesia memiliki pemain berkualitas pasti semakin besar. Jadi nggak menutup kemungkinan target menuju Piala Dunia 2030 benar-benar bisa terwujud.
15: Tentu kita sebagai masyarakat senang banget pemerintah sekarang mulai kasih perhatian lebih besar terhadap pembinaan-pembinaan sepak bola kita, termasuk yang ada di daerah-daerah tentunya. Harapan saya ke depan komitmen seperti ini nggak cuma berarti sebagai target aja, tapi juga bisa benar-benar diwujudkan melalui pembinaan-pembinaan pemain muda.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia targetkan timnas di Piala Dunia 2030. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah menegaskan pembangunan sepak bola nasional harus dimulai dari pembinaan usia dini yang merata serta memberikan kesempatan setara bagi seluruh anak Indonesia. Perencanaan jangka panjang yang konsisten menjadi kunci mutlak untuk mewujudkan target tampilnya tim nasional di Piala Dunia 2030. Ini bukan ambisi sesaat, melainkan manifestasi nyata dari cita-cita besar bangsa dalam merajut mimpi anak-anak Indonesia di panggung sepak bola terbesar dunia. Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam Kongres Biasa PSSI di Jakarta, menegaskan negara wajib hadir secara nyata untuk membuka jalan bagi setiap anak Indonesia yang bercita-cita membela lambang Garuda di dada. Sepak bola bukan sekedar cabang olahraga, melainkan instrumen pemersatu bangsa, sumber harapan, dan pilar kebanggaan nasional. Kita patut memberikan apresiasi atas komitmen negara yang kini hadir secara aktif memastikan setiap anak Indonesia memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam merintis karir sebagai pemain tim nasional. Negara tidak boleh absen, tidak boleh ada lagi anak Indonesia yang mimpinya terhenti hanya karena keterbatasan akses atau kurangnya fasilitas. Negara harus menjadi jembatan kemajuan, bukan dinding pembatas bagi masa depan sepak bola anak-anak bangsa. Pembinaan usia dini harus diposisikan sebagai prioritas utama. Tujuannya agar talenta terbaik dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, tidak hanya mencintai sepak bola, tetapi juga tumbuh menjadi atlet profesional bermental baja. Setiap anak, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi maupun wilayah asal, berhak mendapatkan pembinaan yang adil. Dukungan penuh dari seluruh anak bangsa sangat diperlukan agar langkah strategis negara dalam menemukan, merawat, dan memberi panggung yang setara bagi talenta muda dilaksanakan secara konsisten hingga melahirkan skuad Garuda yang tangguh. Pemerataan akses pembinaan merupakan fondasi mutlak untuk menciptakan regenerasi berkesinambungan yang mampu bersaing di kancah internasional. Untuk mencapai target tersebut, PSSI dituntut segera mengeksekusi blueprint sepak bola nasional secara disiplin. Dokumen ini harus menjadi panduan baku pengembangan yang sistematis dan terukur, mulai dari level akar rumput atau grassroots, akademi resmi, kompetisi usia muda yang sehat, hingga bermuara pada tim nasional senior. Dengan blueprint yang jelas, memastikan bahwa proyeksi menuju Piala Dunia 2030 berjalan terukur dan berkelanjutan. Target besar ini mustahil tercapai tanpa orkestrasi dan kolaborasi total seluruh pemangku kepentingan, pemerintah pusat dan daerah, PSSI, klub profesional, akademi swasta, jajaran pelatih, hingga partisipasi aktif masyarakat. Mari kita buktikan bahwa mimpi besar ini dapat diwujudkan melalui pembangunan ekosistem sepak bola nasional yang sehat, bersih, dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Masih terkait informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia kalah 0-3 dari Vietnam sehingga turun ke peringkat ketiga klasemen sementara grup A Piala AFF 2026 dengan 6 poin. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kekalahan tersebut membuang peluang Garuda lolos ke semifinal ditentukan pada laga terakhir melawan Singapura pada Jumat mendatang. Kita beralih ke informasi luar negeri. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta mengkonfirmasi telah menerima akses konsuler terhadap pilot Malaysia Airlines yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Warga yang dimaksud adalah Muhammad Saufi bin Othman atau MS, pilot Malaysia Airlines penerbangan MH727 yang ditangkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Rabu 29 Juli 2026 malam. Dalam pernyataan tertulisnya pada Senin malam, Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta menyebutkan telah menghubungi keluarga pilot MS serta memastikan Malaysia menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Indonesia. Adapun MS diduga menyelundupkan 25,1 kg ekstasi saat menerbangkan pesawat dari Kuala Lumpur menuju Jakarta. Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik, tersangka juga dinyatakan positif menggunakan sabu, sedangkan hasil tes urin menunjukkan adanya 3 jenis zat aktif narkotika di dalam tubuhnya saat penerbangan berlangsung. Pesawat yang dikemudikannya membawa sekitar 170 penumpang.

Demikian warta berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Kembali Anda bersama kami di Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Sudah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3. Dan pendengar, kembali kami rangkaikan kebersamaan hingga nanti di pukul 10 masih dengan pilihan hiburan dan juga informasi. Sebelumnya, selamat beraktivitas untuk Anda yang saat ini tengah memulai aktivitas. Semoga saja semua yang kita lakukan dilancarkan ya, dan apapun yang kita hadapi hari ini tetap semangat dan jangan pernah menyerah.

muka Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan

0: karang adalah ekosistem yang sangat penting, baik bagi alam maupun bagi kehidupan manusia. Mereka mendukung keanekaragaman hayati laut, melindungi garis pantai, menyediakan sumber mata pencaharian, dan bahkan berperan dalam pengembangan obat-obatan. Melindungi terumbu karang sangat penting, karena mereka adalah salah satu ekosistem paling berharga di bumi. Meskipun hanya menutupi sekitar 1% dasar laut, terumbu karang memiliki dampak luar biasa besar bagi lingkungan dan manusia. Keberadaannya sangat penting bagi keberlangsungan ekosistem laut. Inilah kenapa kita perlu menjaga terumbu karang dari kerusakan. Tak hanya melindungi biota laut, terumbu karang juga berperan mengurangi pemanasan global. Kerangka kapur kalsium karbonat yang dihasilkan karang lewat proses metabolismenya berperan menyerap rantai karbon di lautan. Dari situlah peran terumbu karang dalam mengurangi pemanasan global bisa terjadi. Terumbu karang jadi rumah untuk banyak biota laut. Ada banyak sekali ikan yang berenang di antara terumbu karang yang cantik. Salah satunya adalah ikan karang. Setidaknya ada lebih dari 4.000 spesies ikan karang di seluruh dunia. Selain ikan, ada beberapa spesies kura-kura juga penyu yang hidupnya bergantung pada terumbu karang. Mereka akan bertelur di daratan yang lokasinya dekat dengan terumbu karang. Terumbu karang juga bisa menyerap energi ombak dan gelombang badai yang bisa menjangkau pantai. Jika terumbu karang tidak pernah ada, mungkin kita tidak akan bisa berkunjung liburan ke pantai berpasir yang indah. Jadi, bisa dibilang terumbu karang adalah perlindungan alami untuk garis pantai yang ada di dunia. Terumbu karang menjadi salah satu sumber pangan yang penting bagi jutaan orang di dunia. Jadi, keberadaan terumbu karang penting bagi upaya ketahanan pangan kita. Namun, tantangannya adalah tetap menjaga dan mengembangkan ekowisata yang berkelanjutan tanpa merusak terumbu karang yang sudah ada.
1: Di balik perbukitan yang mengelilingi kampung Sukuru Tuare, distrik Fakfak Barat, hamparan lahan seluas kurang lebih 1 hektar mulai ditanami rica. Di tanah inilah harapan tentang ketahanan pangan tumbuh bersama bibit-bibit cabai yang baru saja ditanam masyarakat. Program ini bukan sekedar kegiatan bercocok tanam. Ia adalah bagian dari strategi kampung, memanfaatkan dana desa untuk memperkuat kemandirian pangan sekaligus meningkatkan ekonomi warga. Di balik proses ini, ada peran penting pendamping, pemerintah kampung, dan kelompok tani yang bekerja sama menghadapi tantangan alam dan keterbatasan demi masa depan pangan yang lebih mandiri. Sejak awal, program ini tidak berjalan sendiri. Pendamping kampung hadir untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai rencana. Mulai dari perencanaan, pembukaan lahan, hingga penanaman. Pendamping program ketahanan pangan kampung Sukuru Tuare, Jajuli menjelaskan, proses pendampingan yang telah berjalan sejak pertengahan tahun lalu.
2: Kami pendamping di kampung Sukuru Tuare itu baru berjalan dari bulan Juli, tanggal 8 Juli itu kita masuk di kampung Sukuru Tuare. Tapi dengan berjalannya waktu, alhamdulillah pendampingan kita sudah kita jalankan, termasuk diantaranya kegiatan pendampingan berkaitan pengembangan swasembada pangan tanaman rica.
1: Menurutnya, sebelum penanaman dilakukan, berbagai tahapan dipersiapkan secara matang melalui pertemuan bersama aparat kampung dan kelompok masyarakat.
2: Sebelum melaksanakan kegiatan ini, kita beberapa kali, termasuk dengan kita sama-sama dengan Bapak Kepala Kampung, kita juga adakan pertemuan di Balai Kampung Sukuru Tuare untuk kami sebagai pendamping menjelaskan kira-kira apa-apa yang kita harus laksanakan di dalam kegiatan ini sendiri. Bahwasanya di kampung Sekerutuare ini ada 3 kelompok, di mana kelompok masing-masing diketuai oleh ketua RT. Dan alhamdulillah dari dukungan dari pada kelompok-kelompok ini juga sudah berjalan, dan pada saatnya sekarang ini, karena memang ini proses juga agak sedikit lumayan membutuhkan waktu, karena dari awal pembukaan lahan sampai dengan penyemaian bibit itu kurang lebih makan waktu hampir 1 bulan. Alhamdulillah pada saat ini kita laksanakan penanaman.
1: Dalam proses budidaya, pemilihan bibit unggul dan penggunaan pupuk menjadi bagian penting agar tanaman dapat tumbuh optimal.
2: Jadi pupuk yang disiapkan, karena memang yang kita sudah dari Bungkam, Bendara Bungkam sudah beli, itu adalah ada pupuk kompos, berupa kompos, itu kita gunakan sebagai pupuk dasar. Terus ada juga pupuk di situ NPK 16-16, karena memang di dalam kegiatan ini juga sebenarnya memang perlu menggunakan pupuk urea dan mungkin pupuk poska, cuman karena memang pupuk ini pupuk bersubsidi, akhirnya kita juga masih sementara menggunakan pupuk NPK 16-16.
1: Namun lebih dari sekedar teknik budaya, keberhasilan program ini juga bergantung pada kebersamaan masyarakat. Bagi masyarakat kampung Sukurutuare, rica dipilih bukan tanpa alasan. Selain mudah dirawat, tanaman ini memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan. Ketua Kelompok Tani Tanjojor, Tahir, mengungkapkan alasan memilih rica sebagai komoditas utama.
3: Memilih tanaman rica karena lebih mempermudah kita untuk mengurus, merawat, dan lebih cepat untuk masyarakat untuk bisa membudayakan tanaman rica.
1: Program ini juga menjadi harapan baru bagi peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya bagi warga yang selama ini belum memiliki pekerjaan tetap.
3: Iya, lebih khususnya dengan tanaman rica ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Terus program ini mudah-mudahan bisa berkelanjutan supaya masyarakat punya, yang nganggur bisa bertani dengan benar dengan didukung oleh dana kampung, sehingga itu menambah ekonomi untuk masyarakat.
1: Program ketahanan pangan ini juga menjadi bagian dari kebijakan pemerintah kampung yang mengalokasikan dana khusus untuk sektor pertanian. Kepala Kampung Sukurutuare Wahidin Rumain menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari strategi ketahanan pangan yang telah direncanakan melalui anggaran kampung.
4: Hal ini terkait dengan program, sudah menjadi program nasional dari pusat langsung. Kemudian di samping itu juga kami, dasar kami untuk melatih warga masyarakat kampung untuk bisa belajar untuk bertani. Terkait dengan ketahanan pangan ini, kami sudah diprogramkan di dalam APBK, itu sudah diharuskan, karena ini berkaitan dengan program pusat. Jadi setiap berapa tahun terakhir ini ketahanan pangan selalu diangkat di dalam musrembang untuk dimasukkan di dalam APBK untuk jalankan, karena ini kegiatan, tadi saya bilang kegiatan menjadi program nasional pusat, jadi kami tetap jalankan dia. Jadi untuk penanaman rica, alokasinya itu untuk ketahanan pangan 20% dari biaya transfer di dalam APBK, dalam Yuknis. Jadi 20% dari dana kampung untuk Sukurutuare itu untuk ketahanan pangan, dia sekitaran 70 juta sekian.
1: Melalui pembentukan 3 kelompok tani, masyarakat dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan program dengan harapan memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang.
4: Jadi ini juga sudah menjadi keputusan bersama di dalam rapat kami sebelum kegiatan ini dimulai. Jadi menyangkut dengan pembagian hasil ke depan ini, itu nanti diatur oleh Bumkam. Nah, di situ nanti didampingi oleh kelompok masing-masing, ada ketua kelompok masing-masing. Jadi kami dari kampung itu ada mekanisme-mekanisme yang sudah ditetapkan, itu ada berapa persen yang nanti di apa namanya dimasukkan ke dalam kampung. Nah, sisanya itu untuk kesejahteraan anggota apa namanya anggota kelompok dengan Bumkam tersebut. Mudah-mudahan hal ini bisa berkelanjutan ke tahun depan, karena ini memang apa namanya program yang sangat bukan cuma program nasional untuk kepentingan, tetapi program ini memang sangat penting, sangat apa namanya sangat berharga untuk kita punya masyarakat, khususnya apalagi masyarakat yang bertani. Mudah-mudahan program ini dapat berlanjut ke depan juga.
1: Di tengah jalan berbukit dan keterbatasan yang ada, semangat masyarakat kampung Sukurutuare tetap tumbuh bersama tanaman rica yang baru ditanam. Program ketahanan pangan ini bukan hanya tentang menanam cabai, tetapi tentang menahan harapan-harapan akan kemandirian pangan, peningkatan ekonomi, dan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat kampung. Dari lahan seluas 1 hektar di Fak-Fak Barat, langkah kecil menuju ketahanan pangan kini mulai berakar. Dan dengan kebersamaan, harapan itu diyakini akan terus tumbuh dan berbuah bagi generasi mendatang.
5: Baik pendengar, 55 menit kita berlalu dari jam 9 waktu Indonesia Timur. Kembali informasi kami bagikan untuk Anda datang dari Kapolres Fak-Fak AKBP Naim Ishak SHSIKMH memimpin upacara serah terima jabatan Kasat Res Narkoba Polres Fak-Fak di lapangan apel Polres Fak-Fak pada Senin kemarin. Dalam upacara tersebut, jabatan Kasat Res Narkoba secara resmi diserah terimakan dari Ibtu Johan Eko Wahyudi Esos MH yang kini menjabat sebagai Kasubag Dallops Bag Ops Polres Fak-Fak kepada Ibtu Dwi Kurnia Anugroho STRK SIK sebagai pejabat baru Kasat Res Narkoba Polres Fak-Fak. Ya, dan dalam amanatnya Kapolres menegaskan rotasi jabatan merupakan hal yang wajar dalam organisasi Polri sebagai upaya meningkatkan kualitas kinerja dan menjawab tantangan tugas yang terus berkembang. Kapolres juga menekankan agar Satres Narkoba terus memperkuat upaya pencegahan, pemberantasan, penyelidikan, dan penyidikan tindak pidana narkotika secara profesional, transparan, dan berkeadilan. Pendengar, Kasatres Narkoba Polres Fak-Fak resmi berganti, pesan Kapolres AKBP Naim Ishak. Informasi kami kutip dari RRI.co.id. Selanjutnya pendengar, kita beranjak ke pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pendengar, 2 menit kita berlalu dari jam 10 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita ada di Lintas Fak-Fak Siang. Kebersamaan kita berakhir di pukul 11.50 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap merangkai kebersamaan di Pro 1 Fak-Fak. Dan kami masih menemani ruang dengar Anda di sepanjang pagi hingga siang hari nanti dengan beragam segmen acara, baik itu informasi maupun sajian hiburan. Dan pendengar, selanjutnya untuk kebersamaan kita, saya juga ajak Anda yang ada di luar kota Fak-Fak, Anda dapat dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, juga bisa melalui audio streaming di rri.co.id.

Jajanan dalam kemasan yang terkontaminasi kotoran atau bakteri dapat berakibat buruk bagi kesehatan. Untuk memastikan makanan atau minuman dalam kemasan aman dikonsumsi,

konsumsi, selalu cek label dan kemasannya ya. Makanan atau minuman kemasan yang terkontaminasi dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti keracunan makanan, infeksi pencernaan, mual, muntah, dan diare, serta sembelit. Ciri makanan atau minuman kemasan yang terkontaminasi diantaranya kondisi kemasan rusak, menggelembung atau berkarat, berubah warna, aroma makanan atau minuman tidak sedap. Berikut tips memilih jajanan kemasan. Selalu membaca informasi produk yang tertera pada label. Pastikan kemasan tidak rusak, mengelupas, atau tulisannya luntur. Pastikan makanan atau minuman belum melewati tanggal kedaluwarsa. Pastikan produk makanan atau minuman memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau

Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelette ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelette yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

serangga dari Ordo Blatodea yang dikenal sebagai hama di lingkungan manusia. Mereka memiliki tubuh pipih, antena panjang, dan biasanya berwarna coklat atau hitam. Kecoa berkeliaran di tempat bersih maupun kotor, namun kebanyakan berada di tempat yang kotor dan juga lembab. Kecoa termasuk hewan nokturnal atau aktif di malam hari dan sangat tahan hidup, bahkan bisa bertahan dalam kondisi ekstrim. Berikut beberapa fakta menarik tentang kecoa. Ada lebih dari 4.500 spesies kecoa di dunia, tetapi hanya sebagian kecil yang menjadi hama. Mereka bisa hidup berminggu-minggu tanpa makanan dan beberapa hari tanpa kepala. Kecoa sering ditemukan di tempat yang lembab, gelap, dan kotor seperti selokan, dapur, atau kamar mandi. Mereka dapat menjadi vektor penyakit karena membawa kuman dari tempat kotor ke makanan manusia. Kecoa memang bisa hidup beberapa hari tanpa kepala, dan ini fakta yang cukup mengejutkan, tapi menarik secara biologis. Kenapa kecoa bisa hidup tanpa kepala? Sistem pernafasan berbeda. Kecoa tidak bernafas melalui mulut atau hidung seperti manusia. Mereka bernafas lewat tirakel, yaitu lubang-lubang kecil di sisi tubuhnya yang terhubung ke sistem trakea. Jadi, kehilangan kepala tidak langsung menghentikan suplai oksigen. Tekanan darah rendah dan sistem tertutup. Tidak seperti manusia yang akan kehilangan banyak darah jika kepalanya terputus. Kecoa memiliki tekanan darah yang rendah dan sistem sirkulasi yang sederhana, dan luka di lehernya bisa cepat menutup secara alami. Otot bukan pusat kendali utama. Kecoa memiliki ganglia atau kumpulan saraf tersebar di tubuhnya, sehingga beberapa fungsi dasar seperti bergerak bisa tetap berjalan meskipun tanpa kepala. Tapi akhirnya kecoa mati juga. Kenapa? Setelah beberapa hari, kecoa akan mati karena dehidrasi atau kelaparan karena tanpa kepala. Ia tidak bisa makan atau minum. Ia juga kehilangan antena dan mata yang penting untuk navigasi dan pencarian makanan. Biasanya, kecoa bisa bertahan sekitar 1 minggu tanpa kepala, tergantung pada kondisi lingkungan.

Pendengar, pukul 10 lebih 20 menit kebersamaan kita di Fak-Fak siang ini. Dan untuk Anda yang baru saja bergabung, terima kasih untuk pilihan dan kebersamaan Anda yang terus jadikan kami sebagai teman setia Anda. Dan pendengar, masih kami berbagi pilihan informasi untuk Anda. Ya, kembali informasi, tim Taekwondo Indonesia berhasil menambah 2 medali emas nomor Kyorugi pada kejuaraan tingkat Asia. Taekwondo Muhammad Raihan Fadila menyumbang medali emas pertama nomor Kyorugi pada Minggu 3 Agustus kemarin, dan Muhammad Raihan bertarung pada kategori Kyorugi kelas 80 kg putra di arena utama kejuaraan. Dan pertandingan babak final putri mempertemukan 2 atlet terbaik dari negara Indonesia. Taekwondo Akila Ramadhani dari Jawa Barat merebut medali emas usai mengalahkan Silvana Lamanda skor 2-0. Dan pendengar, informasi untuk Anda, Indonesia raih 2 emas Kyorugi Taekwondo Open 2026. Informasi kembali kami kutip dari RRI.co.id.

0: Pemerintah lagi gencar dengan program penanggulangan stunting loh.
1: Iya, aku dengar. Tapi programnya seperti apa sih?
0: Salah satu programnya memberikan edukasi kepada ibu hamil dan ibu menyusui tentang pentingnya gizi seimbang. Selain itu, ada juga pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil dan anak-anak yang berisiko stunting.
1: Oh, jadi lebih banyak fokus ke pencegahan sejak dini ya?
0: Betul. Selain itu, program ini juga melibatkan posyandu untuk pemantauan tumbuh kembang anak-anak secara berkala. Jadi, jika ada tanda-tanda stunting, bisa segera ditangani.
1: Bagus juga ya, kalau begitu ada upaya lain yang dilakukan.
0: Perbaikan akses air bersih dan sanitasi. Kebersihan lingkungan juga faktor penting untuk mencegah penyakit yang bisa memperburuk kondisi anak-anak.
1: Wah, programnya cukup menyeluruh ya. Semoga bisa efektif menurunkan angka stunting.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan awal sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Almu jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makanan teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Fasilitas yang didapatkan dengan mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Gitu. Saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan pola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Kelas 1
11: SD.
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi ada pendidikan. Jadi memang sebenarnya orang ini ada sekolah di Pondok.
13: Ada?
12: Baru ini yang satu sakit, yang satu tidak mau sekolah.
13: Ibu P, alasan mau kasih sekolah di sini?
12: Iya, daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, bisa kasih sekolah.
13: Jadi Ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartphone gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry multi exit tadi.
0: Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi internet dengan baik dan cepat.
15: Terutamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Maksudnya banyak sini dilatih untuk bisa disiplin seperti disiplin waktu. Nah, selain itu di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
18: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa? Scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 20 Oktober 2025 menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Ya, kembali informasi untuk Anda, kesulitan dalam memberikan obat kepada anak merupakan tantangan umum yang kerap dihadapi orang tua. Penolakan anak untuk minum obat bisa disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari rasa obat yang tidak disukai, tekstur yang asing, hingga pengalaman tidak menyenangkan sebelumnya. Ya, dan pentingnya konsultasi dengan tenaga medis. Langkah pertama yang krusial ya menghadapi anak yang susah minum obat adalah berkonsultasi dengan dokter atau apoteker. Menanyakan alternatif bentuk obat, dokter atau apoteker dapat memberikan informasi mengenai apakah obat tersebut obat tersedia dalam bentuk lain yang mungkin lebih disukai anak. Memastikan juga keamanan modifikasi obat. Setelah mendapatkan bentuk obat yang sesuai dan panduan dari tenaga medis, pemberian obat yang benar akan sangat membantu. Menciptakan suasana positif, pendekatan yang tenang dan positif dapat mengurangi kecemasan anak. Juga menggunakan alat baru. Nah, ini juga alat bantu seperti pipet, ya, sendok takar khusus atau suntikan oral tanpa jarum untuk mempermudah proses. Memilih waktu yang tepat, ya, bagaimana kita berikan obat saat anak dalam kondisi yang lebih tenang dan tidak terlalu rewel atau lapar. Ya, dan pendengar, cara mengatasi anak susah minum obat tanpa rewel. Informasi kembali kami kutip dari RRI.co.id.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: Esensi Buku Prosa Tu Fak Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: 101 Trik Hancurkan Rasa Malas karya Adrian Haribarti, terbit 2018. Rasa malas adalah sikap buruk dan juga berbahaya bagi seseorang, khususnya bagi para generasi muda. Memiliki sifat malas hanya akan membuat karakter dan kepribadian seseorang hancur. Selain itu, malas juga dapat membuat orang tertinggal dalam mencapai tahap kehidupannya. Hidup seorang pemalas akan hancur dan tidak berguna. Jika kondisi ini terus berkepanjangan, maka akan berakibat buruk. Ia akan menjadi orang yang tidak berguna bagi siapapun, termasuk dirinya sendiri. Ada 101 alasan mengapa malas itu harus dihilangkan dari kehidupan seseorang. Beberapa di antaranya, malas menyebabkan sebuah kesedihan, kegagalan, kemiskinan, stres yang berkepanjangan, hidup yang terpuruk, dan lain sebagainya. Semua itu merupakan awal dari rusaknya kehidupan seseorang. Seseorang yang malas akan hancur, baik lahir maupun batin. Buku 101 Trik Hancurkan Rasa Malas karya Adrian Haribarti ini akan menjelaskan mengenai 101 alasan mengapa malas harus dihancurkan. Setiap alasan dari malas akan diuraikan dan diberikan penjelasan bagaimana cara mengatasinya. Ketika rasa malas sudah hancur dan hilang, maka kehidupan akan berjalan lebih produktif hingga mencapai kesuksesan dan kebahagiaan yang diinginkan. Dengan demikian, buku ini akan membangun kesadaran bahwasanya sifat malas memang harus dihancurkan dan kita diberikan cara praktis untuk menghancurkannya. Ketika sifat kemalasan tersebut telah hancur, maka kehidupan akan menjadi sukses dan bahagia sebagaimana yang kita ingin dan impikan. Demikian esensi buku 101 Trik Hancurkan Rasa Malas karya Adrian Haribarti.

0: Mendengar pukul 10.57 menit waktu Indonesia Timur, kita beranjak ke pukul 11 waktu Indonesia Timur.
1: Lidi daun kelapa merupakan salah satu bagian yang dihasilkan oleh pohon kelapa dan memiliki banyak manfaat. Selain sering dibuat sapu lidi, lidi daun kelapa juga bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga lainnya, seperti piring lidi, keranjang buah dari lidi, vas dari lidi, dan lain-lain. Lidi kelapa yang berasal dari tulang daun kelapa atau pelepa memiliki banyak manfaat praktis dan ekonomi. Berikut beberapa manfaat dari lidi kelapa. 1. Sapu lidi tradisional. Lidi kelapa paling dikenal sebagai bahan utama untuk membuat sapu lidi. Sapu ini digunakan untuk membersihkan halaman rumah dan lantai kasar. Sapu lidi dari lidi kelapa terkenal kuat dan tahan lama. 2. Anyaman dan dekorasi. Lidi kelapa sering dianyam menjadi berbagai kerajinan tangan, seperti tikar, tempat buah, keranjang, dan hiasan dinding. Kerajinan dari lidi kelapa banyak dijadikan souvenir di berbagai daerah dan untuk dekorasi rumah. 3. Lidi kelapa bisa diolah menjadi tusuk gigi karena sifatnya yang kuat dan aman untuk digunakan. Tusuk gigi dari lidi kelapa adalah alternatif ramah lingkungan dibandingkan tusuk gigi plastik. 4. Lidi kelapa dapat dianyam menjadi tikar atau alas yang tahan lama. Produk ini berguna sebagai alas duduk, alas lantai, atau bahkan sebagai penutup dinding di rumah tradisional. 5. Lidi kelapa sering dianyam menjadi keranjang atau tempat buah yang menarik dan alami. 6. Lidi kelapa juga digunakan untuk membuat lidi tusuk yang digunakan dalam dunia kuliner. Ini bisa digunakan untuk membuat tusuk untuk kue tradisional. 7. Lidi kelapa yang kering bisa digunakan sebagai bahan bakar alternatif dalam bentuk kayu bakar. Lidi kelapa menghasilkan api yang cukup besar dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan memasak. 8. Lidi kelapa digunakan sebagai bahan pengikat dalam konstruksi, anyaman untuk barang-barang tradisional atau bahan bangunan ringan seperti anyaman bambu atau atap daun kelapa. 9. Selain digunakan sebagai sapu, lidi kelapa juga dapat dimanfaatkan untuk membersihkan kotoran pada sela-sela sempit atau daerah yang sulit dijangkau, seperti pada alat dapur atau sudut bangunan. Lidi kelapa adalah bahan alami yang serbaguna dan ramah lingkungan. Dengan kegunaan yang meluas dari kerajinan tangan hingga alat rumah tangga, serta mendukung keberlanjutan dan ekonomi lokal.

Selamat siang pendengar, Anda ikuti Cek Fakta pukul 11 waktu Indonesia Timur. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim pemerintah meresmikan pencairan bantuan dana

maupun lembaga resmi seperti PT Taspen tidak pernah mengeluarkan program bantuan tunai ratusan juta rupiah atau program bantuan dana pensiun khusus bermodus pencairan tahap 1 di media sosial. Demikian Cek Fakta.

Pendengar, pukul 11 lebih 8 menit kebersamaan kita di Lintas Fak-Fak Siang. Cuaca saat ini sudah kembali cerah. Semoga dengan cuaca yang ada kita semakin bersemangat ya untuk melanjutkan tugas pekerjaan kita di sepanjang siang hari ini. Ya semoga saja ya semua yang kita rencanakan bisa jalan dengan baik, lancar pasti. Ya walaupun nantinya ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan ketumpu harapan, tidak menjadi masalah dan tidak mengubah satu apapun, yang pasti tetap semangat dan tetap tekun untuk melakukan hal-hal baik untuk diri kita sendiri dan juga orang-orang yang ada di sekeliling kita.

tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Society yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

0: Pendengar, informasi untuk Anda, mengapa obat pereda nyeri tidak mempan dan pemakaian obat pereda nyeri berulang dan jangka panjang akan membuat tubuh akan menyesuaikan diri dengan reaksi obat. Nah, akibatnya keampuhan obat untuk mengurangi nyeri pun berkurang. Jadi obat nyeri kian lama kian tidak memberikan efek apapun. Saat mengkonsumsi obat pereda nyeri jangka panjang, kepekaan respon reseptor tubuh menerima obat pereda nyeri pun lama-lama berkurang. Kondisi ini disebut dengan efek toleransi obat. Nah, bila toleransi obat meningkat, nah kita juga membutuhkan dosis obat yang tinggi atau frekuensi pemakaian yang lebih sering. Nah, toleransi obat pereda nyeri kerap dijumpai pada orang dengan nyeri kronis, yakni jenis nyeri yang kerap muncul selama 12 minggu atau lebih. Ya, dan pendengar, obat nyeri tidak mempan lagi dan perlu tindakan yang Anda lakukan, yakni mengubah gaya hidup bisa menurunkan risiko penyakit dan meningkatkan efek pengobatan. Satu, tidak minum obat dengan benar ya. Nah, ini juga cara minum obat tertentu mungkin cukup rumit sehingga membuat kita lupa atau salah menakar dosis. Nah, selain itu beberapa jenis makanan yang bisa mempengaruhi cara kerja obat. Sebagai contoh, kandungan serat bernama pektin bisa menunda penyerapan beberapa jenis obat pereda nyeri seperti ibuprofen dan naproxen. Ya, ada lagi masalah kesehatan yang bisa membuat obat pereda nyeri tidak mempan, yaitu masalah hormonal, kurang tidur, hipertensi, dan masalah lambung. Lagi-lagi nyeri terobosan ya, adalah nyeri hebat yang muncul tiba-tiba meskipun kita sudah rutin minum obat pereda nyeri. Dan ada beberapa terapi fisik tanpa obat yang mungkin membantu meredakan nyeri, di antaranya fisioterapi maupun olahraga. Nah, itu dia informasinya, kami kutip dari rri.co.id.
1: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Satwa Terancam Bahaya, karya Jane Grant, adalah buku non-fiksi yang ditujukan untuk memperkenalkan anak-anak pada isu-isu konservasi hewan dan lingkungan. Buku ini mengajak pembacanya untuk memahami spesies-spesies yang berada dalam bahaya kepunahan, baik karena aktivitas manusia seperti perusakan habitat dan perburuan, maupun akibat perubahan iklim. Dengan ilustrasi yang menarik dan bahasa yang sederhana, Jane Grant menjelaskan mengapa beberapa satwa berada dalam bahaya, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk melindungi mereka. Buku ini dirancang untuk mengedukasi anak-anak tentang pentingnya menjaga kelestarian satwa liar dan alam, serta menginspirasi mereka untuk peduli terhadap lingkungan sejak dini.
1: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Bagi sebagian orang, mendengarkan suara hujan dapat menenangkan perasaan, bahkan meredakan stres. Ada beberapa orang dengan masalah gangguan tidur atau insomnia bisa tidur nyenyak jika mendengarkan suara hujan. Dosen Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta, Ratna Yunita Setiani Subarjo mengatakan, air hujan yang bertemu dengan tanah atau benda lainnya mempunyai irama. Irama hujan akan membawa suatu gelombang tersendiri yang direkam oleh otak kita. Saat gelombang suara atau pesan itu diterima oleh otak manusia, maka akan mempengaruhi perasaan, sehingga perasaan akan tenang dan nyaman. Tidak hanya suara hujan yang diterima oleh indera pendengaran, tapi aroma hujan yang diterima oleh hidung juga dapat memberi ketenangan.

Pasti pernah dong melihat baju dengan tambalan di bagian siku atau yang sering disebut dengan elbow patch. Elbow patch adalah tambalan kain yang dijahit pada bagian siku pakaian seperti jaket, sweater, ataupun kemeja. Tambalan ini biasanya terbuat dari bahan yang tahan lama seperti kulit atau kain tebal. Mungkin kebanyakan orang berpikir tambalan tersebut sebagai pemanis agar kaos terlihat keren. Tapi sejarah mengatakan kalau kain ekstra di bagian siku punya makna lebih dari sekedar keren-kerenan. Tambalan di siku baju sebenarnya diawali pada tampilan baju militer untuk melindungi siku prajurit militer yang menjadi penopang saat diharuskan merangkak dalam perang. Barulah pada tahun 50-an, mahasiswa universitas di Amerika mengadopsi tampilan siku tersebut ke pakaiannya dan mengembangkannya sebagai tren fashion sesungguhnya.

40 menit kita berlalu dari jam 11 waktu Indonesia Timur, dan terima kasih untuk pendengar yang masih tetap merangkai kebersamaan bersama kami di Pro 1 Fak-Fak. Kita masih di Lintas Fak-Fak Siang. Kita menuju ke pukul 11.50 menit waktu Indonesia Timur.

0: Nak, coba lihat ini. Ada video pengumuman bantuan tunai dari pemerintah. Katanya cukup daftar lewat link ini. Lumayan lah dapat 2 juta rupiah.
1: Dari mana videonya, Bu?
0: Ini ada pejabat yang bicara langsung. Ibu mau kirim ke grup keluarga.
1: Tunggu dulu, Bu. Itu bisa jadi video AI. Sekarang wajah dan suara pejabat bisa ditiru.
0: Masa sih, Nak? Tapi ini kelihatannya video asli loh, Nak.
1: Coba deh Ibu cek. Akunnya saja bukan akun lembaga resmi. Dan biasanya, bantuan tidak diumumkan lewat link asing begini.
0: Walah, jadi ini penipuan.
1: Kemungkinan besar iya. Biasanya nanti diminta data pribadi atau transfer uang dulu.
0: Astaga, ibu hampir saja ikut menyebarkan.
1: Di era kecerdasan buatan, tidak semua yang terlihat dan terdengar adalah fakta. Teknologi bisa meniru wajah, suara, bahkan emosi. Bijaklah bermedia sosial, saring sebelum sharing, agar kita tak ikut menyebarkan kebohongan.
2: Memandang keindahan alam sembari menikmati aliran air yang mengalir sangatlah menyejukkan hati dan tentu memanjakan mata. Ya, air memegang peranan penting bagi kelangsungan kehidupan makhluk hidup, baik hewan, tumbuhan, bahkan manusia sangat memerlukan air dalam setiap aktivitasnya. Dikala musim penghujan tiba, merupakan berkah tersendiri bagi setiap makhluk hidup. Namun, bagaimana bila musim kemarau tiba? Tentunya menyisakan perih yang tak bisa diungkapkan. Hanya segelintir harapan agar musim kemarau itu cepat berlalu.
3: Dari kebun ini ketumpung penghasilan sehari-hari, bisa beli dengan panen, bisa beli beras, ikan. Kalau musim kemarau berarti sudah bisa ini naik untuk kehidupan, sudah bisa lagi berkurang karena tanaman semuanya rusak. Jadi katanya sudah bisa panen, penghasilan berkurang, jadi katanya mau makan apa.
2: Begitulah yang dirasakan Ibu Erna yang merupakan anggota petani pada kelompok tani Pancoran Indah, Kampung Katemba, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak. Dari budidaya tanaman kangkung, ia menggantungkan seluruh kehidupannya. Bahkan masa depan anak-anaknya tergantung dari panen yang diperoleh. Nah, untuk menuju ke lokasi perkebunan, kita harus berjalan kaki dengan jarak tempuh perjalanan 2 km dengan jalan berbukit dan kondisi jalan yang berbatuan. Pemandangan baik kanan maupun kiri dihiasi pohon pala yang merupakan komoditi unggulan Kabupaten Fakfak. Rasa letih dan lelah pun hilang saat melihat hamparan hijau tanaman kangkung yang dibudidayakan.
4: Nama saya Laherman, anggota dari kelompok tani Pancoran Indah, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak. Yang jadi permasalahan atau kendala di kita punya kelompok tani itu persediaan air yang kurang, apalagi kalau macam musim kemarau kan, karena kita punya lahan juga ini jauh dari jalan, jauh dari pemukiman, jadi gunung. Kalau jarak sekitar 2 kilo lebih, jadi kalau macam musim kemarau kita kesulitan air, jadi kita tanam juga berkurang, hasil produksi juga berkurang. Yang tadinya setiap bulan mungkin bisa panen 2 kali karena keterbatasan air, akhirnya 1 bulan mungkin bahkan bisa tidak panen kalau 1 bulan kalau tidak ada air. Jadi harapan dari kita orang kelompok tani ini, kalau bisa dari pemerintah sediakan bak penampung air. Bak penampung air ini juga bukan untuk kita orang dari Pancoran Indah saja, tapi untuk beberapa kelompok tani yang ada di Kampung Katemba ini.
2: Pak Herman yang merupakan anggota kelompok tani Pancoran Indah pun selalu merasa khawatir bila datangnya musim kemarau dan mengalami kegagalan panen. Apalagi telah mengeluarkan biaya bahkan tenaga untuk menjaga bahkan merawat tanaman agar tidak terserang penyakit dan hama. Apa jadinya bila tanaman yang hijau dan segar seketika layu dan kering karena kekurangan air?
5: Ini masalahnya di sini air saja, air. Karena kalau sudah musim panas, kita di sini kan sulitannya cuma air. Memang kita dapat bantuan lagi berupa profil, tapi kira-kira belum begitu cukup. Karena beta di sini dapat bantuan itu 2, dari dinas maupun dari kampung. Ya, beta kira masih kurang. karena kita punya lahan itu setengah hektar. Dengan kangkung itu dia membutuhkan air, beda dengan tanaman lain. Karena kita punya lokasi itu kebun jauh dari rumah, kurang lebih 2 km. Jadi kita di sini sangat kesulitan air, karena dia punya jalan tanjakan. Jadi kalau kita mau ambil air dari rumah juga ya agak sedikit sulit. Kita jalan di bawah pohon pala, jadi licin. Kalau mau pikul air juga itu susah. Terang mau bawa pupuk saja susah. Kalau dari atas turun pikul sayur saja sudah susah. Apalagi mau angka air dari rumah ke kebun. Apalagi di gunung, di lahan itu tidak ada mata air. Ketong dari kelompok tani itu harapannya itu cuma satu, air. Memang betul ketong sudah dapat bantuan berupa profil. Cuman kalau ketong taruh di kebun itu, ketong kan waspada, mungkin hilang, orang kasih rusak. Jadi harapannya itu pemerintah kasih ketong bikin bak penampung kah, karena di atas bukan mereka punya kelompok sendiri, ada beberapa kelompok supaya bisa kita pergunakan air itu bersama kelompok yang ada di atas.
2: Pala Jaili sebagai ketua kelompok tani Pancoran Indah Kampung Katemba bersama anggotanya berusaha mengatasi permasalahan yang mereka hadapi, yaitu air. Air adalah kunci utama. Bagaimana tidak? Bila tanaman cukup air, tentunya akan tumbuh subur. Secara otomatis, hasil panen pun akan meningkat dan bisa memenuhi segala kebutuhan mereka. Namun, bila tanaman yang tak cukup air, maka panen pun akan gagal. Mereka hanya bisa berharap dan terus berjuang, menanti setetes air di musim kemarau. Demi keberlangsungan hidup kelompok tani Pancoran Indah, Kampung Katemba, Distrik Fakfak Tengah.

0: mood adalah keadaan emosi atau perasaan yang kita rasakan dalam jangka waktu tertentu. Mood dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi fisik, lingkungan, situasi, hormon, dan pengalaman masa lalu. Mood yang baik biasanya terkait dengan perasaan senang, bahagia, optimis, dan tenang. Sedangkan mood yang buruk biasanya terkait dengan perasaan sedih, cemas, marah, atau kesal. Mood yang stabil dan seimbang penting untuk kesehatan mental dan emosional kita. Jika mood kita sering berubah-ubah atau cenderung negatif, kita mungkin mengalami masalah kesehatan mental seperti depresi atau kecemasan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa menjaga mood penting. Menjaga kesehatan mental, mood yang positif dapat membantu mengurangi stres dan cemas serta meningkatkan rasa bahagia dan kepuasan hidup. Meningkatkan produktivitas. Ketika mood kita positif, kita cenderung lebih fokus dan bersemangat dalam menjalankan tugas sehari-hari. Hal ini dapat membantu meningkatkan produktivitas dan kinerja kita. Meningkatkan hubungan sosial. Mood yang baik dapat membantu kita berinteraksi dengan orang lain dengan lebih positif dan optimis. Hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas hubungan sosial kita dengan orang lain. Meningkatkan kesehatan fisik. Mood yang positif dapat membantu meningkatkan kesehatan fisik dengan membantu menurunkan tekanan darah, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan meningkatkan kualitas tidur. Membantu mengatasi masalah. Ketika kita memiliki mood yang baik, kita cenderung lebih mudah menyelesaikan masalah dan menemukan solusi yang lebih kreatif dan efektif. Nah, untuk menjaga mood yang positif, beberapa tips yang dapat dilakukan adalah berolahraga secara teratur. Olahraga dapat membantu meningkatkan endorfin atau hormon bahagia di dalam tubuh, sehingga dapat membantu meningkatkan mood. Beristirahat yang cukup. Kurang tidur atau istirahat dapat mempengaruhi mood kita dan membuat kita menjadi mudah merasa lelah dan lesu. Berinteraksi dengan orang yang positif. Berinteraksi dengan orang yang positif dan optimis dapat membantu kita merasa lebih bahagia dan optimis. Berusaha untuk mengatasi stres. Stres dapat mempengaruhi mood kita secara negatif. Oleh karena itu, penting untuk belajar mengelola stres dengan cara yang sehat, seperti meditasi, yoga, atau melakukan aktivitas yang menenangkan. Melakukan aktivitas yang disukai. Melakukan aktivitas yang disukai seperti menonton film, mendengarkan musik, atau membaca buku favorit dapat membantu meningkatkan mood dan memberikan rasa bahagia. Jadi, pastikan ya untuk menjaga sebuah mood agar kita selalu bisa mengerjakan sesuatu secara maksimal dan optimal setiap harinya.
1: Baik pendengar, pukul 11.54 menit waktu Indonesia Timur, tak terasa sampai di sini kebersamaan kita. Saya Yuli Rahmana undur diri dari ruang dengar Anda. Kita bisa jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Di lanjutan lintas waktu siang hingga sore nanti Anda akan ditemani rekan saya Hatijah Pacio. Selamat siang dan sampai jumpa.

Selamat siang untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Jumpa lagi bersama saya, Hatijah Bajo, yang akan merangkai kebersamaan dengan Anda di lanjutan Fak-Fak siang hingga sore ya, dengan berbagai segmen yang sudah kami siapkan deh untuk Anda, sedetan lagu-lagu daerah menemani suasana istirahat Anda, ataupun juga buat yang baru saja bergabung menikmati hidangan siang bersama keluarga. Yang mana Anda sudah ditemani rekan saya Yuli Rorohmane di Lintas Fak-Fak Pagi hingga siang hari ini, dengan berbagai segmen juga yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dengan rangkaian lagu-lagu daerah menghiasi ruang dengar Anda hingga nanti menuju ke pukul 13 waktu Indonesia Timur, kami akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti dinamika olahraga, dan jangan lewatkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan Anda pun juga boleh gabung nanti ya di 0811 495 9490.

0: Banyak orang merasa bahwa tidur siang itu membuang waktu. Tapi, tahukah kamu bahwa tidur siang justru memiliki banyak manfaat? Tidur siang selama 20-30 menit bisa membantu meningkatkan mood, produktivitas, dan memori. Penelitian menunjukkan bahwa tidur siang dapat mengurangi rasa ngantuk, meningkatkan daya ingat, dan memperbaiki fokus. Tidur yang terlalu lama memang bisa mengganggu tidur malam, tetapi tidur singkat di siang hari, terutama setelah makan siang, bisa memberi energi tambahan untuk sisa hari. Jadi jangan ragu untuk mengambil waktu tidurmu jika tubuhmu butuh. Itu bukan pemborosan waktu, malah bisa meningkatkan kualitas kerja dan kreativitas.
1: Dengar di RRI, pernikahan dini dapat menyebabkan stunting.
2: Bagaimana pernikahan dini bisa mempengaruhi stunting ya?
1: Karena pernikahan dini seringkali menyebabkan kehamilan di usia yang sangat muda. Tubuh remaja belum sepenuhnya siap untuk hamil dan melahirkan. Sehingga asupan gizi bagi ibu dan janin bisa kurang optimal. Ini yang bisa meningkatkan risiko stunting pada anak.
2: Begitu, jadi kalau seorang ibu masih terlalu muda, kemungkinan tidak bisa memberikan nutrisi yang cukup untuk bayinya ya?
1: Tepat sekali. Selain itu, pengetahuan ibu muda tentang kesehatan dan gizi juga bisa lebih rendah. Mereka kurang memahami pentingnya gizi seimbang selama kehamilan dan masa pertumbuhan anak.
2: Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah pernikahan dini?
1: Pendidikan adalah kuncinya. Meningkatkan kesadaran tentang risiko pernikahan dini dan pentingnya menunda pernikahan hingga usia matang. Selain itu, program-program kesehatan dan pemberdayaan perempuan juga sangat penting.
2: Benar, pendidikan dan kesadaran memang sangat penting.

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Tembus Langit karya Rian Hidayat Abi terbit pada tahun 2015. Buku ini memberikan inspirasi dan motivasi kepada pembaca untuk mengatasi rintangan hidup, mengejar mimpi, dan mencapai kesuksesan. Rian Hidayat Abi mengajak pembaca untuk mengenali diri, menghadapi tantangan dan sikap positif, serta percaya bahwa tidak ada batasan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Melalui pengalaman dan cerita motivasi, buku ini bertujuan untuk membangkitkan semangat dan keyakinan dalam diri pembaca. Buku Tembus Langit karya Rian Hidayat Abi adalah memberikan motivasi dan inspirasi untuk mengatasi berbagai rintangan dalam hidup. Buku ini menekankan pentingnya pengenangan diri, kepercayaan diri, dan sikap positif dalam mengejar impian. Rian Hidayat Abi berbagi pengalaman dan kisah-kisah inspiratif yang menunjukkan bahwa dengan usaha dan kekuatan, siapapun dapat mencapai kesuksesan dan mewujudkan potensi terbaiknya. Buku ini mendorong pembaca untuk tidak mengenal batasan dalam meraih cita-cita mereka. Demikian esensi buku Tembus Langit karya Rian Hidayat Abi.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru saja bergabung, ada bahagia selalu untuk Anda. Tetap semangat ya, dan segala aktivitas di hari ini berjalan lancar. Ya, apalagi untuk Anda masih disibukkan dengan berbagai kegiatannya ya. Mudah-mudahan ya kegiatan Anda di hari ini berjalan lancar, dan ya kalaupun ada yang belum sempat Anda wujudkan, jangan berkecil hati ya. Semoga apa yang tertunda di hari ini dapat Anda wujudkan di esok hari nanti. Baik, pendengar, menemani suasana di siang hari ini ya, informasi yang saya ambil mendatang dari dunia kuliner ya. Nah, ini pun untuk Anda yang suka sekali menikmati hidangan sambil ditemani sambal. Ya, kita tahu bahwa Indonesia terkenal dengan berbagai menu dan kuliner yang sangat beragam, apalagi setiap daerah juga memiliki sambal dengan varian yang berbeda. Ya, baik, berikut ini saya akan ajak Anda mengenal tentang pecel ya. Meski sering dikenal sebagai hidangan sayuran, pecel sebagai saus kacang khas Indonesia, sambal pecel disebut dibuat dari kacang tanah yang disangrai, yang dihaluskan bersama cabai, gula merah, bawang putih, kencur, daun jeruk, dan air asam Jawa, garam, dan juga terasi. Ya, rasanya memadukan gurih, pedas, manis, serta aroma rempah yang khas. Sambal ini menjadi pelengkap utama nasi pecel maupun aneka sayuran rebus. Nah, selanjutnya ada sambal terasi, yang mana sambal ini dikenal ya karena perpaduan cabai segar dengan terasi yang dibakar sehingga menghasilkan aroma yang kuat dan rasa umami yang khas ya. Nah, biasanya sambal terasi disajikan bersama dengan ayam goreng, ikan bakar, lalapan, hingga aneka hidangan tradisional Indonesia. Nah, selanjutnya ada sambal klasik Indonesia, yang mana sambal ini umumnya dibuat dari cabai dan garam. Kemudian dapat diperkaya dengan bawang, air jeruk nipis, gula, jahe, cuka maupun terasi. Teksturnya yang kental dengan rasa pedas yang tajam, sehingga cocok ya menjadi pendamping nasi ataupun juga lauk hingga sayuran. Nah, ada pun juga sambal mentah yang berasal dari Bali dan dibuat tanpa proses memasak. Nah, bahan utamanya berupa irisan bawang merah, cabai, serai, minyak kelapa, serta perasan jeruk limau. Karena sajiannya mentah, sambal ini memiliki cita rasa segar, pedas, dan sedikit asam yang sangat cocok dipadukan dengan ayam, ikan, atau seafood bakar. Nah, selanjutnya saya akan ajak Anda ke Manado, ya, apalagi kalau bukan rica-rica, yang merupakan bumbu pedas khas Manado yang juga dikategorikan sebagai saus berbumbu. Campurannya terdiri dari cabai, bawang merah, bawang putih, jahe serai, daun jeruk, dan garam. Bumbu ini biasanya ditumis hingga harum sebelum digunakan untuk memasak ayam, ikan, daging, maupun seafood. Oke, berikut juga ada sambal dabu-dabu, adalah bumbu pedas dan beraroma khas dari Sulawesi Utara, Indonesia, khususnya terkait dengan masakan Minahasa dan wilayah Manado. Ini adalah sambal mentah yang dibuat dengan menggabungkan bahan-bahan segar yang dicincang seperti cabai rawit, tomat, bawang merah, dan terkadang daun bawang. Semuanya diberikan perasan jus atau jeruk nipis ya, yang banyak, serta sedikit garam dan juga minyak. Nah, selanjutnya ada sambal kacang yang terbuat dari kacang tanah yang disangrai, yang dihaluskan bersama cabai, bawang putih, gula merah, asam jawa, dan kecap manis. Rasanya gurih, sedikit manis dan pedas, sehingga cocok ya sebagai saus sate, gado-gado, ketoprak, maupun nasi uduk. Iya, sambal selanjutnya ada sambal bajak. Ini merupakan sambal matang dengan rasa yang lebih kompleks. Bahan utamanya meliputi cabai, bawang merah, bawang putih, gula merah, dan asam jawa, serta terasi. Nah, proses memasaknya membuat cita rasanya lebih kaya dengan perpaduan pedas, manis, dan gurih. Oke, itu dia ada beberapa sambal yang mungkin menjadi salah satu pilihan Anda ya, yang selalu kita kenal dan menjadi favorit keluarga. Bagi informasi tadi pendengar, saya ambil dari kompas.com.

0: Asik, sudah dapat surat cuti, tiket juga sudah di tangan, saatnya liburan. Tapi posting dulu ah. Akhirnya dompet kesayangan ketemu juga. KTP, ATM, SIM, semua aman. Halo guys, ini ya alamat baruku. Jangan sampai salah alamat lagi ya.
1: Eksis di media sosial sih tak ada salahnya. Tapi ingat, kejahatan di dunia maya itu nyata loh. Sebaiknya tidak semua hal kita posting, apalagi menyangkut data-data pribadi kita. Karena data pribadi adalah hal berharga yang harus kita jaga.

Peyek atau rempeyek adalah bagian dari jenis gorengan atau kudapan yang berbahan dasar tepung. Kemudian terdapat aneka isian seperti kacang, ebi, teri, dan lainnya. Dilansir dari indonesiakaya.com, konon rempeyek telah ada sejak masa Kesultanan Mataram sekitar abad ke-16. Dalam buku Kuliner Yogyakarta Pantas Dikenang Sepanjang Masa, Murdijati Garjito dan kawan-kawan menulis bahwa rempeyek Yogyakarta merupakan kudapan berusia tua yang sejak dulu ada. Di Yogyakarta, masyarakat mengenal banyak jenis peyek, seperti peyek kacang, peyek kedelai, peyek teri, dan peyek anak kepiting. Ada juga rempeyek udang, hingga rempeyek gerah petek atau ikan asin kecil dengan ukuran yang beragam. Bukan sekedar makanan pelengkap, rempeyek juga memiliki filosofi yang dipercaya masyarakat. Misalnya, rempeyek teri cocok menjadi teman makan sayur lodeh, maknanya adalah sebagai simbol kebersamaan bagi orang Jawa. Rempeyek gerah petek juga tidak bisa dilepaskan dari acara selamatan dan merupakan perlambangan dari gotong royong dan persatuan. Sejak dulu, rempeyek juga merupakan bagian dari sajian dalam upacara adat di Jawa yang berkaitan dengan daur hidup manusia. Upacara ini merupakan wujud penghayatan manusia terhadap tiga fase penting kehidupannya, yakni kelahiran, perkawinan, dan kematian. Misalnya, sajian dalam upacara mitoni atau selamatan saat bayi berumur 7 bulan dalam kandungan. Upacara brokohan atau barokahan setelah si jabang bayi lahir, kemudian kitanan atau sunat, upacara pernikahan hingga kenduri pada upacara kematian. Masyarakat Kota Gede zaman dulu juga menggunakan rempeyek sebagai pelengkap sesaji untuk ritual sebagaimana menurut Retno Widyayanti dalam profil makanan tradisional di Kota Gede. Saat ini rempeyek identik sebagai lauk maupun kudapan yang disukai berbagai kalangan karena rasanya yang renyah dan gurih.

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Pantai dan Kehidupan karya Muhammad Sobari terbit pada tahun 2005. Buku ini mengusung tema tentang hubungan manusia dan alam, khususnya pantai yang menjadi simbol kehidupan. Buku karya Muhammad Sobari merupakan refleksi filosofi tentang bagaimana manusia menjalani kehidupan dalam berbagai dimensi. Dengan pantai dan konteks ini menggambarkan keabadian, ketenangan, dan perubahan yang terus-menerus yang mencerminkan siklus hidup manusia. Melalui penulisannya, Sobari mengajak pembaca untuk merenung tentang kehidupan, pencairian makna, serta pentingnya hubungan dengan alam sekitar sebagai bagian dari perjalanan hidup. Buku ini juga seringkali mencakup tema-tema sosial dan kultur yang lebih luas, mencerminkan keprihatinan penulis terhadap kondisi masyarakat, serta refleksi diri sebagai individu dalam dunia yang penuh perubahan. Demikian esensi buku Pantai dan Kehidupan karya Muhammad Sobari.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya. Semoga kehadiran kami dapat memberikan semangat untuk Anda semuanya. Nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Timur, kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama dinamika olahraga. Saya akan temani Anda nanti di Pro Dangdut ya. Anda dapat bergabung di jalur telepon 0811-495-9490. Dan jangan lewatkan dinamika Korwin Nusantara 2 pada pukul 15 waktu Indonesia Timur. Masih saya temani Anda di Fak-Fak Sore juga ya, dengan berbagai segmen, hingga kebersamaan kita pada pukul 18 waktu Indonesia Timur atau jam 6 sore nanti.

0: minta duit lagi.
1: Papa, ih.
2: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pak, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
2: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung, kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pak?
2: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pak. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pak.
2: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
2: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.
3: Pernah membayangkan sebuah kota yang tidak pernah mengalami malam hari, di mana matahari terus bersinar selama 24 jam penuh. Fenomena ini benar-benar ada, dan salah satu kota paling terkenal yang mengalaminya adalah Tromsø yang terletak di negara Norwegia. Mengapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya adalah karena fenomena alam yang disebut midnight sun atau matahari tengah malam. Kota Tromsø terletak di dekat kutub utara bumi karena kemiringan poros bumi saat musim panas. Wilayah di sekitar kutub utara ini terus menghadap ke matahari, bahkan saat bumi berputar. Akibatnya, dari pertengahan bulan Mei sampai Juli, matahari di kota ini tidak pernah terbenam. Jadi, jam 12 malam pun suasananya masih terang benderang seperti jam 12 siang. Bagi warga setempat, fenomena ini adalah hal biasa. Mereka tetap beraktivitas seperti biasa, bahkan ada yang berkebun atau bermain bola di tengah malam. Tapi bagi para wisatawan, ini adalah pengalaman yang sangat unik dan aneh bagi jam biologis tubuh mereka. Jadi, kalau kamu berkunjung ke sana saat musim panas, jangan lupa bawa penutup mata ya, supaya tetap bisa tidur nyenyak meskipun di luar rumah masih terang benderang.

yang sering terlewatkan karena padatnya aktivitas yang harus dilakukan. Manfaat tidur siang tidak hanya baik untuk kesehatan fisik, tetapi juga mental. Tidur siang yang efektif dapat meningkatkan produktivitas, konsentrasi, dan kesehatan secara keseluruhan. Berikut tips untuk mendapatkan tidur siang yang berkualitas. Pertama, perhatikan waktu tidur siang. Tidur siang yang baik dilakukan antara pukul 1 sampai dengan 3 sore, sebelum jam makan siang dan terlalu dekat dengan jam tidur malam. Tidur siang yang terlalu sore dapat mengganggu tidur malam. Kedua, durasi tidur siang yang ideal adalah 10 sampai dengan 20 menit dan tidak boleh lebih dari 30 menit. Tidur siang yang terlalu lama dapat membuat Anda merasa pusing, grogi, dan kurang fokus. Ketiga, carilah tempat yang tenang dan minim gangguan. Anda bisa meredupkan cahaya ruangan atau menggunakan penutup mata. Keempat, posisi terlentang dengan bantal di bawah kepala atau miring ke samping adalah posisi yang ideal untuk tidur siang. Kelima, hindari konsumsi kafein seperti kopi, teh, dan coklat minimal 2 jam sebelum tidur siang. Keenam, minumlah air putih sebelum tidur siang untuk membantu tubuh terhidrasi. Ketujuh, agar tidak terlalu lama tidur, Anda bisa mengatur alarm berdering 15 sampai 20 menit setelah Anda tidur. Terakhir, rencanakan tidur siang dengan menerapkan tidur siang sebagai rutinitas.

0: Terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat untuk Anda sukses dengan berbagai aktivitasnya. Ya, semoga kehadiran kami dapat memberikan semangat untuk Anda, dan apapun kegiatan di hari ini ya, berjalan lancar. Dan baik pendengar, mendatang kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama dinamika olahraga pukul 13 waktu Indonesia Timur.
1: Fulham resmi merampungkan transfer penyerang muda Gonzalo Garcia dari Real Madrid. Petenis Indonesia Jenny Chen berikan perlawanan sengit sebelum dikalahkan Lyudmila Samsonova pada babak pertama WTA 1000 National Bank Open. John Hartman minta maaf kepada supporter atas kekalahan Indonesia dari Vietnam. Persib Bandung siap hadapi Persija Jakarta di semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Fulham resmi merampungkan transfer penyerang muda Gonzalo Garcia dari Real Madrid pada musim panas 2026. Penyerang asal Spanyol berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak hingga 2031 dengan Fulham memiliki opsi perpanjangan selama 1 tahun. Media Spanyol melaporkan nilai transfer Garcia mencapai sekitar 40 juta euro atau sekitar 750 miliar rupiah. Sementara itu Real Madrid dikabarkan tetap mempertahankan klausul penjualan kembali atau sell on clause sebesar 30% bila sang pemain dijual di masa mendatang. Garcia menjalani musim paling produktif dalam karirnya bersama Real Madrid pada 2025-2026. Ia mencetak 8 gol di semua kompetisi, termasuk 6 gol di La Liga. Salah satu penampilan terbaiknya terjadi pada Januari saat mencetak hat-trick ke gawang Real Betis.

Pecinta olahraga, karir Mauricio Pochettino sebagai pelatih timnas Amerika Serikat masih panjang. Pria asal Argentina itu baru saja menaikkan kontrak baru. Pochettino menjadi pelatih AS Amerika Serikat.

Selain itu ada target Piala Emas dan CONCACAF Nation League. Dan menurut Pochettino, kontrak baru ini sebagai penyegaran dalam karirnya sebagai pelatih timnas Amerika Serikat. Ia pun berharap bisa memberikan trofi untuk negara itu.

0: That's good.
1: Pendengar RRI, petenis Indonesia Janice Chen memberikan perlawanan sengit sebelum dikalahkan Lyudmila Samsonova pada babak pertama WTA 1000 National Bank Open di Toronto, Kanada, Selasa waktu Indonesia. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 20 menit itu, Janice menyerah 6-7 tiebreak, 9-11, dan 5-7. Janice sebenarnya tampil menjanjikan pada set pertama setelah memimpin 2-0. Ia berharap ataupun ia beberapa kali mematahkan servis Samsonova hingga kedudukan imbang 6-6 sehingga pertandingan berlanjut ke tiebreak. Pada set kedua, Samsonova melesat 3-0 setelah mematahkan servis Janice pada 2 game awal. Janice bangkit menyamakan kedudukan 3-3 dan kembali mengimbangi permainan lawannya. Persaingan tetap berlangsung ketat hingga kedudukan 5-5. Namun Samsonova kembali mematahkan servis Janice pada game ke-11 sebelum menutup pertandingan dengan 7-5 pada set kedua. Janice belum mampu memperbaiki catatan pertemuannya dengan Samsonova setelah kalah dalam 2 pertemuan sebelumnya.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, John Hartman meminta maaf kepada supporter atas kekalahan Indonesia dari Vietnam pada laga lanjutan penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Ini dia lagi kita lihat coba pada Bisha.
2: Bagus.
1: Bisha.

0: Timnas Indonesia harus menerima kekalahan usai takluk 0-3 dari Vietnam. Pada laga lanjutan penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 yang berlangsung tadi malam di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun menyampaikan permintaan maaf kepada para supporter atas hasil minor ini usai pertandingan. Hartman mengakui banyak kesalahan terjadi di lapangan. Namun ia memastikan bersama seluruh tim akan terus berjuang untuk bisa meraih kemenangan di pertandingan terakhir fase grup.
1: Ini adalah grup yang tangguh, bukan di posisi yang kami inginkan, tapi inilah yang kami dapatkan, dan kami akan pergi ke Singapura dengan semua yang kami miliki. Sekali lagi kepada para fans, saya meminta maaf untuk malam ini. Mereka sangat luar biasa, benar-benar luar biasa. Mereka bersama kami sampai akhir. Kami akan kembali, kami harus kembali. Satu pertandingan lagi yang harus dihadapi.
0: Melalui kesempatan yang sama, Kapten Timnas Indonesia Rizky Ridho juga mengakui banyak melakukan kesalahan bersama rekan-rekannya selama pertandingan. Pemain Persija Jakarta ini pun bertekad akan kembali lebih baik lagi bersama skuad Garuda untuk mengamankan laga terakhir.
2: Dari segi pemain mungkin kita tidak menjalankan instruksi pelatih dengan baik. Tentunya kita akan belajar di posisi ini adalah waktunya kita untuk tetap bersama. Jangan hanya ketika kita menang kita euforia bersama, tapi ketika kita kalah kita harus terima dan kita evaluasi ke depan.

0: Ya, saya sadar juga di hari ini saya melakukan banyak kesalahan yang berujung kebobolan, yang itu harus saya evaluasi lagi dan pelajari lagi agar kedepannya tidak boleh terjadi. Di pertandingan seperti ini kita tahu sendiri kesalahan kecil akan mengakibatkan ya kekalahan seperti sekarang. Jadi kita belajar, evaluasi lagi, kita punya satu pertandingan di Singapura. Mari doakan kami dan kita akan berjuang sekuat tenaga untuk mendapatkan Singapura.
1: Kekalahan ini membuat Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan raihan 6 poin dari 3 pertandingan. Vietnam memimpin klasemen sementara dengan 7 poin. Unggul selisih gol atas Singapura yang berada tepat di bawahnya dengan poin sama. Indonesia kini wajib mengalahkan Singapura pada laga pamungkas grup A demi menjaga peluang lolos menuju babak semifinal. Apabila gagal meraih kemenangan, perjalanan skuad Garuda di ASEAN Hyundai Cup 2026 dipastikan berakhir sejak fase penyisihan grup. Dari Jakarta, Nia Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, laga panas bertajuk El Clasico Indonesia antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta akan tersaji pada babak semifinal Piala Presiden 2026 sore ini di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Meski pertandingan tidak digelar di Bandung, Maung Bandung menegaskan tetap siap bertanding dimanapun. Sanfi Hilamca melaporkan.
1: Ya kalau kita sebagai pemain kita siap dan kita menjalankan instruksi yang program pelatih.
2: Laga semifinal Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta dipastikan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Kepastian lokasi pertandingan disambut positif oleh skuad Maung Bandung yang menegaskan siap bermain dimanapun sesuai keputusan panitia penyelenggara. Gelandang senior Persib Deddy Kusnandar mengatakan seluruh pemain memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan tanpa mempermasalahkan perubahan lokasi. Menurutnya, tim akan mengikuti seluruh keputusan yang telah ditetapkan dengan berkonsentrasi menjalankan instruksi dari pelatih Igor Tolik.
1: Ya, kita tahu lawannya siapa, pasti semua harus gimana dan tim ini harus gimana. Tapi ya tadi pelatih bilang ini pre-season, kita pasti target pengen juara, tapi kita mementingkan persiapan tim. Jadi walaupun itu ada rumor seperti itu, kita sebagai pemain dan tim harus siap.
2: Deddy mengakui duel melawan Persija selalu menghadirkan tensi tinggi karena rivalitas panjang kedua kesebelasan. Namun ia menegaskan tim pelatih terus mengingatkan bahwa Piala Presiden merupakan ajang pramusim untuk membangun kekompakan, meningkatkan performa, dan mematangkan strategi jelang bergulirnya kompetisi musim 2026-2027. Sementara itu, bek anyar Persib Gabriel Mutombo juga menilai laga melawan Persija merupakan pertandingan yang sangat spesial. Pemain asal Prancis itu menyebut seluruh pemain memahami besarnya arti duel ini bagi klub maupun para pendukung sehingga Persib harus tampil dengan semangat dan determinasi tinggi demi meraih kemenangan. Saya tahu di sini Persija lawan Persib itu adalah pertandingan besar, ini seperti derby, jadi kami harus memberikan yang maksimal untuk memenangkan pertandingan. Persib sendiri menatap semifinal dengan kepercayaan tinggi setelah tampil sempurna di fase grup. Tim asuhan Igor Tolik ini lolos sebagai juara grup A berbekal 3 kemenangan beruntun atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampines Rovers FC. Raihan 9 poin sempurna serta catatan 3 laga tanpa kebobolan menjadi modal penting Maung Bandung menghadapi rival abadinya dalam perebutan tiket menuju partai final Piala Presiden 2026.

0: Pendengar RRI, Persebaya menatap laga semifinal Piala Presiden 2026 dengan optimis. Kendati waktu recovery singkat saat menghadapi Arema FC. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Ya, kita tahu Persebaya adalah kota pahlawan dan kita tidak akan takut melawan siapapun.
2: Gelandang muda Persebaya Tony Firmansyah menyatakan kesiapan timnya menghadapi derby Jawa Timur melawan Arema FC pada laga semifinal Piala Presiden 2026 yang akan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Selasa 4 Agustus mendatang. Menurutnya Persebaya telah melakukan persiapan secara maksimal untuk menghadapi pertandingan tersebut. Tony menilai seluruh tim yang berhasil melaju ke babak semifinal merupakan tim-tim berkualitas sehingga persaingan dipastikan berlangsung ketat. Meski demikian, ia menegaskan Persebaya tidak gentar menghadapi siapapun.
3: Tim sangat yakin, tim Persebaya juga mempersiapkan ini dengan matang dan ini cukup bagus juga buat Persebaya di pramusim ini untuk mempersiapkan pemain-pemain yang bersiap di liga musim depan.
2: Sementara itu, pelatih Persebaya Bernardo Tavares juga menilai waktu pemulihan yang dimiliki timnya jauh lebih singkat dibandingkan calon lawan. Menurut Tavares, Persebaya harus menjalani 3 pertandingan fase grup yang rentang waktunya sangat padat. Kondisi tersebut membuat pemain memiliki waktu istirahat yang terbatas sebelum kembali bertanding di semifinal. Arema memiliki waktu pemulihan sekitar 1,5 hari, lebih lama dibandingkan kami. Situasi ini tidak mudah bagi tim yang berasal dari grup B. Setelah memenangkan 3 pertandingan dengan waktu yang singkat, waktu pemulihan kami juga sangat terbatas. Di sisi lain, Persebaya juga mengapresiasi penyelenggaraan Piala Presiden sebagai ajang pramusim yang penting bagi tim untuk mengevaluasi kesiapan sebelum bergulirnya kompetisi Super League. Namun ia berharap penyelenggaraan dapat mempertimbangkan penjadwalan turnamen lebih awal agar persiapan tim menjadi lebih optimal. Agustin Irdiani melaporkan.

Kabar dari jelang Asian Games, pendengar, Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI mengumumkan daftar 18 atlet Tim Nasional Voli Putra Indonesia yang dipersiapkan untuk menghadapi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Para pemain yang dipanggil merupakan perpaduan antara atlet senior berpengalaman dan pemain muda yang diproyeksikan memperkuat tim nasional di ajang olahraga terbesar Asia tersebut. Pada posisi setter, PBVSI memanggil 3 pemain, yaitu Alvin Daniel Pratama, Dio Zulkifri, dan Jason Nathaniel Kilanta. Sektor middle blocker akan diperkuat Hendra Kurniawan, Muhammad Palizi, Ahmad Gumilar, Putra Bagus Hidayatullah, serta Teddy Oka Syahputra. Untuk posisi libero, 2 nama yang mendapat panggilan adalah Abinaya Fahreza Raka dan Raihan Rizky Atorif. Sementara itu, sektor outside hitter diisi 6 pemain yakni Farhan Halim, Luffy Febrian Nugraha, Sigit Ardian, Fahri Septian Putratama, Boy Arnes Arabi, dan Agil Anggara. Adapun posisi opposite hitter akan ditempati Rama Faza dan Fauzan Nibras. Pada Asian Games 2026, Indonesia tergabung di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan berdasarkan hasil undian cabang olahraga voli putra.

Pendengar RRI, Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia, PPPLT, menerapkan strategi training on the road sebagai bagian dari persiapan atlet tenis nasional menghadapi Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sekretaris Jenderal PPPLT Andi Fajar mengatakan, pola latihan melalui rangkaian pertandingan internasional tersebut dinilai lebih efektif untuk meningkatkan kualitas dan pengalaman bertanding atlet dibandingkan hanya menjalani latihan rutin. Menurut Andi, tenis merupakan cabang olahraga yang membutuhkan banyak pengalaman pertandingan. Karena itu, atlet harus terus mendapatkan kesempatan tampil di turnamen internasional agar mampu meningkatkan peringkat sekaligus mengukur kemampuan menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. PLT sebelumnya telah mengajukan 10 nama atlet untuk dipersiapkan menuju Asian Games 2026. Daftar tersebut terdiri atas 5 petenis putri, yakni Janis, Aldila, Priska, Anjali, Kirana Junarto, dan juga Medina Laviola Reinama. Serta 5 petenis putra, yaitu Rifki, Christo, Anthony, Lucky, dan Gunawan.

0: Informasi lainnya pendengar, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri siap menjaring bibit atlet berprestasi setelah resmi dilantik. Laporan Ayu Citra.
1: Usai resmi dilantik, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri, Imam Muhdan Sarkasi, siap menjaring bibit atlet berprestasi di cabang Orado. Hal dikatakan oleh Imam melalui agenda musyawarah kota Muskot yang digelar. Pada sidang pleno keempat tersebut, tampak nama Imam Muhdan Sarkasi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri dalam masa bakti 2026-2030.
2: Sesuai tadi amanat dari pengurus daerah Orado Jawa Timur dan juga PONI, kita berharap bahwa Orado di Kota Kediri bisa tumbuh menjadi olahraga prestasi yang benar-benar diinginkan oleh masyarakat. Sekali lagi, Orado ini olahraga yang basisnya domino, ada stigma-stigma yang harus kita tutup, harus kita kembangkan kebaikan-kebaikannya, dan tentu dalam rangka kita membangun olahraga ini menjadi olahraga prestasi.
1: Sementara itu, salah satu pelajar penggemar olahraga domino di Kota Kediri, Raffi Ahmad Farizal, mengatakan bahwa ia sangat senang sekali bisa mengenal olahraga yang dulu memang dikenal sebagai permainan rakyat. Apalagi dalam olahraga ini, maka ia dapat mengasah bakat barunya dan sekaligus mencetak prestasi.
3: Ya, alhamdulillahnya masih diberi kelancaran dalam lomba kali ini, dan alhamdulillah pernah dilatih sama Mas Basitnya juga, jadinya sedikit paham sama permainan ini. Ya, saya target
4: sama lawannya.
3: Agak kesulitan tadi waktu final. Soalnya tadi tinggal 2 poin lagi juara, gak jadi juara.
1: Diketahui pada saat ini olahraga domino di Kota Kediri semakin bertransformasi menjadi cabang olahraga berprestasi, terlebih seiring dengan terbentuknya Pencap Orado yang sukses menggelar turnamen pelajar. Ayu Citra melaporkan.

Mendengar dengan disampaikan informasi dari olahraga domino tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: informasi dan inspirasi. Gatal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bokir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat siang pendengar, jumpa lagi bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dan Anda boleh gabung bersama kami di jalur telepon 0811-495-9490 dengan sedetan lagu-lagu dangdut yang sudah kami siapkan nih, menemani Anda hingga nanti menuju ke pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kami bergabung nanti dengan Pro 1 RRI Sorong, kita ikuti dinamika Korwil Nusantara 2. Baik, membuka tirai jumpa kita di Pro Dangdut pada siang hari ini. Baik, kita dengarkan dulu suara dari siapa nih ya? Reza Sakaria dengan pujaan spesial untuk Anda.

0: Baik, pendengar yang mau bergabung silakan di 0811-495-9490. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang dan saudara kita Mbak Ati.
0: Halo juga, apa kabar nih Bang Lai?
1: Kabarnya puji Tuhan juga, dan juga cuaca lagi panas.
0: Pantas ya, semangat.
1: Mbak Ati.
0: Bagaimana, silakan.
1: Bang Le yang menelepon, ada yang di belakang lagi, dua orang ikut.
0: Siapakah yang ada di belakang tuh?
1: Ayo, selamat siang Pro Dangdut adalah kita Mbak Ati.
0: Aduh, putra tengah kurang jauh nih ya. Main jauh sekali. Kurang jauh nih ya. Oke. Silakan nih putra.
1: Ada lagu-lagu apa Mbak Ati?
0: Oke, lagunya ada Mansur S dengan Dewana Dewita, Cita-cita Ta Goyang Dumang, Tasya Rosmala Terang, Ayu Ting Ting, Single Happy, Nasar Kecanduan Kamu, ada Rita Sugiarto, Cincin Permata Biru, Ayu Ting Ting, dan iya, Ayu Ting Ting lagi nih, ada Apalah Cinta, juga Via Valen, Lepas Tanpa Kata, Evita Mala dengan Seraut Wajah, Ayu Asari, ada Cinta, Diva Hani, Tanda Merah, Rido Roma, Dawe Asmara, Super Emah, Dalam Kerinduan, Rasti Ananta, Jangan Seperti Mantanku. Oke, silahkan.
1: Goyang Dumang. Terkaya Bang Le.
0: Tidak, ini sebenarnya lagu bagus ya, cuman semua kena perasaan ini. Terpaksa Pace pilih Goyang Dumang.
1: Pasti dia itu putra kaya Bang Le.
0: Iya, ini lagu yang paling aman untuk putra tengah. Oke, silakan putra tengah. Salam-salamnya boleh.
1: Ada. Oke. Untuk Mbak Ati sama dia juga sehat selalu. Bunda kan di mana? Putra.
2: Ada sayang.
0: Ada sayang. Sabar sayang.
1: Oke, dilanjutkan. Saya sudah pilih lagu. Jadi
2: Oke, mati. Mas Tiang, dan saudara kita, aku saja yang salam hati, mereka tidak usah, saya saja. Baik, kebagian ya. Saya mau salam yang pertama, Ibu Uti, Pak Freddy, ada Bancut, ada Kakak Ibu Mas Lia ya, Bang Bintang Tama, Pertama, Pak Nasrun.
0: Pelan-pelan,
2: takut jangan anu mati, sudah ada yang menunggu marah nanti mereka.
0: Santai aja.
2: Terus Ibu Ali, Kak Liwi, Kak Anis ya, Mbak Remno, Nur Jari, Bu Rosna, ada Ayu Dimaso, Esjenala Cigur ya, Jakarta, Ibu Sofia Saat, Kang Ahmad Irwan, Bung Darwin ya, Bang Lai Putra Tengah, ada Pak Andi di Jambi, Pak Ustaz, Pak Saban, Pak Ustaz Bang Luhut, Pak Windy, Ibu Ani Kota Mobagu, Bunda Ima, terus ada Pak Benicio, ada juga Ibu Ratna, terus ada Bang Cliff yang ada di Manado. Pokoknya semua sudah mati ya.
0: Oke, baik. Hilangku
2: dari asam setan terkecuali. Oke, lanjut sudah.
0: Oke, Dan.
2: Makasih Mbak Ati. Selamat siang dan duit adalah kita.
1: Saudara kita.
0: Asik, terima kasih untuk Bang Lai, ada Putra Tengah, juga ada Ibu Christine di Toli-Toli ya. Lengkaplah sudah ya. Oke, Goyang Dumang gitu ya. Oke, saya terima satu lagi penelpon yang sudah bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang Mbak Ati.
0: Iya,
3: siang Pro Dangdut. Adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Bung Darwin, bagaimana kabarnya, baik?
3: Puji Tuhan, kabarnya selalu baik.
0: Oke, hatinya lagi happy Bung Darwin?
3: Hati Bung Darwin selalu happy.
0: Iya.
3: Apalagi mendung setiap saat. Ya.
0: Mendung setiap saat ya, tapi matahari selalu ada juga itu kadang-kadang ya.
3: Iya. Saya bersyukur bahwa bisa hujan.
0: Iya, harapan semua orang seperti itu. Silakan lagunya.
3: Itu lagi. Ini dua kali seperti ini.
0: Lagu apa?
3: Setiap ini lagunya yang terakhir aja itu. Jangan jangan apa mantan.
0: Oh, jangan apa-apa. Seperti mantanku. Ya, oke, ya, baiklah. Ya, ya, ya, ya.
3: Yang pernah ku alami.
0: Asik. Baik, ini kalau cerita perasaan mah lama ini ya. Oke.
3: Ayo, yang tadi itu. Yang tadi tiga orang itu. Apa tiga serangkai itu.
0: Iya, cocok. Lagunya pas
3: sama-sama.
0: Lagunya ini pas-pasmu yang di hati nih.
3: Itu lagi ya.
0: Oke, silakan.
3: Buat yang tiga itu.
0: Oke.
3: Okay. Putratnya Bintang Pratama.
0: Bung Lai tadi.
3: Putratnya Marcel Lai.
0: Ibu Christine.
3: Itu ibu yang punya telepon itu.
0: Iya, benar.
3: Iya. Oke, okay, buat Maria juga di Jakarta, juga juga di Bogor, ani yang punya PH yang punya masuk, baik di Manado,
0: baik,
3: Jutri juga di sana, Baira yang punya Hamelin juga, sampai itu lima kak, itu dia juga Dean Hadi, Robi juga, Kang Ahmad juga, Makassar juga dan ini yang punya Redwan, ini yang punya PTA.
0: Oke. Okay.
3: Bali ini yang punya berangkat sudah masuk-masuk, sudah masuk sedikit saja bisa dengan suara. Dan Mbak Amin, Marjail, satu jalan Cendrawasih.
0: Okay.
3: Ibu Rosna, kalau lagi Santo masuk.
0: Iya.
3: Baru nanti marah-marah.
0: Ah, kalau senggol berarti harus masuk ya.
3: Kalau senggol harus berarti masuk.
0: Oke.
3: Ya. Oke, okay, itu saja Mbak Ati.
0: Iya.
3: Selamat siang menjelang sore. Salam Bondani.
0: Oke, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Bung Darwin yang sudah bergabung ya. Baik, langsung aja kita dengarkan suara dari Cita-Cita Ta Goyang Dumang, diikuti Resti Ananta, Jangan Seperti Mantanku. Spesial untuk Anda dan masih akan saya temani di 0811 495 9490.

0: uang buku 100 ribu, minta 200 ribu, wah kan lumayan sisanya.
1: Halo kawan, maaf saya terlambat ini. Tolong tanda tangan sapu daftar hadir kah?
2: Harus bayar berapa biar prosesnya lancar?
3: Korupsi bisa berawal dari hal-hal kecil. Jujur, disiplin, dan bertanggung jawab, budayakanlah sejak dini agar terhindar dari korupsi.

0: Baik, kembali saya temani Anda di jalur telepon 08114959490. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita, Mbak Hati.
0: Dangdut adalah kita, apa kabar Ibu Utri? Lama baru dengar suaranya lagi nih.
1: Iya, karena berapa saat itu saya batuk-batuk, Mbak Hati.
0: Oke, tapi sudah sembuh.
1: Jadi mau masuk, ya sekarang sudah sembuh, jadi sudah mulai beraktivitas lagi.
0: Boleh.
1: Ya, mudah-mudahan Mbak Hati sehat ya, bersama keluarga.
0: Sehat-sehat.
1: Kita di Merauke sini panas, Mbak Hati.
0: Kita mah sama gitu ya.
1: Malam dingin. Sore-sore sedingin, sore-sore.
0: Berarti kita sama nih, kayaknya lagi sehati kamu, kita.
1: Ya?
0: Kita lagi sehati nih.
1: Sehati.
0: Iya.
1: Perjuangan cuaca.
0: Oke, silakan Ibu Utri.
1: Oke, lagunya apa, Mbak?
0: Ada Mansur S dengan Dewana Dewita, Tasya Rosmala Terang, Ayu Ting Ting Single Happy, Nasar Kecanduan Kamu.
1: Single Happy saja, Mbak Ati. Okay. Karena kita tinggal happy saja.
0: Benar.
1: Yang penting happy, Mbak Ati.
0: Betul sekali, Ibu Utri, yang penting apa, happy.
1: Apa yang terjadi? Yang penting happy. Ada masalah yang penting kita happy. Jangan terlalu banyak pikir. Sekarang kan yang sekarang kita cari sehatnya saja ya Mbak Tia, karena negara ini sudah ada yang pimpin, jadi kita tidak usah terlalu pikir negara.
0: Benar tuh, kita happy ya.
1: Happy saja. Kalau dulu kita masih pikir negara, sekarang kita tidak pikir negara lagi, hanya pikir bagaimana kita punya negara ini dia bisa berkembang, atau yang penting kita punya dolar turun, jangan naik turunnya. Turun, semoga kita belanja tiap hari itu tetap stabil. Itu saja yang kita pikirkan, jangan pikir-pikir terlalu banyak, yang penting kita happy saja. Oke, Mbak Ati,
0: silahkan
1: kirim dulu ya untuk Mbak Ati yang sedang bertugas. Semoga Mbak Ati selalu sehat, keluarga di rumah diberikan rezeki yang banyak dan selalu happy gitu, Mbak Ati. Dan juga Ibu Natalia ya, terima kasih Ibu Natalia dan Bang Le tadi. Dan juga untuk Bang? Ini Bang Le dengan siapa ya, Ibu Natalia, Ibu Kristen dengan
0: ada Pak Putra Tengah, Bang Lai.
1: Putra Tengah. Iya. Bang Putra Tengah dan Bang Le juga Ibu Kristen di Toli-Toli, semuanya saya selalu. Aduh, saya paling suka kalau bergabung seperti begini, tapi senangnya ada, tapi susahnya juga ada, Mas. Karena mungkin kalau susahnya itu kita menunggunya.
0: Iya, ini namanya melatih kesabaran dan keikhlasan ya.
1: Iya, yang nanti kesabaran. Jadi itu kita harus sabar. Tapi ada batasnya sabar.
0: Tapi jangan marah sama saya ya, jangan marah ya.
1: Tidak, bukan dengan maaf. Orang yang telepon itu yang kita harus sabar menanti.
0: Sabar ya, sabar menanti ya, biar berkah.
1: Iya, oke, Mbak Ati. Ini terlalu panjang-panjang, nanti yang lain lagi ada telepon tadi, jadi saya kirim saja dari Samang sampai Merauke. Dan pendengar setia Ready Sabang dimana saja berada, semuanya selalu saya bersama keluarganya masing-masing. Maaf ya Ibu Natalia, Ibu Kristin, semoga Ibu Kristin juga sehat bersama cucu dan anak-anak. Terima kasih Mbak Ati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Terima kasih untuk Ibu Utri. Di belakangnya Ibu Utri, boleh silakan. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo. Oh ya, baik. Langsung saya terima lagi yang berikutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Selamat siang, Wati.
0: Halo, selamat siang juga Bang Luhut. Apa kabar?
2: Iya. Kabar baik-baik ya. Cuaca lumayan cerah, tapi angin kencang.
0: Lumayan cerah ya. Oke.
2: Okay. Angin kencang.
0: Angin kencang. Oke, okay, baik, silakan Bang Luhut. Bang Luhut mau dengar lagu apa siang hari ini?
2: Tadi yang Via Valen tadi masih ada situ.
0: Lagunya siapa?
2: Via Valen.
0: Via Valen masih ada, Lepas Tanpa Kata. Itu aja, boleh. Oke, okay, silakan.
2: Okay. Salamnya yang pertama buat Mbak Andi, selamat juga sampai tuntas dan tetap semangat. Tadi kabarnya kabar baik di sana. Terus ada Ibu Putri yang mau ngantor, ada juga Ibu Kristi, Pak Putra Tengah, Bang Le, Pak Junaidi, Pak Freddy, Bang Ahmad Irwan, ada juga Bang Ju, ada Bang Iwan, ada Mbak Lili, Ibu Kristi, ada Ibu Natalia, Bunda Ima, ada juga Manafika, ada Ibu Ani, Ibu Mas Dia, ada Hadi Dunia, sama Luna juga Dunia, ada Pengadu, ada Marani, terus Ibu Gaji, dan buat semua-semuanya sejelas yang lagi pantau saat ini. Oke, buat Mas, nggak bertugas, dan terima kasih. Selamat siang, Dangdut adalah kita, terima kasih.
0: Oke, Dangdut adalah kita, terima kasih untuk Bung Luhut sudah bergabung bersama kami. Tetap semangat untuk Anda pendengar. Sebelum kita dengarkan suara dari Ayu Ting Ting dengan single Happy, juga ada Via Valen dengan Lepas Tanpa Kata, mendatang kami sampaikan Cek Fakta.
3: Cek Fakta, Cek Fakta Pro 1 RRI Fakfak.
0: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja Astro Indonesia. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari trumbekhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa nama, asal provinsi, usia, jenis kelamin, dan nomor telegram. Informasi resmi lowongan pekerjaan Astro dapat diakses melalui laman resmi astronauts.id stickers garis miring karir atau astronauts.id dan beberapa media sosial dengan nama tersebut. Ya, sehingga informasi tadi ya dikategorikan hoax atau tidak benar yang kami lansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

Kolibri adalah burung kecil dari keluarga Trochilidae yang dikenal karena kemampuan terbangnya yang luar biasa, termasuk melayang di tempat dan terbang mundur, sesuatu komponen yang sangat jarang ditemukan pada burung lain. Kemampuan ini sangat membantu kolibri saat mereka mengambil nektar dari bunga. Mereka bisa mundur setelah selesai tanpa harus berputar dulu. Burung kolibri atau kalibri memang bisa terbang mundur. Mereka bisa mengepakkan sayapnya hingga 80 kali per detik. Detik jantungnya bisa mencapai 1200 kali per meter saat aktif. Kolibri memiliki otot sayap yang sangat fleksibel dan kuat, sehingga bisa menggerakkan sayapnya. Dalam pola angka 8, gerakan ini memungkinkan mereka untuk mengontrol arah terbang dengan sangat persis, termasuk ke depan, ke belakang, bahkan diam di udara seperti helikopter. Otot dada kolibri berkontribusi hingga 30% dari total berat tubuhnya, memungkinkan kekuatan terbang yang sangat luar biasa. Burung kolibri hanya ditemukan secara alami di benua Amerika, dan mereka tidak hidup di Asia, Eropa, Afrika, atau Australia. Namun, penyebarannya cukup luas dari utara hingga selatan.

0: Baik, pendengar kembali saya temani di jalur telepon 0811-495-9490 ya. Masih saya temani Anda semuanya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Assalamualaikum Wak Melati.
0: Iya, apa kabar Bung Junaidi?
1: Kabar alhamdulillah sehat walafiat, cuaca cerah.
0: Cerah ya. Oke, silakan nih Bung Junaidi, mau dengar lagu apa siang hari ini?
1: Mansur S,
0: Dewana Dewita ya. Baik, silakan.
1: Apa judul apa?
0: Dewana Dewita.
1: Oh, Dewana.
0: Iya.
1: Dewana Dewita ya.
0: Dewana Dewita ya,
1: bukannya harapan saya dan selalu selamat dalam berbuka selalu diberkati. Saya ada Bang Lee juga. Apalagi Putra Tengah ya juga di sana. Mas Yang Uhud juga. Ada Pak Irwan juga, Pak Iwan juga, lalu Buya Mulyadi Hadi di mana Jinayani Asia, selamat dia harapan dia selalu. Bunda Elsa yang ada di Manado, Ica juga, Ibu Ani di Kota Mubagu alias Manado, Nasrul di Sulawesi Tengah, ada Ibu Maslia juga di sana, Ibu Sri dan dari lewat, ada juga Ibu Rosna juga ya, selamat siang dan harapan sehat. Bali ini juga di sana, selamat siang harapan sehat juga. Abdurani di Ternate, Atus juga di Gelolo. Ada Ustang yang ada di Bau-Bau, selamat siang harapan sehat juga. Ada Ibu Ima di Momere ya, selamat siang dan harapan sehat selalu. Semua sudah sudah pasal jadi. Terima kasih banyak, assalamualaikum.
0: Iya, baik, terima kasih. Waalaikumsalam untuk Bung Junaidi di Ambon yang sudah bergabung. Yang mau bergabung lagi silakan di 0811-495-9490. Oke, kembali saya terima lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo.
1: Halo, selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, apa kabar nih untuk Bung Acus ya?
1: Abang Acus,
0: apa kabar?
1: Ya saya cuma keadaan panas ini mbak.
0: Sama kita juga panas di sini.
1: Ini panas pembuah-buah menjadi rusak semua. Baru bisa panen ini rusak semua panas tuh hampir 2 bulan begini.
0: Okay.
1: Ah, Mbak Yuli ya.
0: Bareng sama saya Ati Bung Acus. Bung Acus. Sudah lupa nih ya.
1: Hampir semua mirip jadi ya batu jadi awal. Dia cabaran-cabaran.
0: Ya namanya juga perempuan pasti suaranya mirip-mirip.
1: Itu suara. Salam dulu ya.
0: Oke. Lagu boleh silakan Bung Acus.
1: Salam yang pertama buat Mbak Ati. Selamat bertugas harapan sehat selalu, panjang umur selalu, walaupun cuacanya panas. Di Maluku Utara saja panas, apalagi di Fak-Fak lagi. Yang penting jangan tidak punya kepala panas.
0: Iya benar.
1: Salam buat orang rumah, ada keponakan, ada adik Queen, ada Maria Berdesi, Kokoma semua. Terus salam buat Pak Junaidi di Ambon. Pak Junaidi, kita salam ya, Ali juga salam ya, Pak Junaidi nongak juga. Bunda buat kena batu di kukas buat semua yang selalu bergabung di Radio Persatu Kesayangan kita itu Fak-Fak. Nah, sehat selalu Radio Terserah Mbak Ati Radio itu lagi lagu Terserah Mbak Ati udah.
0: Lagu terserah saya.
1: Terima kasih banyak. Selamat ya, assalamualaikum.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam untuk Bung Acus di sudah gabung ya. Di 0811-495-9490 Bung Acus di Ternate. Ya, selamat siang. Selamat berapa saja di siang hari ini. Semoga terhibur ya. Ya, walaupun cuaca panas tapi dengan rangkaian lagu-lagu dangdut bisa menghangatkan suasana Anda. Mansur S dengan Dewana Dewita spesial untuk Anda.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Baik, kembali saya teman Anda di 0811495964900. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Mbak Ati.
0: Iya, halo juga Mas Li, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Kabar sehat. Bagaimana cuaca di sana Mas Li?
1: Cuaca di sini lagi panas.
0: Panas, oke. Okay. Tak apa-apalah, biarlah cuaca yang panas ya, tapi hatinya jangan ya.
1: Iya.
0: Oke, silakan Mas Li.
1: Lagunya Garing Bang Monitoring, Mbak.
0: Aduh, Mas Li mah pelanggaran. Terserah deh, malas saya baca.
1: Aduh.
0: Malas saya baca dari tadi ya. Satu jam saya baca terus nih. Oke, ada Tasya Rosmala dengan Terang, Nasar Kecanduan Kamu, Rita Sugiarto, Cincin Permata Biru, Evita Mala, Seraut Wajah, Ayu Ashari, Ada Cinta, Diva Hani, Tanda Merah, Rido Roma, Dawe Asmara, ada Super Emak Dalam Kerinduan. Yang mana?
1: Dalam Kerinduan.
0: Panas-panas lagi rindu siapa sih Mas Lia?
1: Ya iyalah.
0: Ya iyalah gitu ya. Oke, okay, baik. Silakan deh ya. Silakan yang lagi rindu-rindunya.
1: Rindu-rindu sama Bunda Farida, Bunda Kristin, Ibu Putri bersama pasangannya, Bang Gita Mamim, Bang Lei, Bang Luhut, Bang Junaedi, Hadi, Bintang Pat Kelatama, Nasrun.
0: Oke.
1: Okay. Dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke, okay, baik.
1: Selain bungkus rapi.
0: Baik, dibungkus rapi ya, jangan sampai ketinggalan.
1: Mbak Ati, okay. Salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Oke, okay. Itu saja Mas
1: Lia. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Oke, okay, waalaikumsalam untuk Mas Lia yang sudah bergabung, baik di belakangnya Mas Lia. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ini sama Mbak Ati ya.
0: Saya pikir-pikir dulu ya, siapakah diri saya?
2: Ya Mbak Ati kan ya, udah tahu tuh suara Mbak Ati.
0: Ah, masa iya?
2: Ya iya, saya lagi diam di gubuk bambu di kelingan, ya di kelingan pohon-pohon yang rindang. Aduh, bawa kopi tuh, bawa cemilan.
0: Aduh, nikmat rasanya. Bagi dong.
2: Iya, itu kan. Okay. Jadi enak angin sepoi-sepoinya itu. Wah, cuaca panas itu kan. Mendingin hati yang sana jadi nyaman. Apalagi dengar suara Mbak Ati, wah lebih nyaman lagi
0: sana. Sahduh ya. Lebih kalah dari angin sepoi ya.
2: Okay. Ya iya. Lebih nyaman lagi hatiku itu kan. Walaupun tim nasional kalah, tapi dengan suara Mbak Ati jadi nyaman, jadi enggak ada gundah itu kan.
0: Iya. Oke deh, baik kalau begitu. Silakan Kang Ahmad mau salam buat siapa atau pilih lagu silakan.
2: Ada lagu barangkali ada yang lagu ini dangdut asli itu kan.
0: Coba aja pilih, ada Tasya Rosmala Terang, Nasar Kecanduan Kamu, Rita Sugiarto Cincin Permata Biru.
2: Kita Rita Sugiarto, dangdutnya dangdut klasik murni, temu dangdutnya ya.
0: Baik,
2: gitu aja.
0: Silahkan.
2: Iya, salam-salamnya yang baru saja siapa Mbak Ati ya?
0: Yang tadi baru lewat ada Mas Lia.
2: Oh, Mas Lia, Ibu Rosna itu kan, ada juga buat Ibu Farida, Ibu Kristin. Anak perempuan dulu ya, ibu-ibu dulu. Ada juga Bunda El, kemudian ada juga Ibu Ali, itu kan, Teh Dinda, Ibu Anusus, kan. Baru kembali kepada pria-prianya kan, Pak Bintang Pratama, Pak Bintang sama umpan jauh kepada Bang Luhut yang ada di Sumatera Utara, Bang Luhut kepada Pak Predi, Pak Predi melebar kepada Putra Tengah, Putra Tengah langsung ke Mulut Gang, ada Om Botak di sana.
0: Ini masih merasakan demam Piala Dunia ya.
2: Iya, ada Om Botak masuk ke dalam penalti, kemudian Pak Nasrun juga tukar sebola di sana, Pak Nasrun kepada Pak Saban, Pak Saban kuatir kembang. Kepada Bang Leman, udah segitu aja.
0: Reportannya. Saya masih tunggu siapa yang mencetak golnya nih.
2: Ya belum malam itu ya. Ya langsung masuk kotak penalti. Ternyata itu Pak siapa? Bang Pak Nasrun mencetak gol pertama.
0: Oke, ya, baik Kang Ahmad.
2: Terima kasih buat inilah hiburan, okay. Bisa ketawa dan canda itu kan.
0: Iya, benar sekali.
2: Tandanya karena berbahagia itu bukan karena mobil rumah bertingkat, tapi dengan minum segelas kopi juga dengan rokok sebatang nikmat rasanya Mbak Ati ya.
0: Apalagi baik.
2: Dengan suara Mbak Ati ya, aduh sangat mendayu sekali bagi saya kan.
0: Jangan
2: berbahagia.
0: Oke, jangan ditanya, jangan pernah bertanya Oke.
2: Ya, terima kasih ya Mbak Ati ya. Satu pantun ya.
0: Boleh,
2: satu pantun ya.
0: Boleh.
2: Sepekan di Mangga Dua, pekan. Beli satu sepatu satu di Kota Malang.
0: Oke.
2: Jangankan beristri dua, istri satu sudah menghilang gitu aja.
0: Oke, baik, terima kasih.
2: Terima kasih Mbak Ati ya.
0: Oke, terima kasih Kang Ahmad Irwan sudah gabung ya. Ya inilah dia Raja Gombal. Sudah gabung bersama kami Kang Ahmad, semoga terhibur di siang hari ini. Baik, ada Superma dengan Dalam Kerinduan dan Rita Sugiarto Cincin Permata Biru. Spesial untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini.

0: Pernah kalian mendengar cerita tentang seseorang yang kehilangan segalanya hanya karena satu klik di layar ponsel?
1: Awalnya hanya iseng mencoba keberuntungan. Katanya modal kecil bisa jadi besar. Satu kali menang, adrenalin naik. Dua kali menang, semakin percaya diri. Tapi setelah itu, kekalahan demi kekalahan mulai datang. Dan keinginan untuk menang kembali justru semakin kuat. Hah, mungkin kali ini aku akan menang. Tapi tidak. Saldo habis, gaji bulanan lenyap. Dalam hitungan detik. Yang lebih parah, hutang bertambah. Keluarga mulai curiga, hubungan renggang, dan entahlah, judi online bukan lagi hiburan, tapi candu. Judi online tidak pernah menguntungkan pemainnya. Sekali terjerat, sulit untuk keluar.
0: Jangan biarkan hidup hancur karena angka-angka di layar. Jika kamu sudah terjebak, berhenti sekarang. Sebelum semuanya terlambat.

0: Baik, masih saya temani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan yang mau bergabung, masih saya temani Anda di jalur telepon. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo? Wah, langsung pergi nih. Baiklah, terima kasih buat yang sudah pergi meninggalkanku. Oke, di belakangnya lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo? Hai.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar Pak Saban?
1: Alhamdulillah baik.
0: Kabar baik. Silakan Pak Saban, langsung aja nih.
1: Iya, minta lagu dong.
0: Lagu, silakan ada Tasya Rosmala dengan Terang, juga ada Nasar Kecanduan Kamu, Evita Malas Raut Wajah, Ayu Ashari Ada Cinta, Diva Khani Tanda Merah, Rido Roma Dawai Asmara. Yang mana?
1: Yang mana?
0: Halo? Halo, Pak Saban?
1: Halo.
0: Iya, lagunya yang mana? Pak Saban lagunya
1: ya?
0: Iya, soalnya Pak Saban lewat WA ya. Di sini yang bunyi dari telepon biasa nih. Silakan. Jadi putus-putus, silakan. Langsung aja Pak Saban. Iya.
1: Yang terakhir.
0: Oke, silakan langsung aja salam-salamnya.
1: Iya, salam-salam untuk teman-teman yang sudah lewat tadi, saya baru pantau.
0: Oke.
1: Iya, untuk Bang Putra, Kareng, Pak Ustadz, Adik Lili, Mandor.
0: Iya.
1: Nah, yang ada di puncak sana ya semuanya, di Kebun Kelapa sana, dari Pasir Putih sana, di Kewabar sana, ada di tanah. Dan di luar kota semuanya saya terbukan satu persatu dari sampai Z. Misal kontak kita dan terima kasih
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Pak Saban yang sudah bergabung. Satu lagi penelpon saya terima. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Selamat siang Ati.
0: Selamat siang juga Bunda. Silakan Bunda.
2: Nanti aku tunggu asal nggak sampai lagi nih.
0: Oke dan silakan Bunda.
2: Salam pertama buat adik saya yang pertama buat siang, salam sehat juga.
0: Oke.
2: Sejahtera, damai selalu bahagia dan bahagia diberkati Tuhan.
0: Amin.
2: Bersama keluarga. Salam sehat selalu, amin. Okay. Lanjut pemirsa, ada kembali salaman salam sehat, ada nyonya, ibu Rosna, ibu Nondel, ibu Ani, ibu Farida. Di mana ada Ibu Ani juga, ada Fika, sehat. Pak Junaidi di Ambon, salam kasih, salam hormat, salam sehat. Pak Darun, Pak Mota, Bintang Pratama, ada Bang Hei, Bang Luh, Yadi, Bang Amin, ada Putra Tenga juga, ada Ucang di Bau-Bau, ada Pak Yun juga. Karena di
0: karena
2: semua sudah.
0: Iya.
2: Dangdut adalah kita.
0: Asik, Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Bunda Eldi Manado yang sudah gabung. Baik, kita dengarkan dulu suara dari Rido Roma dengan Dawai Asmara.

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

0: Baik, pendengar, sampai di sini dulu saya temani Anda semuanya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih buat yang sudah bergabung ya bersama kami di jalur telepon 0811-495-9490.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Baik, pendengar, selanjutnya kami bergabung dengan dengan Pro 1 RRI Sorong. Kita ikuti bersama Dinamika Korwil Nusantara 2 pukul 15 waktu Indonesia Timur.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Selamat sore pendengar. Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 edisi Selasa 4 Agustus 2026 diantaranya. Anggota Komisi 7 DPR RI Riko Sia menyoroti pariwisata Raja Ampat. Pemerintah Kabupaten Sorong menyampaikan LHP tahun anggaran 2025 oleh BPK. Bersama saya Dwi Widya Stuti, inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Kunjungi Raja Ampat, anggota Komisi 7 DPR minta Kemenpar hingga Presiden prioritaskan pariwisata wilayah 3T. Laporan Padli Ramdan.
2: Anggota Komisi 7 DPR RI Daerah Pemilihan Papua Barat Daya Riko Sia meminta pemerintah memprioritaskan sektor pariwisata sebagai salah satu mesin ekonomi yang memiliki potensi besar bagi pemasukan negara. Langkah pemerintah mendorong peningkatan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dari sektor pariwisata harus dibarengi alokasi anggaran untuk peningkatan layanan dan infrastruktur wisata nasional. Pernyataan ini disampaikan anggota DPR Riko Sia saat meninjau Pusat Informasi Geologi Geopark Raja Ampat. Menurut Riko, di satu sisi, pemerintah menargetkan untuk menggenjot pemasukan negara bukan pajak dari industri pariwisata. Namun, faktanya, sektor pariwisata tidak masuk dalam rencana kerja pemerintah atau RKP tahun 2027. Kondisi ini dinilai sangat kontras antara target dan realitas di lapangan yang menyebabkan program kepariwisataan tidak akan berjalan efektif di daerah. Untuk itu, Riko Sia mengimbau kepada Kementerian Pariwisata, Bappenas hingga Presiden terkait rencana kerja pemerintah agar memasukkan pariwisata sebagai sektor prioritas sehingga ada keberpihakan dari sisi anggaran dan program. Dengan dukungan pemerintah pusat, maka pariwisata khususnya di wilayah 3T bisa didorong agar memiliki infrastruktur yang baik dan pada akhirnya dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Riko menilai pemerintah pusat lupa untuk memprioritaskan peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas pariwisata lokal khususnya di Raja Ampat dan daerah 3T lainnya.
3: Pemerintah menyatakan juga bahwa sektor kepariwisataan adalah sektor prioritas yang kemudian diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara bukan dari pajak. Kalau dibilang dari itu sektor prioritas, tentunya menjadi rencana kerja pemerintah dong. Makanya saya beberapa waktu lalu dalam rapat banggar Badan Anggaran mengangkat bahwa mungkin ada kelupaan, tanda kutip, sehingga daerah Raja Ampat ini atau daerah wilayah 3T agar dapat dibuat nomenklatur lain yang kemudian bisa menyertakan modalnya untuk mengangkat

0: 2026. Penyesuaian harga ini dilakukan mengikuti ketentuan dan arahan pemerintah dengan tetap memperhatikan daya beli masyarakat serta mendukung ketersediaan pasokan BBM nasional. Dalam keterangan pers yang diterima RRI Sorong, VP Corporate Communication Pertamina Patraniaga Kiti Andura menyampaikan bahwa penyesuaian harga BBM non-subsidi dilakukan mengikuti tren harga rata-rata harga minyak dunia serta mempertimbangkan nilai tukar rupiah sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, area manager komunikasi Relation NCSR Papua Maluku Ispiani Abbas menyampaikan harga BBM non-subsidi yang berlaku untuk seluruh provinsi di Papua dan Maluku melalui SPBU per 1 Agustus 2026 yakni Pertamax Turbo turun dari Rp19.750 menjadi Rp18.700. Pertamax RON 92 turun dari Rp16.650 menjadi Rp16.300 per liter. Pertamina DEX tetap pada harga Rp21.150 per liter. Kemudian DEX Light juga tetap dengan harga Rp20.150 per liternya. Selain memperoleh BBM berkualitas dengan harga yang kompetitif, Ispiani mengimbau masyarakat juga dapat menikmati berbagai promo menarik melalui aplikasi My Pertamina atau dapat dicek melalui website mypertamina.id. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya Husnilai melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mulai memberlakukan absensi fingerprint bagi seluruh aparatur sipil negara. Laporan Zulkarnain Wijaya.
2: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mulai memberlakukan absensi elektronik, check log, atau fingerprint bagi seluruh aparatur sipil negara di lingkungan OMPREDE Pemprov Papua Barat Daya. Penerapan sistem tersebut akan menjadi dasar evaluasi kedisiplinan ASN yang berpengaruh terhadap pemberian tambahan penghasilan pegawai atau TPP. Penegasan itu disampaikan PJ Sekretaris Daerah Papua Barat Daya, Yakob Karet, saat memimpin apel bersama ASN di lingkungan Pemprov Papua Barat Daya, Senin 3 Agustus 2026.
3: Mulai sampai dengan 3

artinya bagian, bagian dari disiplin kita. Terlupa atau tidak, nanti sampai yang ke-31 Agustus atau

0: Melalui penerapan absensi fingerprint, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berharap budaya kerja ASN semakin tertib, profesional, dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 Radio Republik Indonesia Sorong. Pemerintah Kabupaten Sorong serahkan materi LHP keuangan tahun 2025 dari BPK dengan predikat opini wajar dengan pengecualian. Selengkapnya dilaporkan Tika Audia.
2: Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Sorong menggelar rapat paripurna ketiga dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sorong tahun anggaran 2025. Rapat paripurna ketiga tersebut dilaksanakan di Malak Ballroom IMAS Convention Center Kabupaten Sorong. Wakil Bupati Sorong Sutejo dalam pengantar materi Raperda tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sorong tahun 2025 mengatakan, berdasarkan catatan dan pemberian opini oleh Badan Pemeriksa Keuangan BPK Perwakilan Papua Barat Daya, laporan hasil pemeriksaan APBD Kabupaten Sorong 2025 mendapat opini wajar dengan pengecualian WDP. Opini ini kata Sutejo masih sama dengan opini yang diterima tahun sebelumnya, sehingga masih terdapat catatan dalam pengelolaan keuangan yang harus dibenahi ke depan agar penilaian atas penggunaan maupun pengelolaan keuangan dapat dilakukan secara profesional, akuntabel, dan transparan.
3: Ya, untuk saat ini kita masih WDP 2 tahun ini, 25 kemarin dan 26 laporan 24, 25 dan WDP. Ya, harapan kami untuk

0: depan tahun 2026 itu bisa WTP lah. Karena kita masih berusaha dari semua APD itu bisa melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya.
1: Ketua DPRK Sorong Mawardi Nur mengatakan imbas dari kejadian di tahun sebelumnya masih dirasakan hingga saat ini. Opini WDP kali ini masih menjadi pekerjaan rumah bersama antara eksekutif dan legislatif untuk bersama-sama mengelola keuangan secara tepat sasaran yang dimulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, sehingga peran OPD sangat penting untuk dapat bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan Kabupaten Sorong.
2: Ya, menurut saya terkait pengelolaan lebih diutamakan dari sisi prioritas anggarannya seperti apa, anggaran itu tepat sasaran. Itu salah satu latar belakang faktor yang kita menilai berbeda. Selama ini mungkin dalam sisi penyajian RPJ
1: Mawardi Nur menyebutkan, pada tahun anggaran ini setelah dilakukan koordinasi dengan inspektorat dan sejumlah OPD, ada peningkatan perbaikan dalam pelaporan keuangan. Oleh karena itu diharapkan hal ini tetap dapat dipertahankan sebagai bentuk terwujudnya good governance dan clean government. Dari Aimas Papua Barat Daya, Tika Ode melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemda Sorong Selatan serahkan bantuan stimulan perumahan swadaya tahun anggaran 2026. Berikut laporan Edis dari Stasiun Produksi RRI Teminabuan.
4: Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya menyerahkan bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS tahun anggaran 2026. Penyerahan itu dilakukan secara simbolis kepada 4 orang warga penerima manfaat pada Senin 3 Agustus 2026 bertempat di lapangan apel kantor Bupati Sorong Selatan. Bupati Sorong Selatan Petronella Krenak dalam sambutannya menyampaikan tahun ini Sorong Selatan mendapatkan BSPS sebanyak 500 unit dari pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Disampaikan bahwa pemerintah pusat terus memberikan perhatian kepada masyarakat di tengah kondisi keuangan daerah yang mengalami efisiensi secara nasional.
5: Hari ini tanggal 3 bulan Agustus tahun 2026, kita sama-sama telah menyaksikan launching dan penyerahan secara simbolis bagi 70 penerima perwakilan tadi dari 500 BSPS yang masuk di Kabupaten Sorong Selatan tahun 2026. Kita beri apresiasi dan terima kasih penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Menteri Perumahan atas dedikasi dan perhatian untuk masyarakat Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Daya. Ya, ini pemerintah pusat terus memberikan perhatian bagi kita di daerah dengan kondisi keuangan kita yang lagi tidak baik-baik saja. Bagi penerima BSPS, gunakan uang itu dengan baik. Setiap pendamping yang sudah sesuai dengan distrik dan kampung masing-masing, lakukan pendampingan secara baik. Data rumah secara baik. Jangan ASN yang rumahnya sementara bangun itu didata, itu tidak boleh. Ini dikhususkan untuk masyarakat murni yang mendapatkan bantuan BSPS. Ya, bukan untuk Bapak Ibu ASN.
4: Lebih lanjut, Bupati Petronella mengatakan BSPS tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan serta telah melalui tahap survei atau bedah rumah dari instansi teknis. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Edis melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Raja Ampat libatkan ahli dalam Institut Teknologi Nasional susun master plan kawasan Kota Baru Wisata. Laporan Padli Ramdan.
6: Pemerintah Kabupaten Raja Ampat melakukan penyusunan master plan Kota Baru Wisata dengan melibatkan tim ahli dari Institut Teknologi Nasional ITN Malang. Konsep Kota Baru Wisata merupakan usulan program Bupati Raja Ampat yang telah disampaikan hingga ke pemerintah pusat. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan BP4D Raja Ampat Muhyiddin Tafalas mengatakan pelibatan Lembaga Pengembangan Kerjasama dan Usaha LKPU Institut Teknologi Nasional dalam kajian master plan Kota Baru Wisata karena tim ini juga terlibat dalam mendesain rencana tata ruang wilayah atau RTRW Provinsi Papua Barat Daya dan beberapa provinsi lain di wilayah Papua. Pengalaman tim dan sepak terjang dalam penyusunan rencana induk pembangunan dapat menghasilkan kajian ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Kepala BP4D menjelaskan tim ITN akan melakukan kajian dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi untuk menghasilkan kajian yang komprehensif terkait rencana pembangunan Kota Baru Wisata. Pemerintah Kabupaten berharap semua pihak dapat memberikan masukan agar master plan atau kajian menghasilkan mendapatkan gambaran utuh dari semua sisi. Muhyiddin menambahkan, rencana pembangunan kota wisata sudah dikomunikasikan Bupati kepada pusat melalui Bappenas dan Kementerian Pariwisata serta pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Program ini mendapat apresiasi positif, tetapi terkendala kawasan Raja Ampat yang sebagian besarnya adalah kawasan konservasi, sehingga pemerintah tidak bisa langsung membuka area untuk pembangunan kota wisata.
7: Kota baru berkarakter wisata. Ini adalah sebuah terobosan, sebuah ide besar Pak Bupati dengan mempertimbangkan segala hal. Kondisi Kota Waisai saat ini dengan berbagai permasalahan, dengan berbagai untung dan ruginya, maka beliau berpikir alangkah baiknya kita bangun satu kota khususnya kota wisata.
6: Staf ahli pembangunan Yosef M. Latuhaimalo mewakili Bupati Raja Ampat menjelaskan, Kabupaten Raja Ampat dikaruniai kekayaan bahari yang luar biasa dan menjadi destinasi wisata bahari terbaik di dunia. Namun potensi besar ini harus dikelola dengan perencanaan yang matang, terarah, dan berkelanjutan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat tanpa mengorbankan kelestarian alam yang menjadi identitas dan keutamaan daerah. Atas dasar itulah, penyusunan master plan kawasan pariwisata menjadi langkah strategis yang sangat penting. Dokumen ini kelak akan menjadi acuan utama dalam pengembangan destinasi wisata, penataan infrastruktur pendukung, penguatan ekonomi masyarakat lokal, serta pelestarian ekosistem laut, darat, hingga seluruh wilayah Kabupaten Raja Ampat. Yosef berharap kajian yang disusun benar-benar berpijak pada kondisi real di lapangan, memperhatikan karakteristik geografis kepulauan, aksesibilitas antar pulau, daya dukung lingkungan, serta aspirasi masyarakat adat dan pelaku usaha wisata. Dokumen master plan yang dihasilkan benar-benar aplikatif dan dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
7: Kita semua tahu bahwa Raja Ampat dikaruniai kekayaan bahari yang luar biasa, menjadi salah satu destinasi wisata bahari terbaik dunia. Namun potensi besar ini harus dikelola dengan perencanaan yang matang, terarah, dan berkelanjutan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat tanpa mengorbankan kelestarian alam yang menjadi identitas dan kekuatan utama daerah kita.
6: Penyusunan dokumen master plan kawasan kota wisata Raja Ampat melibatkan akademisi, lembaga swadaya masyarakat, pelaku usaha wisata, media, hingga komunitas. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Fadli Ramdan melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
8: Sekian berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

0: Sesetu.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, ini adalah perjumpaan perdana kita di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila, diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Perkumpulan Pusaka Indonesia Kemahripah. Perkenalkan, saya Setio Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia Kemahripah, menjadi narasumber dari acara ini. Sebuah anugerah, kita bisa berjumpa di udara, kita membahas tentang Pancasila, kita menghayati sungguh-sungguh setiap silanya. Biarlah berkilau kembali Pancasila menerangi negeri ini, menerangi tanah air kita tercinta. Saudara dan saudari yang saya kasihi, mengapa acara ini menjadi sesuatu yang urgent? Ada satu jawaban yang tegas dan lugas. Pancasila adalah konsensus para pendiri bangsa. Dia adalah dasar negara. Dan tak hanya itu, Pancasila sesungguhnya kekuatan pemersatu, jalan spiritual dari bangsa Indonesia. Menghayati Pancasila adalah cara agar kita sungguh-sungguh bisa punya kekuatan untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada di zaman ini. Ini adalah sebuah filosofi yang luhur, yang ketika sungguh-sungguh kita resapi, kita jalankan, membuat kita bisa menjadi manusia Indonesia yang sesungguhnya, manusia yang berketuhanan, berkemanusiaan, yang hidup di dalam persatuan dengan semangat kerakyatan dan keadilan yang seutuhnya. Mari bersama-sama kita menyelami kembali permata kebijaksanaan dari tanah Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua orang fak-fak yang beragama Islam, yang beragama Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, saya sebagai ketua panitia yang dikenal dengan sebutan PCWP mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semua untuk menghadiri kegiatan lomba yang sudah dibuka sampai tanggal 4 dan nanti dilanjutkan tanggal 5 malam, 6 malam, 7 malam dan juga itu adalah kegiatan haflah. Haflah itu membaca Al-Qur'an. Karena itu sangat penting untuk anak-anak terutama supaya mereka bisa punya pengetahuan, mereka dengar dengan baik karena yang ditampilkan ini atau yang menampilkan bacaan-bacaan itu adalah Kori dan Korea juara nasional dan internasional yang panitia datangkan dari Jakarta. Kemudian nanti hari H tanggal 8 itu Bapak minta supaya semuanya datang ke RTH baik siang, pagi sampai siang dan juga malam hari. Kita ingin menunjukkan kepada semua orang yang datang di kabupaten kita ini terkait dengan kegiatan masuknya agama Islam di tanah Papua adalah kita fak-fak punya semboyan satu tungku tiga batu. Bukan cuma untuk kita sampaikan di mana-mana saja orang dengar. Yang kita butuhkan adalah orang dengar cerita itu dan orang membuktikannya pada tanggal 8 Agustus 2026. Ada dua orang tokoh fak-fak yang memimpin provinsi ini, Ishak Kindong dan Yaakob Patipi. Beliau berdua mengatakan bahwa kalau orang belajar tentang toleransi, persaudaraan yang diikat karena perasaan kekeluargaan, kebersamaan ada di fak-fak. Kita buktikan itu nanti tanggal 8 Agustus. Mengapa perlu kita buktikan? Supaya tamu-tamu yang datang dari mana saja, apakah datang dari tanah Papua ini maupun dari bagian provinsi kabupaten dari Nusantara ini, mereka akan pulang menyampaikan realitas yang mereka melihat seperti itu. Insya Allah pada hari itu saya akan menunjukkan buktinya, menunjukkan dalam pengertian bahwa ada personal-personal yang memberikan kontribusi luar biasa dalam kegiatan ini. Ada Islam, ada Protestan, dan ada Katolik. Itulah kita, orang Papua. Itulah kita, satu tungku, tiga batu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, bagaimana suasana di tempat Anda? Mudah-mudahan suasananya menyenangkan deh, dan tentunya sudah mulai disibukkan dengan berbagai aktivitas di sore hari ini. Segala apa yang sudah direncanakan nih, mudah-mudahan berjalan dengan lancar, sukses selalu untuk Anda. Masih saya temani Anda di Fak-Fak Sore hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur atau jam 6 sore nanti. Tetap semangat untuk Anda, para pedagang-pedagang juga. Mudah-mudahan rezeki Anda di hari ini bisa lebih baik lagi dari hari-hari kemarin.

Shampoo sebagai pembersih rambut punya sejarah. Bentuk shampoo paling awal dipercaya telah dibuat di India abad ke-15 dengan merebus lerak. Lerak adalah jenis semak atau pohon kecil yang merupakan bagian dari keluarga lychee. Dalam pembuatannya, rebusan lerak itu dicampur dengan amla, sejenis gooseberry India, serta dengan rempah-rempah lainnya. Beberapa abad berselang adalah para pedagang kolonial Inggris yang kemudian memperkenalkan shampoo dari India ke Eropa. Klaim ini sesuai dengan etimologi kata shampoo, yang menurut kamus Oxford mulai dikenal oleh orang-orang Eropa pada pertengahan abad ke-18. Kata shampoo pun diserap dari kempo yang berarti tekan dalam bahasa India. Namun ketika shampoo mulai masuk ke budaya barat, orang-orang Eropa pada awalnya belum dapat menerimanya. Kemungkinan karena praktiknya cukup ribet dengan memerlukan pijat kepala dengan sedikit minyak wangi. Barulah ketika memasuki abad ke-20, ramuan shampoo mulai menemukan bentuk terbaiknya dan lebih mudah digunakan. Produknya semakin berkembang dan laku di pasaran. Keramas dalam pengertian modern dengan air untuk menghasilkan busa pun menjadi praktik lazim yang diterima secara global.

0: Nah, gambar pohonnya bagus ya. Tapi sayang, gak bisa tumbuh.
1: Iya, noh, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak? Setiap tahun, kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684.000 hektar.
1: Kondang penting, sah?
0: Pentinglah. Kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekaranglah. Ayo Putri, ayo.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki gunung api aktif terbanyak di dunia. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG mengatakan Indonesia memiliki 127 gunung api aktif. Bahkan ada beberapa daerah yang mempunyai lebih dari satu gunung api aktif. Kondisi ini tentunya menuntut pengetahuan dan kesiagaan masyarakat untuk menghadapi letusan gunung berapi, terutama di kawasan yang terdampak. Dalam peristiwa letusan gunung api, ada beberapa bahaya yang patut diwaspadai, diantaranya awan panas yang berupa gulungan awan campuran gas, pasir, dan batu hasil letusan. Selain itu, ada pula lontaran batu atau material gunung api. Selanjutnya, ada hujan abu yang merupakan hasil letusan, baik dari awan panas maupun jatuhan piroklastik yang berterbangan mengikuti arah angin. Lalu ada pula lava, gas beracun, dan lahar yang mematikan. Berikut cara yang perlu dilakukan ketika menghadapi letusan gunung berapi. Jangan panik, tetap tenang dan evakuasi sejauh mungkin dari lahar panas. Jauhi daerah berbahaya seperti sungai yang dapat menjadi tempat mengalirnya lahar. Gunakan pakaian yang menutupi badan dan kacamata untuk melindungi tubuh dari material letusan. Gunakan masker untuk melindungi pernapasan. Dengarkan instruksi darurat, baik dari radio maupun pengumuman sekitar.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya, tetap semangat untuk Anda dan selalu menikmati suasana istirahat ya bersama orang-orang terkasih. Semoga kehadiran kami dapat memberikan semangat untuk Anda semuanya ya, apalagi buat yang masih memilih kami sebagai teman setia Anda. Baik pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperingatkan intensitas El Nino diprediksi akan melampaui kategori kuat. Fenomena iklim tersebut diprediksi masih akan mempengaruhi Indonesia hingga awal tahun 2027. Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengatakan pemerintah kini memprioritaskan langkah mitigasi untuk mengurangi dampak El Nino. Salah satunya upaya yang diperkuat adalah operasi modifikasi cuaca di sejumlah wilayah yang dinilai memiliki tingkat risiko tinggi. Ya, BMKG mencatat sejumlah indikator iklim menunjukkan penguatan El Nino. Nilai indeks IOD tercatat sebesar plus 0,715, sedangkan anomali suhu permukaan laut di wilayah El Nino 3,4 mencapai plus 2,45. Data tersebut menginformasi bahwa El Nino saat ini berada pada kategori kuat. Kondisi itu menjadi dasar BMKG menerbitkan peringatan dini potensi kekeringan meteorologis untuk dasarian 1 Agustus 2026. BMKG mengatakan sejumlah provinsi memiliki resiko terdampak kekeringan. Wilayah tersebut meliputi sebagian Sumatera, Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua. Selain kekeringan, sebagian besar wilayah Indonesia kini telah memasuki musim kemarau. Hingga dasarian 3 Juli 2026, sekitar 73,8% zona musim atau 516 zon tercatat sudah berada pada fase kemarau. Musim kemarau telah melanda berbagai wilayah mulai dari Aceh, Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua. Kondisi tersebut diperkirakan masih akan berlangsung seiring menguatnya fenomena El Nino. Untuk dasarian 1 Agustus 2026, curah hujan di sebagian besar wilayah diprediksi berada pada kategori rendah hingga menengah. Bahkan banyak daerah diperkirakan hanya menerima curah hujan di bawah 50 mm per dasarian. BMKG juga mencatat ribuan wilayah mengalami hari tanpa hujan atau HTH dengan durasi yang cukup panjang. Kondisi tersebut menjadi salah satu indikator meningkatnya risiko kekeringan dan kebakaran lahan. Rekor HTH terpanjang tercatat di pos hujan BPP Panjangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasi tersebut mengalami hari tanpa hujan selama 90 hari berturut-turut. Secara nasional, BMKG mencatat terdapat 322 titik dengan HTH kategori panjang selama 21 hingga 30 hari. Sementara 1.657 titik mengalami HTH sangat panjang selama 31 hingga 60 hari. Serta 306 titik lainnya masuk kategori ekstrim panjang karena tidak diguyur hujan lebih dari 60 hari. BMKG menghimbau masyarakat dan pemerintah daerah meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak El Nino. Informasi tadi pendengar kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

Siapa nih yang suka makan makanan pedas? Sebagian orang menyukai rasa pedas karena bisa membuatnya ketagihan. Padahal ada rasa panas dan sakit pada lidah ketika merasakan rasa pedas yang berlebihan. Uniknya, tubuh kita mengalami beragam respon ketika merasakan rasa pedas. Misalnya sakit perut, ingin segera minum, mata dan hidung berair, dan tubuh mudah berkeringat. Lalu, mengapa orang yang makan makanan pedas menjadi mudah berkeringat ya? Nah, hal ini karena cabai dan makanan pedas mengandung capsaicin, yaitu molekul yang menyebabkan rasa pedas dan panas jika dimakan. Sementara itu, tubuh kita memiliki reseptor atau molekul penerima sinyal dari luar pada saraf tertentu yang peka terhadap rasa panas. Ketika kita makan makanan yang pedas dan membuat badan jadi panas, reseptor menjadi aktif. Saraf-saraf ini mengirim sinyal ke sumsum tulang belakang dan otak bahwa ada rasa panas yang berhubungan dengan rasa sakit. Otak lalu mencoba mendinginkan tubuh dengan cara mengaktifkan jutaan kelenjar keringat di tubuh. Selain mudah berkeringat, mata dan hidung kita juga secara otomatis mengeluarkan air ketika kita merasakan rasa pedas. Zat capsaicin ternyata juga menyebabkan sensasi terbakar saat bersentuhan dengan jaringan tubuh. Zat capsaicin ini secara alami banyak ditemukan pada biji buah cabai seperti cabai rawit, cabai merah, jalapeno, dan paprika. Nah, zat capsaicin dari segala makanan pedas ini dapat mengiritasi selaput lendir yang ada di hidung. Ketika selaput lendir ini teriritasi, maka selaput tersebut akan menghasilkan banyak lendir di hidung kita untuk mencegah kuman, bakteri, dan virus masuk ke saluran pernapasan. Jadi, semakin banyak iritasi yang dialami selaput lendir pada hidung, semakin banyak pula lendir atau ingus yang akan dihasilkan sebagai sistem pertahanan. Maka dari itu, hidung kita berair ketika mengkonsumsi makanan pedas secara terus-menerus. Sedangkan pada mata berair, terjadi iritasi pada selaput lendir yang ada di mata. Bila terjadi kontak dengan selaput lendir seperti kulit atau mata, maka capsaicin akan menimbulkan rasa terbakar. Pada waktu terjadi peristiwa inilah, mata berusaha mengatasi iritasi dengan cara mengeluarkan air mata. Dan air mata yang keluar ini termasuk jenis air mata refleks atau hanya diproduksi saat mata mendapat rangsangan dari luar tubuh yang dapat menimbulkan iritasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: esensi buku prosa Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Seven Habits of Highly Effective People adalah sebuah buku yang ditulis oleh Stephen R. Covey. Buku non-fiksi yang pertama muncul pada tahun 1989 ini menjelaskan mengenai bagaimana 7 kebiasaan manusia yang sering kita lakukan rupanya bisa membawa pengaruh besar dalam hidup. Hubungan antar manusia sebagai makhluk sosial juga sangat mempengaruhi kehidupan kita untuk menjadi efektif atau tidak dalam jangka yang panjang. Saat kita bisa saling menghargai dan menyayangi orang sekitar kita, maka hidup akan terasa jauh lebih bermakna. 7 kebiasaan sederhana yang dipaparkan Covey dengan sangat gamblang dan mampu membuat kita menyadari betapa besarnya pengaruh kebiasaan tersebut pada kehidupan kita jika ingin sukses dan efektif. Untuk mencapai kesuksesan, Covey memberikan jalan bagi kita untuk mengubah pandangan terhadap hal-hal yang mungkin terlihat sederhana ini dan mengubah kebiasaan kita supaya kita bisa mencapai goals kita dengan cara paling efektif. Pesan moral yang dapat diambil dari buku The 7 Habits of Highly Effective People adalah tanggung jawab pribadi, mengambil tanggung jawab penuh atas kehidupan kita sendiri dan menghindari sikap korban. Mulailah dengan akhir dalam pikiran, menentukan tujuan jangka panjang dan memvisualisasikan hasil yang diinginkan sebelum memulai tindakan. Mengutamakan yang utama, fokus pada hal-hal yang memiliki nilai tertinggi dan memberikan dampak positif dalam kehidupan kita. Pikirkan menang-menang, mencari solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak dalam setiap situasi. Mendengarkan dengan empati, memahami orang lain dengan mendengarkan secara aktif dan menghargai perspektif mereka. Sinergi, bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai hasil yang lebih baik daripada yang dapat dicapai secara individu. Pengasahan diri, terus belajar, berkembang, dan meningkatkan diri secara terus-menerus. Pesan moral ini mengajarkan pentingnya mengambil tanggung jawab atas kehidupan kita, mengutamakan hal-hal penting, berkomunikasi dengan empati, dan bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai kesuksesan yang berkelanjutan. Hidup kita tergantung dari bagaimana cara kita melihat dunia, dan inilah yang ingin disampaikan oleh Stephen R. Covey dalam bukunya The 7 Habits of Highly Effective People. Demikian esensi buku karya Stephen R. Covey.
0: Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, tetap semangat untuk Anda. Sukses ya dengan berbagai aktivitasnya, ada bahagia selalu untuk Anda. Kehadiran kami di sore hari ini juga dapat menjadi teman dan sahabat Anda semua. Baik pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyambut baik pembukaan rute baru penerbangan langsung dari Jakarta, Bangkok, dan Denpasar. Pak Presiden Prabowo berharap kerja sama di bidang konektivitas tersebut dapat meningkatkan kunjungan wisatawan Indonesia dan Thailand. Presiden Prabowo juga menyambut baik penandatanganan kerjasama nota kesepakatan atau Memorandum of Understanding di sektor wisata. Adapun PM Anutin mengatakan menyambut baik kerjasama Indonesia dan Thailand di berbagai bidang, salah satunya pariwisata. Ia juga mengatakan salah satu investasi yang telah dilakukan oleh maskapai penerbangan ternama Indonesia, Lion Air. Perdana Menteri Houting juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo atas sambutan meriah selama di Jakarta. Sambutan mulai ketibaan di bandara hingga di Istana Merdeka. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: Mengenal uang itu biasa saja, kan?
1: Eh, kawan, sekarang itu tuh kita harus lebih teliti. Kita harus mewaspadai peredaran uang mutilasi.
0: Hah? Uang mutilasi? Maksudnya?
1: Uang mutilasi itu tuh uang asli yang dong sobek, terus dong tempel dengan uang palsu.
0: Mama yo, orang-orang ini saja ada akal, eh.
1: Makanya, kita harus tahu dia pun ciri-ciri, kawan. Perhatikan dia pun nomor seri. Kalau uang mutilasi tuh, nomor seri dalam satu uang itu beda. Terus ada sambungan macam dong potong begitu. Perhatikan juga benang pengaman uang, eh. Kalau benang pengaman tera jelas atau terada sama sekali, bisa jadi itu uang mutilasi, kawan.
0: Oke, sip.
2: Sering baca berita di rri.co.id toh?
3: Iya toh kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual toh.
2: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak toh.
3: Nah sekarang toh rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
2: Berarti semakin mudah toh akses berita-beritanya ya Din.
3: Betul sekali, jadi segera download RRI News di Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Cuaca panas di siang hari dapat membuat tubuh menjadi mudah lelah sehingga aktivitas pun terhambat. Bahkan situasi ini juga dapat memicu masalah kesehatan fisik dan mental loh. Terpapar suhu panas dalam jangka waktu yang lama dapat membuat suhu tubuh meningkat. Pada kondisi ini, tubuh akan secara alami mengeluarkan keringat sebagai cara untuk mendinginkan diri. Menghadapi suhu udara panas, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengimbau masyarakat agar tidak panik dan waspada, serta mengingatkan untuk menjaga kesehatan dengan cara berikut. Minum banyak air agar tetap terhidrasi, jangan tunggu sampai haus. Hindari minuman manis, beralkohol, berkafein, dan berenergi. Kenakan pakaian longgar serta hindari pakaian gelap untuk mengurangi gerah. Memakai tabir surya untuk menghindari dampak buruk ultraviolet. Hindari aktivitas fisik berat dan di luar ruang pada pukul 11 sampai pukul 15. Konsumsi buah, sayur, serta makanan rendah lemak, garam, dan gula. Istirahat cukup untuk membantu tubuh memulihkan diri dari suhu panas. Ikuti pembaharuan informasi BMKG terkait prediksi cuaca dan iklim, serta kadar ultraviolet.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, ada bahagia selalu untuk Anda di sore hari ini. Ya, apalagi untuk Anda yang masih disibukkan dengan aktivitasnya ya. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat untuk Anda semuanya. Ya, apalagi untuk Anda yang masih melaksanakan berbagai aktivitasnya. Selamat sore buat yang berada di luar kota Balikpapan. Bagaimana nih dengan suasana di tempat Anda? Mudah-mudahan suasananya juga menyenangkan ya, cuaca cerah sehingga dapat mendukung berbagai aktivitas Anda. Masih saya temani Anda di Balikpapan sore, pendengar. Nanti pukul 16.30 menit waktu Indonesia Timur kami sampaikan ruang layanan masyarakat, dan berbagai segmen juga masih menemani Anda semuanya.

0: Saat tahu ada HIV di tubuhku, duniaku seakan runtuh. Hidupku hancur.
1: Tidak.
0: Mengapa? Aku yang hanya seorang ibu dan berperilaku baik harus mengalami penyakit yang penderitanya tidak akan bisa sembuh ini. Tapi seandainya aku menyerah saat itu, mungkin aku tak akan bisa bertahan hingga saat ini. Untuk orang-orang dengan HIV, jangan patah semangat, jangan malu dan lakukan pengobatan rutin. Kita semua berhak kok hidup sehat, melanjutkan kehidupan dan mendapatkan pengobatan. Hentikan diskriminasi dan stigma pada orang dengan HIV, supaya lebih banyak orang yang mau terbuka dan memeriksakan diri, agar laju peningkatan HIV dan AIDS bisa ditekan. Ingat, yang harus dijauhi adalah penyakitnya, bukan orangnya.

Grand Prima Stick Spring adalah mata air panas besar berwarna-warni atau hot spring, sangat terkenal di Yellowstone National Park, Amerika Serikat. Grand berarti agung, Prima Stick merujuk ke efek spektrum warna merah, oranye, kuning, hijau, dan biru yang muncul di air dan mikrobial mats di tepi mata air. Spring dalam konteks geologi berarti mata air atau sumber air panas atau hot spring. Warna-warna yang memungkinkan dilihat yaitu merah, orange, kuning, hijau muncul karena bakteri termofilik yaitu mikroorganisme yang menyukai panas hidup di zona dengan temperatur berbeda. Di bagian tengah air sangat panas sehingga bentuknya hampir steril dan memperlihatkan biru pekat karena penyebaran cahaya air.

Cara efektif kurangi paparan radiasi ponsel untuk kesehatan tubuh. Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga menunjang pekerjaan. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada perangkat pintar ini. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan ponsel secara terus-menerus juga memicu kekhawatiran terkait paparan radiasi yang dipancarkan perangkat tersebut. Meski belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan dampak jangka panjang radiasi ponsel terhadap kesehatan, sejumlah studi menyebutkan bahwa paparan berlebihan dapat berdampak pada fungsi tubuh tertentu, seperti kualitas tidur, konsentrasi, hingga potensi gangguan serius lainnya. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami cara-cara sederhana yang dapat dilakukan guna mengurangi paparan radiasi tanpa harus melepaskan diri dari teknologi. Cara yang paling penting dalam meminimalkan bahaya radiasi HP pada tubuh adalah dengan membatasi pemakaiannya. Selain adanya paparan radiasi, sinar yang dipancarkan oleh ponsel dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan mata. Ditambah lagi, pemakaian HP secara berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mata, kecanduan gadget, malas bergerak, dan kurang bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan paparan radiasi HP ke dalam tubuh. Gunakan ponsel secukupnya, batasi penggunaan ponsel terutama saat sedang berinteraksi langsung dengan orang di sekitar. Mengurangi waktu menatap layar tidak hanya menurunkan paparan radiasi, tetapi juga membantu menjaga kualitas hubungan sosial. Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempelkan ponsel ke tubuh. Letakkan perangkat di permukaan yang aman agar jaraknya tetap terjaga. Simpan ponsel di tas saat bepergian. Hindari kebiasaan menyimpan ponsel di saku celana atau baju. Letakkan di dalam tas agar tidak terlalu dekat dengan tubuh, terutama dalam waktu yang lama. Kurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Menjelang waktu tidur, kurangi penggunaan ponsel karena paparan cahaya dan radiasinya dapat mengganggu kualitas tidur. Usahakan juga tidak meletakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Gunakan aplikasi pengurang radiasi yang terpercaya. Beberapa aplikasi dikembangkan untuk membantu menurunkan daya pancar sinyal ponsel. Pilihlah aplikasi yang memiliki ulasan baik dan dikembangkan oleh pihak yang dapat dipercaya. Rutin cek kondisi ponsel Anda. Pastikan perangkat dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian antena. Ponsel yang rusak bisa memancarkan sinyal lebih kuat dari biasanya. Aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Saat tidak membutuhkan sinyal seluler, seperti ketika tidur atau dalam perjalanan jauh, aktifkan mode pesawat untuk mematikan transmisi sinyal dan mengurangi radiasi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Selamat sore pendengar Ruang Layanan Masyarakat. Untuk hari ini Selasa tanggal 4 Agustus 2026 kami sampaikan satu buah pengumuman berasal dari Panitia Pelaksana Peringatan 666 tahun masuknya agama Islam di Kabupaten Fak-Fak. Ditujukan kepada masyarakat se-Kabupaten Fak-Fak mulai dari Karas Pulau 3 sampai di Wamosan Tomage. Isi pengumuman: diundang dengan hormat kepada Bapak Ibu, Saudara Saudari, anak-anak, para remaja dan pemuda seluruh masyarakat se-Kabupaten Fak-Fak untuk menghadiri rangkaian peringatan masuknya agama Islam di Tanah Papua pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026 pukul 6 waktu Indonesia Timur di panggung RTH Kiai Haji Ma'ruf Amin, Jalan Dr. Selasana Muda, Reklamasi Pantai Fak-Fak. Rangkaian kegiatan peringatan akan diawali dengan pawai Fak-Fak dengan skema sebagai berikut. Pawai Fajar dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2026 yang dimulai pada pukul 5.30 menit waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai. Start awal pawai Fajar mulai 3 titik kumpul, yakni bagian barat di halaman parkir Masjid Agung Baitul Makmur Wakum, bagian utara di depan Masjid Besar Al Munawarah Puncak, bagian timur di depan Masjid Taqwa Tanjung Sorpeha Fak-Fak. Masing-masing rombongan titik kumpul akan dikawal oleh Patwal Satlantas Polres Fak-Fak bersama-sama panitia menuju dan finish di panggung RTH Kiai Haji Ma'ruf Amin, Jalan Dr. Selasana Muda, Reklamasi Pantai Fak-Fak secara bersama-sama. Bagian barat mulai start halaman parkir Masjid Agung Baitul Makmur Fak-Fak masuk di Jalan Yosudarso sampai Jalan Dr. Selasana Muda, Reklamasi Pantai Fak-Fak. Bagian utara mulai start depan Masjid Al Munawarah Puncak di Jalan Pelopor, masuk melalui Jalan MT Haryono, lanjut ke Jalan DI Panjaitan, kemudian turun melalui Jalan Suprapto, lanjut ke Jalan Diponegoro, dan bergabung dengan rombongan Muspida dan tamu VIP bersama-sama menuju Jalan Reklamasi Dr. Selasana Muda. Bagian timur mulai start depan Masjid Taqwa Tanjung Sorpeha di Jalan CP Matondang menuju Jalan Dr. Selasana Muda, Reklamasi Pantai Fak-Fak. Demikian pengumuman ini bersifat undangan, kami sampaikan atas perhatian, kehadiran dan partisipasi, kami ucapkan terima kasih. Baik pendengar, sudah kami sampaikan satu buah pengumuman atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
1: Ade, masih pagi lagi kusu main-main dengan tanah itu. Kakak lihat ku ini macam cinta sekali dengan ku tanaman-tanaman itu.
2: Hi kakak, kenapa barang? Aduh, daripada kakak pecinta yang bertepuk sebelah tangan.
1: Wah, tapi untuk apa juga ku repot-repot bertanam begitu? Tinggal pipiri saja mu, beres.
2: Ih kakak, kakak terlihat ini kak. Ketemu halaman rumah ini, kelihatan tambah bagus dengan bunga-bunga yang saya tanam ini. Aduh, darah juga segar. Lihat ini kakak ya, pohon jambu yang ada tanam ini, semulai berbunga. Buah itu.
1: Memangnya, kok pakai sabaran ini ada deh hasil juga. Nanti kalau su panen, jangan lupa bagi kakek.
2: Ih, kakak nih harap gampang terus. Kakak, daripada kakak bersedih meratapi kakak pu cinta, lebih baik alihkan kakak pu rasa cinta nih untuk tanaman-tanaman ini. Selain bermanfaat untuk diri sendiri tuh, menanam tanaman bermanfaat juga untuk kelestarian lingkungan dan ketumpu alam.

0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Sang Pemimpi, karya Andrea Hirata, adalah esensi buku inspiratif yang menggambarkan semangat, perjuangan, dan impian tiga remaja Belitung, yaitu Ikal, Arai, dan Jimron, dalam mengejar pendidikan dan masa depan yang lebih baik. Buku ini menekankan pentingnya memiliki mimpi besar sebagai motivasi untuk terus maju meskipun banyak rintangan menghadang. Hubungan Ikal, Arai, dan Jimron menunjukkan arti penting dari persahabatan, dukungan, dan saling menguatkan dalam menghadapi kesulitan hidup. Esensi buku ini mengajarkan bahwa untuk mencapai mimpi diperlukan usaha, ketekunan, dan pengorbanan, terutama bagi mereka yang berasal dari latar belakang sederhana. Andrea Hirata menunjukkan bahwa pendidikan adalah jalan untuk keluar dari kemiskinan dan menciptakan perubahan besar dalam hidup seseorang. Meskipun penuh dengan tantangan dan keterbatasan, tokoh-tokoh dalam novel ini tetap memandang masa depan dengan penuh optimis dan harapan. Sang Pemimpi adalah kisah tentang kekuatan mimpi, kerja keras, dan persahabatan dalam mengatasi keterbatasan. Andrea Hirata menginspirasikan pembaca untuk tidak menyerah dalam mengejar apa yang mereka cita-citakan, meskipun keadaan hidup terasa sulit. Buku ini mengingatkan bahwa dengan mimpi, tekad, dan dukungan dari orang-orang di sekitar, semua hal mungkin dicapai.
0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Selamat sore untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP menegaskan kredit usaha rakyat KUR perumahan memperkuat ekonomi keluarga. Menurutnya program tersebut tidak hanya membantu masyarakat memiliki rumah, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan. Ia menyebut keberhasilan pemerintah ditandai berkurangnya penerima bantuan sosial karena meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Pernyataan itu disampaikan saat meninjau penerima manfaat KUR perumahan bersama PT Bank Rakyat Indonesia BRI di Surabaya pada Senin 3 Agustus 2020. Ia juga mengapresiasi BRI sebagai bank dengan penyaluran KUR perumahan tertinggi di Indonesia. Menurut Menteri PKP ini, capaian tersebut mendorong pemerintah meningkatkan platform KUR perumahan dari Rp36 miliar menjadi Rp50 miliar. Ia berharap keberhasilan tersebut diikuti pemberian penghargaan kepada tim penyalur KUR perumahan yang berprestasi. Menurutnya, apresiasi akan mendorong perluasan akses pembiayaan bagi lebih banyak masyarakat. Ia juga menegaskan pinjaman KUR UMKM di bawah Rp100 juta tidak mensyaratkan jaminan. Kebijakan tersebut lanjutnya bertujuan mempermudah masyarakat memperoleh pembiayaan formal yang cepat, mudah, dan terjangkau. Nah, sementara itu Direktur Customer Banking BRI Aris Hartanto mengatakan program KUR perumahan memperkuat penyediaan hunian melalui kolaborasi berbagai pihak. Aris mengungkapkan hingga 3 Agustus 2026 BRI membukukan closing penyaluran KUR perumahan sebesar Rp410 miliar kepada 1.621 debutur. Untuk realisasi penyaluran KUR perumahan hingga 31 Juli 2026 mencapai Rp11,02 triliun atau sekitar 92%. Nilai tersebut berasal dari target penyaluran KUR perumahan tahun 2026 sebesar Rp12 triliun. Informasi tadi pendengar kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.
3: Halo. Halo. Halo. Halo.
4: Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Cobalah.

0: menemani suasana malam dan waktu istirahat Anda, kami hadirkan dalam program Fak-Fak Malam Ini dengan beragam sajian informasi, hiburan, dan inspirasi. Memasuki pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, nikmati kisah penuh pesan dalam mini drama. Kemudian, pukul 20 lebihnya 10 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Wadah berbagi cerita, inspirasi, dan aktivitas positif dari berbagai komunitas di Kabupaten Fak-Fak. Dan mulai pukul 21.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Timur, temani malam Anda bersama Ruang Rindu. Menyajikan ragam musik pilihan, diselingi informasi serta obrolan seputar penyanyi dan musisi, serta melibatkan Anda, pendengar setia, dalam setiap ceritanya. Menutup rangkaian program Fak-Fak malam ini, kami hadirkan sajian lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu istirahat Anda. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia, Programa 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Tahu nggak, tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
2: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
1: Tadi aku baca berita, ibu-ibu di jambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA.
1: Aku bilang apa tadi, kamu sih aku ngomong tapi kamu main HP di belakang. Gimana

0: but I know the real you.
1: Di era digital saat ini, hampir semua aktivitas sehari-hari tidak terlepas dari perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, dan tablet. Meskipun teknologi memberikan banyak kemudahan, paparan layar yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutama pada mata. Kelelahan digital ditandai dengan gejala seperti mata kering, gatal, penglihatan kabur, dan bahkan sakit kepala. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara melindungi mata dari paparan layar agar tetap sehat dan nyaman. Berikut adalah beberapa tips efektif untuk mengatasi kelelahan digital dan melindungi mata. Yang pertama, terapkan aturan 20-20-20. Salah satu cara terbaik untuk mengurangi ketegangan mata adalah dengan mengikuti aturan 20-20-20, yaitu setiap 20 menit alihkan pandangan dari layar dan fokuskan pada objek yang berjarak 20 kaki, sekitar 6 meter selama 20 detik. Hal ini membantu mengurangi ketegangan pada otot mata dan memberikan waktu istirahat yang diperlukan. Yang kedua, sesuaikan pencahayaan ruangan. Pencahayaan yang tepat sangat penting untuk kenyamanan mata. Hindari pencahayaan yang terlalu terang atau terlalu redup saat menggunakan perangkat elektronik. Usahakan agar cahaya layar tidak terlalu kontras dengan pencahayaan ruangan. Menggunakan lampu meja yang lembut dan menghindari pantulan dari jendela dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih nyaman untuk mata. Yang ketiga, gunakan kacamata khusus. Jika Anda sering bekerja di depan layar, pertimbangkan untuk menggunakan kacamata khusus yang dirancang untuk melindungi mata dari sinar biru yang dipancarkan oleh layar. Kacamata ini dapat membantu mengurangi kelelahan mata dan meningkatkan kenyamanan saat menggunakan perangkat elektronik dalam waktu yang lama. Yang keempat, perhatikan jarak dan posisi layar. Jarak dan posisi layar juga berpengaruh pada kesehatan mata. Pastikan layar berada pada jarak 50 hingga 70 cm dari mata dan posisikan layar sedikit lebih rendah dari garis pandang mata. Hal ini akan mengurangi tekanan pada leher dan punggung serta membantu mata tetap nyaman saat bekerja. Yang kelima, istirahat secara teratur. Jangan lupa untuk memberikan waktu istirahat yang cukup bagi mata. Pastikan untuk berdiri dan bergerak setiap 1 jam. Aktivitas fisik ringan ini tidak hanya baik untuk kesehatan tubuh, tetapi juga membantu merelaksasi otot-otot mata. Yang keenam, perhatikan asupan nutrisi. Makanan yang kaya akan vitamin A, C, dan E serta omega 3 sangat baik untuk mata. Konsumsi sayuran hijau, ikan, buah-buahan, dan kacang-kacangan dapat membantu menjaga kesehatan mata. Selain itu, cukup hidrasi juga penting. Minum cukup air setiap hari untuk menghindari mata kering. Yang terakhir, gunakan aplikasi atau fitur pengatur waktu. Beberapa aplikasi dan fitur di perangkat elektronik dapat membantu mengatur waktu penggunaan layar. Gunakan pengingat untuk beristirahat secara teratur dan atur pengaturan layar agar lebih nyaman untuk mata, seperti mengubah suhu warna dan tingkat kecerahan.
2: Cek fakta. Cek fakta Pro 1 RRI Fakfak.
3: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim pemerintah meresmikan pencairan bantuan dana pensiun tahap pertama pada tahun 2026 untuk para pensiunan di seluruh Indonesia. Faktanya, klaim informasi pendaftaran bantuan dana pensiun tahap pertama tahun 2026 adalah hoaks. Dilansir dari Tirito.id, informasi tersebut bukan berasal dari media resmi pemerintah dan berujung pada permintaan untuk memberikan data pribadi lewat pesan langsung kepada penggugah. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan atau pencurian data ya, melalui tautan berbahaya. Sampai saat ini pemerintah maupun lembaga resmi seperti PT Taspen tidak pernah mengeluarkan program bantuan tunai ratusan juta rupiah atau program bantuan dana pensiun khusus bermodus pencairan tahap 1 di media sosial. Sehingga informasi tadi dikategorikan hoaks atau tidak benar yang kami lansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Brostito. Joseph Brostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Brostito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Joseph Brostito punya pikiran.

0: secara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang pasir itu dimotong. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara: Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencar di banyak pulau. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana. Tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan kebesaran Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kalibri adalah burung kecil dari keluarga Trochilidae yang dikenal karena kemampuan terbangnya yang luar biasa, termasuk melayang di tempat dan terbang mundur, sesuatu komponen yang sangat jarang ditemukan pada burung lain. Kemampuan ini sangat membantu kolibri saat mereka mengambil nektar dari bunga. Mereka bisa mundur setelah selesai tanpa harus berputar dulu. Burung kolibri atau kalibri memang bisa terbang mundur. Mereka bisa mengepakkan sayapnya hingga 80 kali per detik. Detik jantungnya bisa mencapai 1200 kali per meter saat aktif. Kolibri memiliki otot sayap yang sangat fleksibel dan kuat, sehingga bisa menggerakkan sayapnya dalam pola angka 8. Gerakan ini memungkinkan mereka untuk mengontrol arah terbang dengan sangat persis, termasuk ke depan, ke belakang, bahkan diam di udara seperti helikopter. Otot dada kolibri berkontribusi hingga 30% dari total berat tubuhnya, memungkinkan kekuatan terbang yang sangat luar biasa. Burung kolibri hanya ditemukan secara alami di benua Amerika, dan mereka tidak hidup di Asia, Eropa, Afrika, atau Australia. Namun, penyebarannya cukup luas dari utara hingga selatan.
1: Lagi ngapain sih? Sibuk banget.
2: Biasa, lagi cek email. Soalnya udah ketumpuk, takut ada yang penting.
1: Buset, banyak banget emailnya. Gak ramah lingkungan nih.
2: Apaan sih? Mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan.
1: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
2: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
1: Nah iya, itu paham.
2: Ih, serem banget ya.
1: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Cuaca panas di siang hari dapat membuat tubuh menjadi mudah lelah sehingga aktivitas pun terhambat. Bahkan situasi ini juga dapat memicu masalah kesehatan fisik dan mental loh. Terpapar suhu panas dalam jangka waktu yang lama dapat membuat suhu tubuh meningkat. Pada kondisi ini, tubuh akan secara alami mengeluarkan keringat sebagai cara untuk mendinginkan diri. Menghadapi suhu udara panas, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengimbau masyarakat agar tidak panik dan waspada, serta mengingatkan untuk menjaga kesehatan dengan cara berikut. Minum banyak air agar tetap terhidrasi, jangan tunggu sampai haus. Hindari minuman manis, beralkohol, berkafein, dan berenergi. Kenakan pakaian longgar serta hindari pakaian gelap untuk mengurangi gerah. Memakai tabir surya untuk menghindari dampak buruk ultraviolet. Hindari aktivitas fisik berat dan di luar ruang pada pukul 11 sampai pukul 15. Konsumsi buah, sayur, serta makanan rendah lemak, garam, dan gula. Istirahat cukup untuk membantu tubuh memulihkan diri dari suhu panas. Ikuti pembaharuan informasi BMKG terkait prediksi cuaca dan iklim, serta kadar ultraviolet.

Selamat sore untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya, bagaimana nih dengan suasana di tempat Anda? Ya, mudah-mudahan suasananya menyenangkan ya. Sembari menikmati suasana santai bersama keluarga atau juga menikmati suasana sore di seputaran Taman 1 Tumpu 3 Batu ya, untuk Anda yang ya menghilangkan sejenak penat dari rutinitas rutin Anda. Semoga kehadiran kami di sore hari ini juga dapat memberikan nuansa tersendiri untuk Anda. Berbagai informasi juga masih akan menghiasi suasana Anda ya, hingga nanti menghantarkan kita pukul 18 waktu Indonesia Timur. Begitu juga buat yang berada di luar kota Palafak-fak ya, masih memilih kami sebagai teman setia Anda. Semoga kehadiran kami dapat memberikan nuansa tersendiri untuk Anda semuanya.

termasuk orang yang menyukai aroma turunnya hujan setelah panas seharian. Sebagian orang menyebut aroma hujan untuk menjelaskan aroma yang unik ketika air hujan turun membasahi tanah kering. Faktanya, ternyata tidak hanya manusia yang tertarik dengan aroma saat hujan. Beberapa hewan, khususnya kelompok artropoda, juga menyukai aroma khas ini. Dan istilah yang tepat untuk menjelaskan fenomena tersebut adalah aroma petrichor. Aroma yang dihasilkan dari reaksi bertemunya air hujan dengan tanah kering dinamakan aroma petrichor. Aroma petrichor sebenarnya berasal dari senyawa organik bernama geosmin yang diproduksi oleh mikroba termasuk bakteri Streptomyces. Ketika bakteri ini mati, mereka mengeluarkan senyawa geosmin secara alami. Kemudian, senyawa yang memiliki aroma khas ini akan dihembuskan ke udara dan mendarat di permukaan batu dan tanah yang lain. Pada saat terjadi hujan, tetesan air akan bertemu dengan senyawa ini dan melepaskannya ke udara lagi, sehingga aroma ini bisa sampai ke hidung kita dan kita hirup sebagai aroma yang khas.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: esensi buku Pro Satu Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Sang Pemimpi, karya Andrea Hirata, adalah esensi buku inspiratif yang menggambarkan semangat, perjuangan, dan impian tiga remaja Belitung, yaitu Ikal, Arai, dan Jimbron, dalam mengejar pendidikan dan masa depan yang lebih baik. Buku ini menekankan pentingnya memiliki mimpi besar sebagai motivasi untuk terus maju meskipun banyak rintangan menghadang. Hubungan Ikal, Arai, dan Jimbron menunjukkan arti penting dari persahabatan, dukungan, dan saling menguatkan dalam menghadapi kesulitan hidup. Esensi buku ini mengajarkan bahwa untuk mencapai mimpi diperlukan usaha, ketekunan, dan pengorbanan, terutama bagi mereka yang berasal dari latar belakang sederhana. Andrea Hirata menunjukkan bahwa pendidikan adalah jalan untuk keluar dari kemiskinan dan menciptakan perubahan besar dalam hidup seseorang. Meskipun penuh dengan tantangan dan keterbatasan, tokoh-tokoh dalam novel ini tetap memandang masa depan dengan penuh optimis dan harapan. Sang Pemimpi adalah kisah tentang kekuatan mimpi, kerja keras, dan persahabatan dalam mengatasi keterbatasan. Andrea Hirata menginspirasikan pembaca untuk tidak menyerah dalam mengejar apa yang mereka cita-citakan, meskipun keadaan hidup terasa sulit. Buku ini mengingatkan bahwa dengan mimpi, tekad, dan dukungan dari orang-orang di sekitar, semua hal mungkin dicapai.
0: Esensi buku Pro Satu Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi berbagai jenis bencana, mulai dari gempa bumi, banjir, tanah longsor, hingga cuaca ekstrem. Karena itu, kesiapsiagaan menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko dan dampak yang ditimbulkan. Mulailah dengan mengenali potensi bencana di lingkungan sekitar, mengetahui jalur evakuasi, serta menyiapkan perlengkapan darurat yang dapat digunakan sewaktu-waktu. Pastikan pula seluruh anggota keluarga memahami langkah-langkah penyelamatan diri saat terjadi bencana. Ingat, kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita bersama. Dengan pengetahuan dan persiapan yang baik, kita dapat melindungi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Siap siaga hari ini adalah perlindungan bagi kehidupan esok hari.
1: Weh, cupu.
2: Ada pusala apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara zat terus?
1: Kau pusala itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ke sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
3: Iyo, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
1: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam deng orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
2: Kamu jahat sekali, lebih baik sama Tita aja sudah.

adalah pembunuh terbesar nomor satu karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

Selamat sore untuk yang baru saja bergabung bersama kami di sore hari ini. Tetap semangat tentunya untuk Anda. Pendengar, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan konten hoax yang mengandung provokasi marak beredar di ruang digital. Hal itu disampaikannya merespon beberapa waktu belakangan ini marak peredaran konten hoax terkait aksi demonstrasi. Menkomdigi menuturkan bahwa tren peredaran konten hoax itu terjadi secara khusus menjelang hari kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Konten hoax tersebut dinilainya untuk menyulutkan amarah publik di tengah kondisi Indonesia dalam suasana kehangatan menyambut HUT ke-81 RI. Untuk itu, ia meminta masyarakat lebih berhati-hati dalam menerima informasi yang beredar di ruang digital. Diungkapkan Menkomdigi bahwa konteks hoax beredar di ruang digital bermacam-macam. Seperti jelaskannya, konten dengan menggunakan video lampau dan dimuat kembali dengan narasi yang berbeda. Serta terdapat konten hoax yang menggabungkan video dari negara lain yang dikaitkan dengan lokasi kejadian di Indonesia. Ya, sehingga informasi tadi pendengar kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

merasa sulit menahan emosi ketika lapar? Nah, ternyata kedua hal ini saling berkaitan loh. Menurut penelitian, rasa lapar bisa mengubah seseorang menjadi sangat emosional. Hal ini terjadi karena rasa lapar bisa menimbulkan stres, kecemasan, dan kegelisahan yang berujung pada amarah. Sinyal lapar yang dikirim otak akan merangsang pelepasan hormon adrenalin kortisol yang membuat sulit untuk mengendalikan emosi saat lapar. Rasa lapar juga menjadi tanda bahwa tubuh kekurangan glukosa dan nutrisi sehingga perlu segera makan. Kondisi kekurangan nutrisi inilah yang berdampak pada menurunnya kemampuan otak untuk mengendalikan

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, terima kasih untuk kebersamaannya dari pukul 12 waktu Indonesia Timur hingga saat ini dengan berbagai segmen yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Tak terasa waktu yang begitu cepat berlalu, saya Hatijah Bajo pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya, semoga aktivitas di hari ini berjalan lancar. Selepas saya bertugas, Anda ditemani rekan saya Siti Nur Aisyah di lanjutan fak-fak sore hingga malam hari nanti. Insya Allah kita jumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan. Selamat sore dan sampai jumpa.

tamu, istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan. Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluak, kluwak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang.

0: dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pendengar. Anda bersama kami Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Senang rasanya Siti Nuraisa kembali hadir ya. Jumpai Anda di hari ini Selasa 8 Agustus. Maksud kami 4 Agustus 2026. Kebersamaan kita di Fak-Fak sore hingga malam nanti pada pukul 12 malam waktu Indonesia Timur. Sebelumnya rekan Hatijah Baco sudah bersama Anda dengan berbagai segmen, dan saat ini lanjutan segmen diawali dengan zona religi, dan kami akan hadirkan lagu religi islami untuk Anda. Sebelumnya kami informasikan azan maghrib untuk daerah Fak-Fak sekitarnya pada pukul 18 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183 dan seterusnya, dilanjutkan dengan selawat tarhim, beduk dan azan maghrib untuk daerah fak-fak sekitarnya.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Kami yang bertugas di studio dan di pemancar mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat maghrib. Semoga amal ibadah diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Hadis. Bertakwalah kamu kepada Allah, iringilah keburukan dengan kebaikan, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmiz.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua orang fak-fak yang beragama Islam, yang beragama Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, saya sebagai ketua panitia yang dikenal dengan sebutan PCWP mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semua untuk menghadiri kegiatan lomba yang sudah dibuka sampai tanggal 4 dan nanti dilanjutkan tanggal 5 malam, 6 malam, 7 malam dan juga itu adalah kegiatan haflah. Haflah itu membaca Al-Qur'an. Karena itu sangat penting untuk anak-anak terutama supaya mereka bisa punya pengetahuan, mereka dengar dengan baik karena yang ditampilkan ini atau yang menampilkan bacaan-bacaan itu adalah Kori dan Korea juara nasional dan internasional yang panitia datangkan dari Jakarta. Kemudian nanti hari H tanggal 8 itu Bapak minta supaya semuanya datang ke RTH baik siang pagi sampai siang dan juga malam hari. Kita ingin menunjukkan kepada semua orang yang datang di kabupaten kita ini terkait dengan kegiatan masuknya agama Islam di tanah Papua adalah kita fak-fak punya semboyan satu tungku tiga batu. Bukan cuma untuk kita sampaikan di mana-mana saja orang dengar. Yang kita butuhkan adalah orang dengar cerita itu dan orang membuktikannya pada tanggal 8 Agustus 2026. Ada dua orang tokoh fak-fak yang memimpin provinsi ini, Ishak Pindong dan Yaakob Pacific. Beliau berdua mengatakan bahwa kalau orang belajar tentang toleransi, persaudaraan yang diikat karena perasaan kekeluargaan, kebersamaan ada di fak-fak. Kita buktikan itu nanti tanggal 8 Agustus. Mengapa perlu kita buktikan? Supaya tamu-tamu yang datang dari mana saja, apakah datang dari tanah Papua ini maupun dari bagian provinsi kabupaten dari Nusantara ini, mereka akan pulang menyampaikan realitas yang mereka melihat seperti itu. Insya Allah pada hari itu saya akan menunjukkan buktinya, menunjukkan dalam pengertian bahwa ada personal-personal yang memberikan kontribusi luar biasa dalam kegiatan ini. Ada Islam, ada Protestan, dan ada Katolik. Itulah kita, orang Papua. Itulah kita, satu tungku, tiga batu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih ya untuk Anda yang sampai dengan saat ini masih setia memilih kami sebagai teman dekat Anda yang dapat didengarkan juga melalui streaming rri.co.id, mobile aplikasi RRI Digital. Kita bersama di musik informasi ya, hingga nanti menuju pada pukul 19 saat kami hadirkan Warta Berita Daerah. Kebersamaan kita di hari ini, hari keempat di bulan Agustus tahun 2026, bertepatan di hari ini merupakan Hari Macan Dahan Internasional yang diperingati setiap 4 Agustus di berbagai negara. Peringatan Hari Macan Dahan Internasional bertujuan meningkatkan kepedulian terhadap kelestarian macan dahan. Macan dahan atau Neophelis nebulosa hidup di kawasan hutan Asia Tenggara. Populasinya terus terancam akibat perburuan liar dan hilangnya habitat alami. Nah, melalui momentum tersebut, berbagai lembaga konservasi mengajak masyarakat menjaga ekosistem hutan. Upaya itu diharapkan mampu mencegah kepunahan spesies langka tersebut.

0: Ayo pasang lagi.
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir.
2: Selesai, hore!
0: Yeay, bagus ya?
1: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah?
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
3: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

Di tengah pesatnya perubahan zaman, Kabupaten Fak-Fak tetap berdiri teguh pada warisan leluhur. Filosofi satu tungku tiga batu bukan sekedar semboyan, melainkan wujud nyata dari nilai keindonesiaan dan Pancasila. Islam, Kristen, dan Katolik hidup berdampingan, saling menopang, menjaga harmoni di atas tanah Bahamata. Semangat Astacita mengingatkan kita untuk terus memperkokoh ideologi bangsa. Saat kita bersatu, bergotong royong, dan saling menghormati, kita sedang membangun benteng pertahanan yang tak tertembus oleh perpecahan. Mari jaga persaudaraan ini, ajarkan pada anak cucu bahwa perbedaan adalah kekayaan, bukan kelemahan. Fak-fak yang rukun adalah cermin Indonesia yang kuat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Menemani suasana malam dan waktu istirahat Anda, kami hadirkan dalam program Fak-Fak Malam Ini dengan beragam sajian informasi, hiburan, dan inspirasi. Memasuki pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, nikmati kisah penuh pesan dalam mini drama. Kemudian, pukul 20 lebihnya 10 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Wadah berbagi cerita, inspirasi, dan aktivitas positif dari berbagai komunitas di Kabupaten Fakfak. Dan mulai pukul 21.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Timur, temani malam Anda bersama Ruang Rindu. Menyajikan ragam musik pilihan, diselingi informasi serta obrolan seputar penyanyi dan musisi, serta melibatkan Anda, pendengar setia, dalam setiap ceritanya. Menutup rangkaian program Fak-Fak malam ini, kami hadirkan sajian lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu istirahat Anda. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia, program 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar, kita berada di bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Nah, ini untuk diketahui bersama ya, terutama bagi para pendengar yang ada di daerah Fak-Fak. Pemerintah Kabupaten Fak-Fak mengeluarkan instruksi kepada seluruh perangkat daerah, instansi vertikal, BUMN, BUMD, pemerintah distrik, pemerintah kampung, pelaku usaha hingga masyarakat untuk menyemarakan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Instruksi tersebut mengatur pelaksanaan kegiatan kebersihan lingkungan, pemasangan atribut kemerdekaan, hingga pengibaran bendera merah putih selama bulan Agustus 2026. Seperti yang kami kutip ya dari laman rri.co.id, instruksi tersebut menyebutkan bahwa kegiatan kebersihan lingkungan dilaksanakan mulai tanggal 1 hingga 14 Agustus 2026 di lingkungan masing-masing. Langkah ini bertujuan menciptakan lingkungan yang bersih, rapi, dan nyaman dalam menyambut peringatan Hari Kemerdekaan RI. Selain kegiatan kebersihan, masyarakat juga diimbau memperindah lingkungan dengan memasang umbul-umbul di rumah penduduk, perkantoran pemerintah maupun swasta. Pemasangan umbul-umbul dilakukan mulai tanggal 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026 sebagai bentuk partisipasi memeriahkan perayaan kemerdekaan. Pemerintah Kabupaten Fak-Fak juga menginstruksikan pemilik dan pengguna kendaraan bermotor, baik kendaraan pribadi maupun angkutan umum, untuk menghias kendaraannya dengan memasang bendera merah putih. Ketentuan tersebut berlaku sepanjang tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026. Kemudian untuk pengibaran bendera merah putih, satu tiang penuh juga diwajibkan ya di seluruh kantor pemerintah, perusahaan, dan rumah penduduk. Bendera berukuran 120 x 180 cm diminta dikibarkan setiap hari mulai pukul 6 pagi hingga pukul 18 sore waktu Indonesia Timur selama tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026. Dalam instruksi tersebut, pemerintah juga menekankan pentingnya menjaga semangat nasionalisme melalui partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Seluruh instansi dan pelaku usaha diharapkan ikut berperan menciptakan suasana peringatan kemerdekaan yang tertib dan meriah. Ya, pendengar, untuk ragam informasi lainnya ya, ini bisa Anda update melalui laman rri.co.id. Dan kami informasikan kembali pada pukul 19 nanti, dapat Anda ikuti Warta Berita Daerah. Tetaplah bersama kami.

Tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dari lantai 1 Jalan Kapten Petendean 72, Radio Republik Indonesia Fak-Fak menyampaikan warta berita daerah. Sari berita, Bupati Fak-Fak Samaun Dahlan menegaskan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Fak-Fak. Hingga awal Agustus 2026, penerima bantuan program BSPS pada SK tahap pertama yang berjumlah 172 orang telah menyelesaikan tahapan sosialisasi serta penunjukan toko penyedia material. Inilah warta berita daerah selengkapnya. Selasa 4 Agustus 2026, saya Siti Nuraisa.

0: Hingga awal Agustus 2026, penerima bantuan program BSPS pada SK tahap pertama yang berjumlah 172 orang telah menyelesaikan tahapan sosialisasi serta penunjukan toko penyedia material. Laporan Januardi.
1: Saudara, program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS di Kabupaten Fak-Fak terus berproses. Hingga awal Agustus 2026, pelaksanaan program masih berada pada tahapan sosialisasi bagi sebagian besar calon penerima bantuan, sementara penerima pada surat keputusan SK tahap pertama telah memasuki proses penyaluran material bangunan. Kepala Seksi Penyediaan dan Pembiayaan Bidang Perumahan Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fak-Fak, Guntur Arthur Teuru pun mengatakan, hingga saat ini penerima bantuan pada SK tahap pertama yang berjumlah 172 orang telah menyelesaikan tahapan sosialisasi serta penunjukan toko penyedia material. Yang menjelaskan untuk penerima bantuan pada SK tahap pertama, material bangunan telah didistribusikan ke sejumlah wilayah penerima. Lokasi yang telah menerima pengedropan material meliputi Kelurahan Wagom Utara, Distrik Fak-Fak Tengah, dan Distrik Fak-Fak.
2: Sampai dengan posisi bulan Agustus ini, baru tahapan sosialisasi. Untuk yang sudah berjalan di penerima SK 172 tahap pertama, itu sudah dilakukan proses sosialisasi dan penunjukan toko penyedia, lelang toko dan penunjukan toko penyedia. Barangnya sudah dilakukan pengedropan dan sudah mulai berjalan. Kemarin baru selesai untuk SK tahap kedua dan ketiga, 211 calon penerima bantuan dan 310 calon penerima bantuan yang sudah dilakukan tahap sosialisasi, dan sekarang tinggal menunggu proses lelang toko untuk penunjukan toko penyedia. Yang jadi yang sudah berjalan yang 172 SK pertama.
1: Menurut Guntur, setelah tahapan sosialisasi selesai dilaksanakan, proses berikutnya adalah penunjukan toko penyedia material sebelum didistribusi barang dilakukan kepada para penerima bantuan pada kedua tahap tersebut. Januardi melaporkan.
0: Bupati Fak-Fak Samaun Dahlan menegaskan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Fak-Fak yang dinilai tidak menunjukkan kinerja optimal. Penegasan tersebut disampaikan saat peluncuran SICESA atau Sistem Integrasi Cepat Santun di RSUD Fak-Fak. Menurutnya, evaluasi menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh pejabat benar-benar menjalankan amanah dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Bupati bahkan menyatakan bahwa pejabat yang tidak produktif akan dievaluasi dan dapat diganti setelah 6 bulan masa penilaian, mulai dari pejabat eselon 2, 3, hingga 4. Dalam arahannya, Samaun Dahlan menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan bertujuan mencari kesalahan, melainkan mendorong perubahan dan peningkatan kualitas birokrasi di Kabupaten Fak-Fak. Ia menginginkan seluruh pejabat yang telah dipercaya menduduki jabatan mampu bekerja secara maksimal demi mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Selain menyoroti evaluasi kinerja, Bupati juga menjelaskan kondisi keuangan daerah yang berdampak pada pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP. Ia mengungkapkan bahwa TPP tahun ini hanya dapat dibayarkan selama 6 bulan karena keterbatasan anggaran dan kebutuhan membiayai gaji P3K paruh waktu. Meski demikian, Bupati memastikan pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kapasitas fiskal dan optimistis pada tahun depan alokasi anggaran akan meningkat sehingga pembayaran TPP dapat direalisasikan sesuai komitmen yang telah disampaikan kepada para pegawai. Pemerintah pusat mengalokasikan sebanyak 1.000 unit bantuan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Fak-Fak. Kembali laporan Januardi.
1: Saudara, program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS tahun 2026 di Kabupaten Fak-Fak mulai memasuki tahap pelaksanaan. Pemerintah pusat mengalokasikan sebanyak 1.000 unit bantuan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Fak-Fak. Hingga awal Agustus 2026, sebanyak 693 calon penerima bantuan telah ditetapkan melalui surat keputusan atau SK Direktorat Jenderal terkait, sementara sisanya masih menjalani proses verifikasi teknis di lapangan. Kepala Seksi Penyediaan dan Pembiayaan Bidang Perumahan Perumahan Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak, Guntur Arthur Teuru pun menjelaskan bahwa program PSPS merupakan program pemerintah pusat yang dilaksanakan melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP. Secara teknis program tersebut dijalankan oleh Balai Penyedia Perumahan Papua II di Manokwari bersama Satuan Kerja PKP Papua Barat Daya. Ia mengatakan dari total alokasi 1.000 rumah untuk Kabupaten Fakfak, sebanyak 693 calon penerima telah memperoleh SK dari Direktorat Jenderal.
2: Untuk tahun 2026 dialokasikan sebanyak 1.000 rumah untuk Kabupaten Fakfak dengan kategori delinasi. Sampai dengan posisi hari ini telah ter-SK-kan oleh Dirjen sebanyak 693 penerima dari total 1.000. SK-nya bertahap. SK tahap pertama itu 172 calon penerima bantuan, SK kedua 211 calon penerima bantuan, dan SK ketiga 310 calon penerima bantuan. Sisanya ini sekarang lagi dilakukan verifikasi teknis oleh teman-teman Satker dan teman-teman TFL BSPS yang sekarang mereka lagi turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi.

0: KTP, kartu keluarga, dokumentasi fisik rumah, serta surat ilegalitas tanahnya berupa sertifikat atau surat pelepasan. Itu yang harus dimiliki oleh calon penerima bantuan.
1: Guntur menambahkan, pada tahun 2026 setiap kepala keluarga penerima BSPS memperoleh bantuan sebesar 25 juta rupiah. Dana tersebut terdiri dari 21,5 juta rupiah untuk pengadaan material bangunan dan 3,5 juta rupiah untuk upah tenaga tukang yang akan dibayarkan secara bertahap sesuai perkembangan pekerjaan. Januardi melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Daerah, produksi Radio Republik Indonesia, Fak-Fak. PT Pelni Cabang Fak-Fak siap melayani masyarakat apabila trayek baru disetujui oleh pemerintah daerah. Berikut laporannya.
1: Saudara, Kepala PT Pelni Cabang Fak-Fak Agus Zuldi Hermawan mengatakan tingginya animo masyarakat untuk perjalanan laut menuju Sorong dan wilayah sekitarnya belum sepenuhnya dapat diakomodasi karena keterbatasan armada dan pola operasional kapal yang melayani banyak pelabuhan. Kondisi tersebut membuat permintaan masyarakat masih lebih besar dibanding kapasitas layanan yang tersedia. Agus menjelaskan saat ini layanan kapal Pelni menuju Sorong masih terbatas. Menurutnya, kunjungan KM Tata Melau hanya berlangsung satu kali dalam sebulan, sementara masyarakat juga mengandalkan KM Sabuk Nusantara 56 sebagai alternatif transportasi laut menuju wilayah tersebut. Ia mengatakan kapal perintis memang turut melayani rute yang sama, namun waktu pelayarannya lebih lama dibandingkan kapal milik PT Pelni. Di sisi lain, kebutuhan masyarakat untuk berpergian ke Sorong, Manokwari, dan daerah sekitarnya terus mengalami peningkatan sehingga belum seluruhnya dapat terpenuhi.
3: Kami perhatikan animo masyarakat untuk wilayah Sorong khususnya ya. Saat ini hanya dengan Tata Melau itu sebulan sekali kunjungan, dan juga yang paling sering itu kapal Sabuk Nusantara 56. Namun kan kapal perintis itu waktu layaran lebih lama ketimbang kapal PT Pelni sendiri, PT Pelni Pak. Sementara memang kita belum bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat yang sangat tinggi untuk ke wilayah Sorong hingga Manokwari dan sekitarnya, karena memang kapal-kapal kita juga rata-rata itu multiport, menghubungkan wilayah juga cukup banyak juga. Marti itu ada prioritas dari wilayah-wilayah lain, dan juga mungkin pemda-pemda lain juga sudah mengusulkan untuk singgah di pelabuhan lain. Jadi kita terbatas hanya sampai Fak-Fak dan Sorong saja.
1: Agus juga mendorong pemerintah daerah maupun masyarakat untuk mengusulkan trayek pelayaran yang dinilai memiliki kebutuhan tinggi. Menurutnya, usulan tersebut dapat disampaikan kepada Kementerian Perhubungan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan trayek kapal PT Pelni pada tahun mendatang. Januardi melaporkan.
2: Peringatan 666 tahun masuknya agama Islam di Tanah Papua tidak hanya diisi kegiatan seremonial, tetapi juga program yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Keluarga besar Al-Fatihah Nusantara AFKN di bawah pimpinan Ustadz M. Fadzlan Rabani Garamatan menghadirkan UMKM murah dan layanan terapi akupuntur di kawasan UMKM AFKN. Kegiatan tersebut menjadi salah satu daya tarik masyarakat yang datang ke lokasi peringatan. Selain memperoleh berbagai kebutuhan dengan harga terjangkau, masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan terapi akupuntur untuk membantu mengatasi sejumlah keluhan kesehatan. Tenaga kesehatan akupuntur Pihir Kasoro mengatakan, pelayanan tersebut difokuskan untuk membantu masyarakat yang mengalami gangguan nyeri dan masalah muskuloskeletal. Keluhan yang ditangani antara lain nyeri bahu, lutut, pinggang, serta gangguan lainnya. Pihir menjelaskan layanan akupuntur tersebut diberikan tanpa tarif khusus sehingga dapat diakses berbagai kalangan masyarakat. Peserta cukup memberikan infak secara sukarela sesuai kemampuan dan keikhlasan masing-masing. Menurutnya, pelayanan tersebut sekaligus menjadi sarana mengenalkan terapi komplementer kepada masyarakat. Bagi masyarakat yang belum sempat mendapatkan layanan selama kegiatan, terapi akupuntur tetap tersedia di Rumah Terapi Nur Syifa, Jalan Tuku Umar, RT 11, Kelurahan Fak-Fak Utara, dekat Masjid Al-Hidayah, Kebun Kapas. Melalui kegiatan tersebut, AFKN berharap

peringatan 666 tahun masuknya agama Islam di tanah Papua dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Selain mengenang perjalanan sejarah Islam di tanah Papua, momentum ini juga diharapkan memperkuat kepedulian sosial melalui UMKM, pelayanan kesehatan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Saudara, dengan disampaikan informasi tadi, maka sekaligus akhiri Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. RRI Fak-Fak terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

0: Selamat malam Kota Pakpak, selamat malam para pendengar. Anda bersama kami Pro 1 RRI Pakpak, kanal informasi dan inspirasi. 30 menit berlalu ya dari pukul 19 waktu Indonesia Timur. Teruntuk Anda saudara-saudari umat Katolik yang berbahagia, mendatang saya ajak Anda kita dengarkan Mimbar Agama Katolik edisi Selasa 4 Agustus 2026 bersama Estefanus B. Kumbalik dengan tema Bukan yang masuk menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang.
1: Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu, sahabat pendengar setia RRI yang sama-sama dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya Estefanus Barre, penyuluh agama Katolik, dalam renungan Sentuhan Kasih edisi Selasa 4 Agustus 2026. Sabda Tuhan yang akan kita dengarkan dan renungkan hari ini dari Injil Matius dengan tema Bukan yang masuk menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Allah, marilah kita mohon penyertaan Tuhan dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala berkat-Mu yang Tuhan anugerahkan atas hidup kami, sehingga pada hari yang indah ini kami Engkau perkenankan untuk mendengarkan sabda-Mu lewat siaran RRI ini. Mohon terangilah hati pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh memahami dan menerapkannya di dalam kehidupan kami, sehingga iman kami semakin diteguhkan dan terlebih kami dimampukan di dalam menjalani kehidupan ini dengan berpegang teguh kepada firman-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa.

Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius pasal 15 ayat 1 sampai 2 dan dilanjutkan pada ayat yang ke-10 sampai 14. Beginilah firman Tuhan. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengar dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut. Itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi?" Jawab Yesus, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu, mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.

Injil hari ini mengajak kita melihat sesuatu yang lebih dalam tentang Tuhan tidak hanya melihat apa yang tampak dari luar. Tuhan melihat hati. Kita bisa terlihat aktif di gereja, rajin mengikuti misa, terlibat dalam pelayanan, bahkan dikenal sebagai orang baik. Tetapi di dalam hati mungkin masih ada iri hati, dendam, kesombongan, kebencian, atau mungkin keinginan untuk menjatuhkan orang lain. Karena itu, menjadi orang yang beriman bukan hanya soal kelihatan religius. Yang lebih penting adalah membuka hati, membuka diri, membiarkan Tuhan mengubah hati kita. Kita terlihat baik di depan banyak orang kalau kita masih suka merendahkan teman. Percuma kita aktif dalam pelayanan kalau kita tidak mau mengampuni. Juga percuma kita berbicara tentang kasih kalau perkataan kita justru melukai orang lain. Bacaan hari ini mengingatkan kita bahwa mungkin kita pernah jatuh dalam dosa, pernah salah di dalam pergaulan, pernah membuat keputusan yang kita sesali, pernah mengecewakan orang lain, orang-orang terdekat di sekitar kita, bahkan dalam anggota keluarga kita, bahkan mungkin pernah merasa jauh dari Tuhan. Tuhan masih bisa membangun kembali hidup kita. Yang rusak dipulihkan, yang terluka dapat disembuhkan, yang jatuh dapat kembali mendekat kepada Tuhan. Hari ini juga kita mengenangkan Santo Yohanes Maria Vianney, seorang imam yang hidup sederhana dan mengabdikan dirinya untuk membawa banyak orang kembali kepada Tuhan. Ia memahami bahwa manusia tidak membutuhkan penghakiman yang membuatnya semakin jauh, tetapi membutuhkan belas kasih Allah yang menuntunnya kembali. Inilah juga yang dipanggil untuk kita lakukan sebagai orang yang beriman. Jangan menjadi orang yang cepat menghakimi orang lain yang jatuh. Jadi teman, jadi sahabat yang selalu siap membantu untuk bangkit kembali. Jangan menjadi orang yang menyebarkan kesalahan orang lain. Jadilah orang yang mampu menjaga nama baik dan memberikan kesempatan untuk berubah. Saudara-saudariku yang terkasih, mungkin ada sesuatu dalam hati kita yang selama ini kita sembunyikan, luka, dosa, rasa bersalah, kemarahan atau kekecewaan. Hari Tuhan meminta kita tidak berpura-pura. Tuhan tidak menunggu kita menjadi sempurna untuk mengasihi sesama, terlebih mengasihi Tuhan. Justru karena Ia mengasihi kita, Ia ingin menyembuhkan dan mengubah kita. Sebab pada akhirnya yang membuat kita sungguh-sungguh indah bukanlah bagaimana orang lain melihat kita, tetapi bagaimana hati kita dibentuk oleh kasih Kristus. Karena kasih Kristus itu penuh dengan rasa belas kasihan. Tidak menghakimi, Ia mengangkat, Ia merangkul setiap orang yang mau datang kembali kepadanya. Yesus lewat bacaan Injil hari ini juga, Yesus mengingatkan kita bahwa ketaatan iman bukan hanya sebatas mengikuti ajaran-ajaran secara harafiah, melaksanakan perintah-perintahnya, tetapi jauh lebih dari itu. Sebagaimana kebiasaan adat istiadat orang Yahudi, bahwa sebelum makan mencuci tangan, tidak hanya sekedar pada mencuci tangannya, tetapi lebih kepada hati kita. Juga tidak hanya sekedar bahwa yang menajiskan itu adalah sesuatu yang kita makan, yang masuk dalam mulut, tetapi apa yang keluar dari dalam mulut kita, itulah yang najis, yakni kesombongan, merendahkan sesama,
tidak menghormati, sehingga membuat orang lain terluka. Itulah yang menajiskan. Maka dengan penuh kerendahan hati kita menjalankan iman kita, kita menghayati iman kita dengan penuh belas kasih, sebagaimana Yesus dengan penuh belas kasih untuk selalu merangkul umatnya yang jatuh dalam dosa dan kembali ke dalam pelukannya. Semoga demikian. Amin. Setelah kita membaca dan merenungkan sabda Allah, maka marilah kita kembali memohon pertolongan Tuhan dalam doa. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, gembala kami yang agung, terima kasih atas belas kasih-Mu yang tiada batasnya bagi kami yang sering kali lalai dan terlantar. Jamalah hati kami yang beku agar kami mampu memandang sesama dengan mata kasih-Mu, dengan iman yang teguh, sehingga kami boleh melihat sesama sebagaimana kami melihat Engkau dalam hati dan kepercayaan kami. Jadikanlah kami pekerja-Mu yang setia di tengah dunia, di lingkungan, bahkan dalam keluarga kami, sehingga kami boleh membawa pengharapan bagi mereka yang putus asa dan menjadi saluran berkat bagi sesama yang menderita. Utuslah kami kemanapun Engkau kehendaki, demi kemuliaan nama-Mu, kini dan selamanya. Amin. Mohon berkat Tuhan, Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga berkat Allah turun atas hidup kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Demikianlah renungan kita pada hari ini. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Di siaran yang sama, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.

0: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
1: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
2: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu. Kasihan, muka tuh mau taruh di mana nanti.
3: Kau bilang apa?
4: Saya gagal lagi, Hanya karena sepu warna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
0: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Stel radio Anda ke Pro 1 RRI Fak-Fak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store atau App Store.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Anda bersama kami Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi sudah kita dengarkan bersama mimbar agama Katolik, ragam segmen lainnya masih saya hadirkan ya di sepanjang tugas hingga menuju pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Satu menit berlalu ya dari pukul 20, pendengar, saatnya Anda dengarkan drama radio edisi malam ini dari RRI Bandar Lampung dengan judul Peluang dan Jerat Dunia Digital.
3: Di sebuah pasar tradisional, Pak Hendra dan Raka sedang menata dagangannya. Raka adalah pemuda berusia 24 tahun, menjual kerajinan anyaman bambu buatan warga sekitar. Usahanya sebenarnya bagus, tapi pembelinya hanya orang lewat atau tetangga dekat saja. Ia ingin usahanya lebih luas lagi.
4: Pak Hendra, kalau begini terus caranya, kapan ya usaha kita bisa maju? Barang kita bagus, kualitasnya kuat, tapi yang beli cuma segitu gitu aja. Pasarnya sempit sekali.
5: Ya begitulah, namanya juga jualan di pasar. Kalau ada yang lewat ya beli. Kalau mau lebih banyak ya harus buka cabang di tempat lain, Pak. Tapi modalnya dari mana? Terus resikonya juga besar.
4: Nah itu dia, Pak. Kemarin saya baca berita, sekarang zamannya ekonomi digital, banyak pedagang kecil yang omsetnya berlipat ganda cuma karena jualan di internet, menggunakan media sosial dan pasar daring. Katanya jangkauannya sampai keluar pulau, bahkan luar negeri.
5: Alah, internet, dunia maya itu, Le. Gak nyata. Saya ini udah tua, takut salah langkah. Lagi pula, katanya banyak penipuan di sana. Kita jualan yang nyata aja, ketemu pembelinya, uang tunai, langsung di tangan, aman, Le.
6: Halo, lagi ngobrol serius banget kelihatannya. Apa nih yang aman-aman?
4: Sari, aku lagi ngomongin sama Pak Hendra soal jualan online. Aku yakin banget, kalau barang anyaman kita dipasarkan lewat internet, pasti laku keras. Tapi Pak Hendra masih ragu.
6: Benar kata Raka, Pak. Ekonomi digital itu masa depan. Segala sesuatu sekarang serba terhubung. Konsumen sekarang lebih suka cari barang lewat gawai mereka. Kalau kita tidak berubah, kita bisa kalah saing sama yang lain.
5: Mengubah kebiasaan itu gak gampang, Nak Sari. Takut salah langkah, nanti malah rugi.
4: Justru itulah tantangannya, Pak. Aku sudah punya rencana. Besok aku mau daftarkan usaha kita di berbagai aplikasi jual-beli, bikin akun media sosial, dan promosi gencar-gencaran. Pasti berhasil.
3: Seminggu berlalu, Raka bekerja keras memotret barang, menulis deskripsi, dan mengunggahnya ke berbagai platform. Benar saja, pesanan mulai masuk. Raka sangat gembira, tapi ia ingin perkembangannya lebih cepat agar omsetnya melonjak drastis. Hingga suatu hari, ia menerima telepon yang mengubah segalanya.
4: Halo, selamat siang. Ya benar, ini Raka. Oh benar sekali. Saya pemilik usaha kerajinan.
7: Kami dari Lembaga Pengembangan Usaha Digital.
4: Wah benar. Saya memang ingin usaha saya berkembang pesat.
7: Kami melihat produk Anda sangat berpotensi. Kami punya jasa khusus. Kami akan bantu promosikan usaha Anda ke jutaan orang. Kami bisa bikin iklan berbayar dan jaminan pesanan Anda bisa naik sampai 5 kali lipat dalam sebulan.
4: Wah, benarkah? Itu luar biasa sekali. Apa saja syaratnya?
7: Baik, Bapak. Syaratnya sangat mudah, Pak. Karena ini program prioritas, Bapak hanya perlu menyetor modal kerjasama sebesar 3 juta rupiah sebagai jasa pengelolaan. Dan nantinya, semua keuntungan akan masuk ke rekening Bapak. Uang itu akan kembali lagi berkali-kali.
4: Baiklah, saya percaya. Saya transfer sekarang juga. Terima kasih banyak bantuannya.
3: Raka sangat gembira. Ia berpikir uang itu adalah investasi yang cerdas. Ia langsung mentransfer uang tabungan yang ia miliki. Hari berganti minggu, tapi tidak ada perubahan. Tidak ada pesanan tambahan, dan nomor yang dihubungi Raka sudah tidak aktif lagi. Akhirnya, Raka sadar ia telah tertipu.
6: Raka, kenapa wajahmu pucat begitu? Ada apa?
4: Sari, aku bodoh sekali. Aku rugi besar.
6: Rugi? Maksudmu apa?
4: 2 minggu lalu ada yang telpon. Katanya bisa bantu kembangkan usaha digitalku. Jamin untung besar. Aku percaya. Aku kirim uang 3 juta. Tapi sekarang mereka hilang. Uangku habis. Dan pesanan malah makin sepi. Padahal itu uang modal untuk beli bahan baku bulan ini. Aku pikir ekonomi digital itu mudah dan cepat kaya. Ternyata malah bikin aku bangkrut.
6: Ya Tuhan, Raka, kamu terlalu terburu-buru. Aku sudah sering bilang, di dunia digital itu peluangnya besar, tapi resikonya juga tinggi. Banyak pihak yang tidak bertanggung jawab, memanfaatkan ketidaktahuan orang. Ekonomi digital itu bukan sihir yang bisa bikin kaya mendadak, tetapi sistem ekonomi yang tetap butuh kerja keras, strategi, dan pengetahuan.
5: Sudah kuduga. Makanya aku bilang, dunia maya itu penuh jebakan. Nah, sekarang bagaimana nasib barang dagangan kita ini? Uang modal habis begitu saja.
4: Menyesal aku, Pak. Aku terlalu bernafsu ingin cepat sukses, sampai lupa berhati-hati. Sekarang aku bingung, mau bagaimana lagi?
3: Situasi menjadi sulit. Usaha hampir berhenti karena kekurangan modal. Namun, Sari tidak tinggal diam. Ia mengajak Raka dan Pak Hendra duduk bersama untuk mencari jalan keluar. Bukan dengan meninggalkan dunia digital, tapi dengan memahaminya secara benar.
6: Dengar. Semua masalah bukan pada ekonomi digitalnya, tapi pada cara kita menggunakannya. Ekonomi digital itu alat yang hebat, tapi kita harus paham cara kerjanya, aturannya, dan resikonya. Kita tidak boleh menyerah hanya karena satu kegagalan.
4: Tapi uangnya sudah hilang, Sari. Kita mau apa lagi?
6: Kita mulai dari nol lagi, tapi kali ini dengan cara yang benar, tanpa modal besar.

0: ada yang tertipu lagi. Kita belajar sama-sama ya.
1: Terima kasih Sari, Pak Hendra. Aku janji, aku tidak akan terburu-buru lagi. Aku akan pelajari seluk-beluk ekonomi digital dengan benar. Kita akan buktikan produk lokal kita bisa bersaing secara global asal kita cerdas dan hati-hati.
0: Mereka pun bangkit kembali. Kali ini langkah mereka lebih mantap. Raka mengelola pemasaran digital dengan strategi jujur dan sederhana. Pak Hendra yang awalnya ragu, kini mulai pandai berkomunikasi dengan pembeli dari kota besar lewat pesan singkat. Usaha mereka tidak melesat mendadak, tapi tumbuh stabil dan aman. Pesanan datang terus-menerus, bahkan mulai ada pesanan dari luar Pulau Jawa.
1: Lihat Pak Hendra, ada pesanan dari Kalimantan.
2: Wah, luar biasa. Siapa sangka buatan tangan kita bisa sampai sejauh itu. Ternyata benar kata kalian, ekonomi digital itu peluang besar, asal kita pandai menyaring mana yang asli dan mana yang palsu.
3: Dan ingat, kuncinya tetap sama, kerja keras, kejujuran, dan terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Dunia ekonomi berubah cepat dan kita harus siap berubah bersamanya, tapi tetap berpegang pada prinsip yang benar.
0: Begitulah cerita Raka, Pak Hendra, dan Sari. Ekonomi digital membawa angin segar bagi perekonomian masyarakat, membuka pintu pasar yang tak terbatas. Namun di balik kemudahannya, selalu ada tantangan dan resiko. Kuncinya adalah pemahaman, kehati-hatian, dan tidak tergoda jalan pintas. Di era serba terhubung ini, kemajuan ada di tangan mereka yang berani berinovasi, tapi tetap cerdas dan waspada. Demikian drama radio, peluang dan jerat dunia digital. Persembahan Radio Republik Indonesia, Bandar Lampung. Sampai jumpa.

0: 101.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Saatnya kuis tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggung Aceh Darussalam, yaitu

Kumarkam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia.

Usai kita dengarkan drama radio, satu persembahan lagu Penjaga Hati dari Ari Lasso, lagu yang dirilis tahun 2001. Selama 25 tahun ya, kita dengarkan kembali di tahun 2026 ini. Selamat berapa saja untuk para pendengar semua, baik itu Anda yang masih setia dengan segala aktivitasnya, atau yang lagi santai menikmati suasana di daerah Anda masing-masing ya. Mudah-mudahan ada bahagia dan terhibur dengan pilihan lagu yang masih kami hadirkan untuk Anda hingga menuju pada pukul 21 waktu Indonesia Timur saat kita dengarkan Warta Berita Sentral. Setelah itu kami akan hadirkan lagu-lagu daerah hingga pukul 22 waktu Indonesia Timur. Juga ada Ruang Rindu selama 1 jam dan nanti di segmen terakhir musik informasi. Tetap stay tune terus ya, dengarkan Pro 1 RRI Fak Fak, kanal informasi dan inspirasi.

0: kawan. Menganga uang itu biasa saja, kan.
1: Eh, kawan, sekarang itu tuh kitong harus lebih teliti. Kitong harus mewaspadai peredaran uang mutilasi.
0: Hah? Uang mutilasi? Maksudnya?
1: Uang mutilasi itu tuh uang asli yang dong sobek, terus dong tempel dengan uang palsu.
0: Mama yo, orang-orang ini saja ada akal, eh.
1: Makanya, kitong harus tahu depo ciri-ciri, kawan. Perhatikan depo nomor seri. Kalau uang mutilasi tuh, nomor seri dalam satu uang itu beda. Terus ada sambungan macam dong potong begitu. Perhatikan juga benang pengaman uang, eh. Kalau benang pengaman tra jelas atau terada sama sekali, bisa jadi itu uang mutilasi, kawan.
0: Oke, sip.

digital saat ini, hampir semua aktivitas sehari-hari tidak terlepas dari perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, dan tablet. Meskipun teknologi memberikan banyak kemudahan, paparan layar yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutama pada mata. Kelelahan digital ditandai dengan gejala seperti mata kering, gatal, penglihatan kabur, dan bahkan sakit kepala. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara melindungi mata dari paparan layar agar tetap sehat dan nyaman. Berikut adalah beberapa tips efektif untuk mengatasi kelelahan digital dan melindungi mata. Yang pertama, terapkan aturan 20-20-20. Salah satu cara terbaik untuk mengurangi ketegangan mata adalah dengan mengikuti aturan 20-20-20, yaitu setiap 20 menit alihkan pandangan dari layar dan fokuskan pada objek yang berjarak 20 kaki, sekitar 6 meter selama 20 detik. Hal ini membantu mengurangi ketegangan pada otot mata dan memberikan waktu istirahat yang diperlukan. Yang kedua, sesuaikan pencahayaan ruangan. Pencahayaan yang tepat sangat penting untuk kenyamanan mata. Hindari pencahayaan yang terlalu terang atau terlalu redup saat menggunakan perangkat elektronik. Usahakan agar cahaya layar tidak terlalu kontras dengan pencahayaan ruangan. Menggunakan lampu meja yang lembut dan menghindari pantulan dari jendela dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih nyaman untuk mata. Yang ketiga, gunakan kacamata khusus. Jika Anda sering bekerja di depan layar, pertimbangkan untuk menggunakan kacamata khusus yang dirancang untuk melindungi mata dari sinar biru yang dipancarkan oleh layar. Kacamata ini dapat membantu mengurangi kelelahan mata dan meningkatkan kenyamanan saat menggunakan perangkat elektronik dalam waktu yang lama. Yang keempat, perhatikan jarak dan posisi layar. Jarak dan posisi layar juga berpengaruh pada kesehatan mata. Pastikan layar berada pada jarak 50 hingga 70 cm dari mata dan posisikan layar sedikit lebih rendah dari garis pandang mata. Hal ini akan mengurangi tekanan pada leher dan punggung serta membantu mata tetap nyaman saat bekerja. Yang kelima, istirahat secara teratur. Jangan lupa untuk memberikan waktu istirahat yang cukup bagi mata. Pastikan untuk berdiri dan bergerak setiap 1 jam. Aktivitas fisik ringan tidak hanya baik untuk kesehatan tubuh, tetapi juga membantu merelaksasi otot-otot mata. Yang keenam, perhatikan asupan nutrisi. Makanan yang kaya akan vitamin A, C, dan E serta omega 3 sangat baik untuk mata. Konsumsi sayuran hijau, ikan, buah-buahan, dan kacang-kacangan dapat membantu menjaga kesehatan mata. Selain itu, cukup hidrasi juga penting. Minum cukup air setiap hari untuk menghindari mata kering. Yang terakhir, gunakan aplikasi atau fitur pengatur waktu. Beberapa aplikasi dan fitur di perangkat elektronik dapat membantu mengatur waktu penggunaan layar. Gunakan pengingat untuk beristirahat secara teratur dan atur pengaturan layar agar lebih nyaman untuk mata, seperti mengubah suhu warna dan tingkat kecerahan.

Mendengar kreativitas mengolah limbah sampah plastik menjadi robot mengantarkan siswa meraih prestasi pada berbagai kompetisi internasional. Inovasi tersebut membuktikan bahan bekas dapat diubah menjadi teknologi bernilai tinggi. Hal itu disampaikan dua siswa penggiat robotik di SMAN 28 Jakarta dalam wawancara mengenai inovasi berbasis daur ulang. Mereka adalah Driantama Sucipto dan Pande Nyoman yang telah berhasil mengembangkan robot dari bahan bekas tidak terpakai. Awalnya mereka memanfaatkan pipa PVC bekas karena biaya pembuatan robot cukup mahal. Hasilnya justru mampu bersaing pada berbagai kompetisi. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari proses panjang yang telah dimulai sejak mereka pertama mengenal robotika di sekolah. Saat itu, guru informatika dan coding SMAN 28 Jakarta, Muhammad Arif Harahap, membantu mengembangkan pembelajaran berbasis pemanfaatan limbah. Arif mengatakan gagasan tersebut berawal dari diskusi bersama pegiat daur ulang Bob Novandi. Pembahasan tersebut mengenai bagaimana memanfaatkan sampah plastik menjadi barang yang memiliki nilai guna. Dari pembahasan tersebut, penggiat daur ulang Bob Novandi memberikan tantangan kepada para siswa membuat mobil mainan berbahan botol plastik bekas. Dengan arahan Pak Arif, mobil berbahan botol bekas itu disulap menjadi mainan yang dapat dikendalikan menggunakan kendali jarak jauh. Hal inilah yang menjadi cikal bakal berbagai inovasi robotik menggunakan bahan daur ulang. Pendengar, Driantama Sucipto mengatakan proses pengembangan robot tidak lepas dari tantangan keterbatasan pengetahuan dan biaya. Kondisi tersebut mendorong tim memanfaatkan berbagai sumber belajar secara mandiri. Driantama menilai AI hanya menjadi sarana pendukung dalam proses belajar. Pemahaman dasar tetap diperlukan agar setiap inovasi dapat dikembangkan sesuai kebutuhan. Pande dan Driantama berharap semakin banyak pelajar berani memanfaatkan limbah sebagai bahan inovasi teknologi. Karena menurut mereka, keterbatasan bukan menjadi penghalang untuk menghasilkan karya yang bermanfaat bagi masyarakat. Informasi ini pendengar kami kutip dari laman resmi rri.co.id.

angin puting beliung merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Dengan kecepatan lebih dari 63 km per jam, ia bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimal 5 menit. Biasanya terjadi pada saat musim pancaroba. Hujan deras disertai dengan suara gemuruh yang menggegar. Ratusan pohon tumbang, aliran listrik padam, perumahan penduduk menjadi porak-poranda akibat amukan angin puting beliung. Korban jiwa pun tak bisa dihindari. Kita tak pernah tahu kapan bencana itu akan datang. Setiap bencana memiliki tanda-tanda. Begitu pula dengan bencana angin puting beliung. Di antaranya, suhu udara meningkat, awan berubah menjadi gelap, hembusan udara dingin, dan awan bergerak dari barat ke timur. Ya, dengan mengetahui tandanya, setidaknya kita dapat menghindari bencana yang akan datang.

0: cuaca bagus macam Pinang ini masih membayangkan dapat lu udah Pinang ini. Jadi jangan yang modelan-modelan seperti itu, jangan berpikir ah di sana ada tempat sampah jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apalah, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget begini
1: sampah.
0: Sampah apa? Pampers, botol kemasan, semuncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi betul. Marilah kita beretika makan Pinang yang baik begitu. Toh, supaya jam buang-buang ludah tak karuang, setelah pikir orang lain begitu.
2: Pagi dengan saya Mace Pinang. Jangan lupa Pro 1.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua orang fak-fak yang beragama Islam, yang beragama Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, saya sebagai ketua panitia yang dikenal dengan sebutan PCWP mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semua untuk menghadiri kegiatan lomba yang sudah dibuka sampai tanggal 4 dan nanti dilanjutkan tanggal 5 malam, 6 malam, 7 malam dan juga itu adalah kegiatan haflah. Haflah itu membaca Al-Quran. Karena itu sangat penting untuk anak-anak terutama supaya mereka bisa punya pengetahuan, mereka dengar dengan baik karena yang ditampilkan ini atau yang menampilkan bacaan-bacaan itu adalah Kori dan Korea juara nasional dan internasional yang panitia datangkan dari Jakarta. Kemudian nanti hari H tanggal 8 itu Bapak minta supaya semuanya datang ke RTH baik siang pagi sampai siang dan juga malam hari. Kita ingin menunjukkan kepada semua orang yang datang di kabupaten kita ini terkait dengan kegiatan masuknya agama Islam di tanah Papua adalah kita fak-fak punya semboyan satu tungku tiga batu. Bukan cuma untuk kita sampaikan di mana-mana saja orang dengar. Yang kita butuhkan adalah orang dengar cerita itu dan orang membuktikannya pada tanggal 8 Agustus 2026. Ada dua orang tokoh fak-fak yang memimpin provinsi ini, Isa Kindong dan Yaakob Patipi. Beliau berdua mengatakan bahwa kalau orang belajar tentang toleransi, persaudaraan yang diikat karena perasaan kekeluargaan, kebersamaan ada di fak-fak. Kita buktikan itu nanti tanggal 8 Agustus. Mengapa perlu kita buktikan? Supaya tamu-tamu yang datang dari mana saja, apakah datang dari tanah Papua ini maupun dari bagian provinsi kabupaten dari Nusantara ini, mereka akan pulang menyampaikan realitas yang mereka melihat seperti itu. Insya Allah pada hari itu saya akan menunjukkan buktinya, menunjukkan dalam pengertian bahwa ada personal-personal yang memberikan kontribusi luar biasa dalam kegiatan ini. Ada Islam, ada Protestan, dan ada Katolik. Itulah kita, orang Papua. Itulah kita, satu tungku, tiga batu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi yang dapat didengarkan juga melalui streaming rri.co.id, mobile aplikasi RRI Digital. Kami masih hadirkan pilihan lagu untuk Anda hingga menuju pada pukul 21 waktu Indonesia Timur, saat kita dengarkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta.

Ekonomi digital membuka pintu peluang. UMKM naik kelas, transaksi makin cepat, dan pasar makin luas. Di dunia serba online, siapa cepat beradaptasi, dia yang siap bersaing. Saatnya melek digital, saatnya maju bersama.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, khususnya pasal 21. Pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5. Nanti mereka kan kalau sudah tidak mampu kan minta ke provinsi. Biasanya provinsi tidak mampu minta ke pusat, kan gitu jalurnya kan.
0: Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara. Sejumlah pemerintah daerah terus mengatasi dampak dari musim kemarau ekstrim. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara yang diajukan oleh masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, di mana pemohon uji materi meminta perlindungan terhadap masyarakat adat dan kearifan lokal. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
1: Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, khususnya pasal 21, pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang, tanah.
3: Perwakilan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ke Mahkamah Konstitusi hari ini. Kuasa hukum pemohon Yance Arizona mengatakan pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur pelindungan hak masyarakat adat. Namun kata memperhatikan dalam pasal ini belum cukup untuk menjamin pelindungan masyarakat adat atau kearifan lokal.
1: Tapi kami menilai bahwa kata memperhatikan di dalam pasal 21 Undang-Undang IKN itu belum cukup, karena itu hanya sifatnya bagi masyarakat itu pasif. Jadi sangat bergantung dari pemerintah mau memperhatikan atau tidak. Jadi bukan hubungan yang timbal balik. Oleh karena itu kita mengajukan judisiri pasal 21 Undang-Undang IKN ini, sehingga kita mendorong supaya ini nggak cukup pemerintah memperhatikan, tetapi harus mendengarkan pendapat dan juga meminta persetujuan dari masyarakat atas apa yang akan dilakukan terhadap masyarakat yang ada di situ, tanah mereka di situ, wilayah mereka yang ada di situ.
3: Sementara itu, Muhammad Arman menyatakan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, AMAN, mengajukan uji materi Undang-Undang IKN agar masyarakat adat tidak hanya diperhatikan, tetapi semua hak-hak konstitusionalnya dapat terpenuhi.
4: Kemudian masyarakat punya hak untuk memberikan persetujuan terhadap apapun di atas wilayah adatnya. Karena itulah kemudian sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa AMAN sebagai organisasi masyarakat adat itu punya kepentingan dalam hal ini, karena mengalami kerugian konstitusional gitu ya. Kepentingannya dihalangi untuk kemudian mewujudkan masyarakat adat yang berdaulat, mandiri, dan bermartabat di atas wilayah adatnya.
3: Pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur bahwa berbagai kegiatan, mulai dari penataan ruang hingga pertahanan di Ibu Kota Negara atau IKN, wajib memperhatikan dan melindungi hak individu, hak komunal, hak masyarakat adat, serta nilai-nilai budaya lokal. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB menyalurkan bantuan air bersih dan menyiapkan berbagai langkah antisipasi mengingat 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat telah berstatus siaga kekeringan. Muhammad Halwi menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5.
5: 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat kini berstatus siaga kekeringan. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, dan Lombok Barat. Kepala Pelaksana BPBD NTB, Sadimin, mengatakan status tersebut masih berada pada tahap siaga dan belum ditingkatkan menjadi tanggap darurat. Meski demikian, pemerintah telah menyiapkan distribusi air bersih untuk membantu masyarakat terdampak.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5. Ya. Nanti mereka kan kalau sudah tidak mampu kan minta ke provinsi biasanya. Ya. Provinsi tidak mampu minta ke pusat kan gitu jalurnya kan. 5 itu Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, Lombok Barat. Ya mereka mungkin sudah ngirim air menggunakan tangki gitu. Ya kita kalau ada sudah ada permintaan, beberapa yang minta kan tandon air dari KSP, kemudian dari Lombok Barat sudah minta tandon air.
5: Saat ini BPBD NTB memiliki sekitar 100 tangki air berkapasitas 5.000 liter yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Selain penyaluran air bersih, BPBD juga mengusulkan pembangunan 106 sumur bor di daerah rawan kekeringan. Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, pembangunan sumur bor akan diprioritaskan untuk wilayah yang paling membutuhkan berdasarkan hasil asesmen pemerintah.
6: Belum kita putuskan, kita lihat karena kita stok kita terbatas, karena biayanya cukup mahal untuk satu sumur bor itu, maka akan kita putuskan mana yang paling membutuhkan. Akan kita ases dulu, mana yang paling mendesak dan paling membutuhkan. Air bersih kita semua tangki yang kita miliki di lingkungan Pemprov, ada di sosial, ada di BPBD, kemudian ada di Biro Umum dan Bapak, itu semua sudah sudah kita kerahkan semua sekarang. Dan kita akan mendapatkan tambahan dari BNPB juga. Semua yang ada kita kerahkan untuk membantu mengatasi kekeringan ini terutama di wilayah selatan.
5: BPBD NTB juga mewaspadai musim kemarau tahun ini yang diperkirakan berlangsung hingga 10 bulan. Kondisi itu dinilai berpotensi memperluas dampak kekeringan di sejumlah wilayah. Pemerintah berkomitmen memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengatasi kekeringan ekstrim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bogor menyalurkan 1,2 juta liter air bersih kepada ratusan kepala keluarga di 28 kecamatan sekabupaten Bogor. Laporannya bersama dengan Yofri Haryadi.
7: Kondisi kekeringan yang melanda wilayah Bogor semakin ekstrim. Aliran Sungai Ciliwung tampak surut, mengakibatkan sawah dan ladang yang dialirinya pun mengering. Ancaman gagal panen pun menjadi mimpi buruk para petani yang menopang ketahanan pangan lokal. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor, Ade Hasrat, turun tangan mengantisipasinya.
8: Pada saat ini, Kabupaten Bogor memang dalam kondisi tanggap darurat kekeringan karena memang adanya fenomena El Nino dan juga masuknya pada musim kemarau. Pada saat ini sudah terjadi kekeringan di beberapa titik, yaitu di 113 desa secara tersebar, kemudian itu di 28 kecamatan.
7: BPBD Kabupaten Bogor bersama Damkar dan PDAM Tirta Kahuripan sudah lebih dari 1,2 juta liter mendistribusikan air bersih kepada 375 kepala keluarga di 113 desa di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
8: Jadi Kabupaten Bogor bekerja sama dengan perangkat daerah lain dan termasuk PDAM itu mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan guna menanggulangi kekeringan ini. Pada saat ini, alhamdulillah kita sudah bisa mendistribusikan 1,2 juta liter air untuk 43.375 kepala keluarga yang tersebar di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan hingga awal kuartal pertama tahun 2027. Kepala Stasiun Meteorologi BMKG Citeko Cisaro Bogor, M. Faturi menjelaskan, BMKG mengambil langkah proaktif dalam memodifikasi cuaca sebagai langkah mitigasi bencana hidrometeorologi secara terpadu di Indonesia.
9: Modifikasi cuaca itu bisa dilakukan jika memang kandungan uap air di atmosfer itu mencukupi atau ada awan-awan yang tumbuh

0: koordinasi secara aktif mendorong upaya antisipasi dan mitigasi kekeringan melalui penyemaian awan melalui OMC untuk mengoptimalkan potensi hujan alami sebelum kekeringan parah terjadi. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bencana kekeringan akibat kemarau kini melanda sejumlah daerah di Kalimantan Selatan yang dilaporkan sebanyak 5.800 hektar lahan persawahan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen. Laporannya disampaikan Diki Munadi.
2: Kemarau yang melanda Kalimantan Selatan saat ini mulai berdampak pada sektor pertanian. Sebanyak 5.800,3 hektar lahan persawahan dilaporkan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen atau puso. Pemprov Kalsel pun mempercepat berbagai langkah mitigasi, mulai dari pompanisasi hingga percepatan tanam guna menjaga produksi padi dan ketahanan pangan daerah. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, DPKP Kalimantan Selatan Samsi Rahman mengatakan kondisi kekeringan terjadi di sejumlah sentra produksi padi yang saat ini memasuki musim panen. Meski belum ada lahan yang dinyatakan puso, ancaman gagal panen akan meningkat apabila penanganan tidak segera dilakukan. Ia menambahkan data DPKP Kalsel mencatat luas sawah yang terdampak kekeringan mencapai 5.800,3 hektar hingga Juli 2026. Kabupaten Tanah Laut menjadi wilayah dengan dampak terluas yakni 3.363 hektar, disusul Barito Kuala 1.736 hektar dan Kabupaten Banjar seluas 353 hektar. Selain itu kekeringan juga menyebabkan kerusakan persemaian padi sebanyak 225 kg. Masing-masing di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 125 kg dan Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 100 kg.
3: Terus yang terkena sampai dengan Juli, ya, hari-hari kemarin itu ada 5.800,3 hektar yang terdampak. Artinya yang terdampak ini sudah mati, ya. Nah, kalau yang mati itu sebutannya puso. Sampai hari ini belum ada yang puso. Ya, jadi yang terdampak kekeringan itu 5.803.
2: Sementara di sisi lain dalam menghadapi kekeringan, Kepala BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra mengatakan, upaya modifikasi cuaca untuk menurunkan hujan masih belum bisa kembali dilakukan akibat beberapa pertimbangan. Salah satunya menipisnya awan yang ada di wilayah Kalimantan Selatan untuk ditaburkan garam.
4: Sementara dihentikan ya, karena memang OMC kemarin dilaksanakan tanggal 15 sampai 21. Namun pertimbangan dari kawan-kawan BMKG bahwa sebarat awan sudah mulai tipis sehingga untuk menjaga efisiensi dan efektivitas, sementara OMC kita hentikan.
2: Guna mengantisipasi meluasnya dampak kekeringan, Pemprov Kalsel bersama Kementerian Pertanian, Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3, BMKG, dan lainnya, serta Dinas Pertanian Kabupaten Kota telah menyusun langkah mitigasi melalui rapat koordinasi pertanian. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah memaksimalkan pemanfaatan pompanisasi atau pompa air untuk mengairi lahan pertanian yang kekurangan pasokan air.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Jawa Tengah memberikan edukasi cuaca dan iklim kepada para petani di Kabupaten Sragen melalui program Sekolah Lapang Iklim untuk meningkatkan swasembada pangan. Mulato Ishan melaporkan selengkapnya.
5: Yang operasional itu benar-benar kita mendampingi petani.
6: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah terus memperkuat pendampingan kepada para petani melalui program Sekolah Lapang Iklim SLI. Langkah ini diambil guna memberikan pemahaman mendalam terkait pemetaan musim tanam agar sektor pertanian terhindar dari ancaman puso atau gagal panen, sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional. Seperti yang dilakukan terhadap puluhan petani di Kabupaten Sragen, sebagai salah satu daerah penyangga dan lumbung pangan nasional, Kabupaten Sragen menjadi wilayah strategis yang sangat bergantung pada kecermatan pemetaan cuaca dan kondisi iklim dalam setiap siklus tanam. Kepala Stasiun BMKG Jawa Tengah, Guruh Ciptanto, menjelaskan bahwa sekolah lapang iklim yang diberikan kepada petani menitikberatkan pada pemahaman dasar mengenai dinamika iklim, baik dalam kondisi curah hujan tinggi maupun saat memasuki musim kemarau. Selain itu, BMKG juga mendorong para petani untuk memanfaatkan perkembangan teknologi informasi melalui aplikasi Info BMKG. Melalui aplikasi tersebut, petani dapat mengakses informasi cuaca hingga tingkat desa dan kelurahan secara mandiri.

0: Lalu edukasi iklim yang berkelanjutan ini diharapkan para petani Sragen dan wilayah Jawa Tengah lainnya tidak lagi berspekulasi atau menerka-nerka kondisi cuaca termasuk iklim dan dapat mengambil keputusan berbasis data demi meminimalkan risiko kerugian serta meningkatkan produktivitas panen.
1: Iklim itu yang jangkanya panjang, 10 hari, 1 bulan, 1 musim ke depan. Kira-kira kalau saya nanam padi, airnya hanya dari irigasi tersier cukup enggak? Oh enggak mungkin cukup ini. Setidaknya perencanaan petani akan lebih mendalam. Tidak hanya kapan menanamnya, tapi kira-kira sampai kapan ini kondisi iklimnya seperti ini, termasuk memilih varietas bibitnya.
0: Terpisah kontak tani nelayan andalan KTNA Kabupaten Sragen memberikan kritik keras terhadap pelaksanaan sekolah lapang iklim SLI yang diselenggarakan oleh BMKG Jawa Tengah bagi perwakilan petani di wilayah Sragen. Kegiatan sosialisasi cuaca dan pola tanam tersebut dinilai kurang efektif, berpotensi membuang-buang anggaran, serta terlambat dinikmati manfaatnya oleh para petani di lapangan. Ketua KTNA Sragen Suratno mengungkapkan bahwa edukasi mengenai perubahan iklim seharusnya disampaikan jauh-jauh sebelum musim tanam. Ia menilai materi pelatihan iklim saat ini juga sudah tidak berimbas banyak karena mayoritas lahan di Sragen sudah terlanjur ditanam padi.
2: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino. Maka petani itu sudah berusaha satu, memaksimalkan pompanisasi untuk air. Yang kedua, menyegerakan untuk tanam. Karena kan di Sragen itu sudah banyak sekarang penyebaran apa itu bibit itu sudah menggunakan varietas yang satu yang tahan.
0: Suratno menyarankan agar BMKG mengubah strategi edukasi iklim di masa mendatang dengan pelaksanaan yang lebih berjenjang dan terjadwal jauh sebelum musim tanam tiba. Meski demikian, kegiatan saat ini terkesan formalitas belaka, pihak KTNA tetap berharap pasokan air tanah melalui sumur-sumur dalam milik warga masih mencukupi hingga masa panen MT3 selesai. Dari Sragen Jawa Tengah, Mulato Ihsan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Kalimantan Tengah mencatat angka inflasi tahunan pada Agustus 2026 sebesar 4,32% yang dipicu oleh harga beras dan ketersediaan bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%?
5: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Toto Haryanto Silitonga, saat rilis resmi awal bulan Agustus 2026 terkait dengan angka inflasi, menyatakan bahwa pada bulan Juli 2026, Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,32% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 112,87. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 4,78% dengan IHK sebesar 114,36. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 3,58% dengan indeks harga konsumen sebesar 111,66. Lebih lanjut, Toto Haryanto menjelaskan inflasi tahunan terjadi karena adanya kenaikan harga ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran. Sedangkan tingkat inflasi bulanan dan inflasi tahun kalender Provinsi Kalimantan Tengah pada Juli 2026 sebesar 0,23% dan 2,63%. Perkembangan inflasi menjadi salah satu indikator penting dalam memantau dinamika harga barang dan jasa di masyarakat.
4: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%? Ternyata angka inflasi atau kenaikan harga pada 5 komoditas terbesar masih dipegang oleh komoditas beras yang memiliki andil 0,76, emas perhiasan 0,51, bensin 0,33, ikan nila 0,24, minyak goreng 0,20.
5: Sementara itu, anggota DPRD Kalimantan Tengah Hero Harapan No Mandau meminta PT Pertamina Patraniaga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Permintaan tersebut disampaikan sebagai langkah antisipasi agar tidak terjadi kelangkaan maupun gangguan distribusi yang dapat berdampak pada aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah. Menurut Hero, pasokan BBM merupakan kebutuhan vital yang harus dijaga, terutama bagi masyarakat di daerah pedalaman dan wilayah yang memiliki akses distribusi cukup menantang. Ia menilai kelancaran distribusi BBM sangat penting untuk mendukung mobilitas masyarakat, sektor transportasi, pertanian, perikanan, hingga dunia usaha.
6: Permasalahan yang beberapa bulan lalu pernah terjadi, kelangkaan BBM di beberapa kota di Kalimantan Tengah ini, jangan sampai terjadi lagi. Itu saja saya tekankan, jangan sampai terjadi lagi. Kalau sudah mulai ada seperti keterbatasan volume stok BBM, ya segera aja dikirim lagi. Karena kan nggak ada juga BBM gratis, masyarakat kan beli aja juga kan. Jadi jangan sampai lah terjadi.
5: Hero juga meminta Pertamina memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait untuk memantau kondisi stok dan penyaluran BBM secara berkala. Langkah tersebut dinilai penting agar potensi gangguan pasokan dapat diantisipasi lebih dini. Agar Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Komandan Kapal Angkatan Laut Tiongkok mengunjungi Surabaya untuk bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, mengingat sebagian besar pusat Angkatan Laut berada di Surabaya. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
7: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima kunjungan kehormatan Komandan Kapal Si Ji Guang, Mr. Su Xiangshou, dan Komandan Kapal Kun Lun Shan, Mr. Liu Xiangfeng, serta didampingi Konsulat Jenderal Tiongkok di Surabaya, Mr. Yesu, di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, kedua belah pihak saling memuji potensi yang dimiliki masing-masing. Gubernur Khofifah mengagumi teknologi industri perkapalan yang ada di Tiongkok, sehingga penting bagi Indonesia maupun Jawa Timur, karena sebagian besar pusat angkatan laut ada di Surabaya.
8: Tentu diskusinya menarik karena Indonesia ini negara maritim dan hampir 80% wilayah Indonesia adalah laut. Kita mengetahui bahwa perkembangan teknologi di Cina luar biasa, termasuk adalah teknologi untuk industri perkapalan. Jadi karena Indonesia negara maritim, tentu ini menjadi bagian yang sangat penting bagi Indonesia dan terutama pusat dari Angkatan Laut ini kan di Surabaya.
7: Sementara itu, Mr. Yesu juga menuturkan kunjungan kapal Angkatan Laut Tiongkok ke Jatim ini merupakan yang kedua kali sejak 2023 lalu. Ia menilai Jawa Timur menjadi salah satu wilayah penting bagi Tiongkok untuk dikunjungi. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah menjamu rombongan Angkatan Laut Tiongkok dan Konjen Tiongkok buah salak varietas baru yang dikembangkan petani Malang, yakni salak madu. Adi Hasana melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf kepada Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, di mana sebelumnya dilaporkan Iran telah bersiap melancarkan serangan ke 3 titik di Ukraina sebagai balasan atas dugaan serangan Ukraina terhadap kapal Iran di Laut Kaspia. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana Kongres Tahunan PSSI memutuskan Kongres Pemilihan PSSI 2027 akan diundur selama beberapa bulan hingga kompetisi sepak bola tanah air berakhir untuk musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi Kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada program.
10: Kongres Tahunan PSSI 2026 menetapkan Kongres Pemilihan PSSI akan digelar pada Juli 2027. Keputusan tersebut diumumkan pada konferensi pers usai Kongres yang berlangsung di kawasan Senayan, Jakarta kemarin oleh Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir. Erick mengatakan keputusan tersebut disepakati dalam Kongres Tahunan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola organisasi, sekaligus memastikan kesinambungan program pembinaan sepak bola nasional.
9: Karena memang adanya pemilihan-pemilihan yang akan berjalan pada bulan Oktober-November dan juga musim kompetisi ini terus berjalan, makanya tadi disetujuin pemilihan 2027 pasti akan dilaksanakan secara transparan, ya, bahwa akan dilakukan kongresnya tahun 2027 bulan Juli. Itu tadi dua kesepakatan itu yang mungkin saya bisa sampaikan untuk para rekan-rekan media.
10: Sementara itu, anggota eksekutif komite Exco PSSI bidang media Arya Sinulinga menuturkan, keputusan ini dibuat agar kepengurusan PSSI saat ini menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu sebelum masa baktinya. berakhir. Salah satu tanggung jawab pekerjaan itu adalah kompetisi sepak bola nasional yang masih bergulir. Jika kongres pemilihan tetap dilaksanakan pada waktu sebelumnya.
11: Pemilu 3 itu kan bisa dibilang kongresnya kongres luar biasa yang situasinya teman-teman tahu semua. Jadi namanya luar biasa, ya kondisinya memang terpaksa gitu. Kalau sekarang kan normal. Normalnya apa? Normalnya selesai dulu pekerjaannya PSSI. Apa itu? Yaitu liganya selesai. Jadi liga kan belum selesai. Kalau bulan Februari atau Maret tahun depan, liganya tuh selesai kan sekitar bulan Mei, ya kan? Wajar setelah itu baru kongres.
10: Semula, jadwal kongres pemilihan PSSI dijadwalkan pada Februari 2027. Selain keputusan tersebut, PSSI juga membahas sejumlah isu dan agenda. Salah satunya Liga Sepak Bola Putri yang direncanakan mulai bergulir pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Nia Rabdul.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kenapa sih kita sering banget dengar istilah hilirisasi?
1: Lah, hilirisasi itu mengolah hasil alam di dalam negeri, bukan cuma jual bahan mentah. Jadi nilainya lebih tinggi.
2: 94,9 MHz, Programa 1 RRI Fak Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi. Kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, persatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangun. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam prakteknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita. Karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luput sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

101 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Telah kita dengarkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Untuk Anda yang masih tetap setia hingga saat ini, saatnya kita bersama di Musik Tradisional dan Budaya edisi Selasa 4 Agustus 2026 dengan pilihan lagu-lagu dari berbagai daerah. Hingga menuju pada pukul 22 waktu Indonesia Timur, saat nanti saya temani Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Tetap stay tune terus ya, dengarkan Pro 1 RRI Fakfak, baik itu melalui streaming rri.co.id, mobile aplikasi RRI Digital.

0: 17 Agustus adalah hari ketika bangsa ini berdiri tegak, bukan hadiah, tapi hasil keringat, air mata dan darah para pejuang.
1: Di medan perang, mereka tak gentar. Di meja perundingan, mereka tak mundur. Mereka percaya kemerdekaan adalah hak segala bangsa.
0: Hari ini, kita merdeka bukan hanya untuk merayakan, tetapi untuk mengisi, menjaga, dan memperjuangkannya kembali. Melawan kemiskinan, kebodohan, dan perpecahan.
1: Kemerdekaan ada di tangan kita. Mari satukan langkah, tegakkan persatuan, dan berkarya untuk Indonesia yang lebih baik.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua orang fak-fak yang beragama Islam, yang beragama Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, saya sebagai ketua panitia yang dikenal dengan sebutan PCWP mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semua untuk menghadiri kegiatan lomba yang sudah dibuka sampai tanggal 4 dan nanti dilanjutkan tanggal 5 malam, 6 malam, 7 malam, dan juga itu adalah kegiatan haflah. Haflah itu membaca Al-Quran. Karena itu sangat penting untuk anak-anak terutama supaya mereka bisa punya pengetahuan, mereka dengar dengan baik, karena yang ditampilkan ini atau yang menampilkan bacaan-bacaan itu adalah Kori dan Korea, juara nasional dan internasional yang panitia datangkan dari Jakarta. Kemudian nanti hari H tanggal 8 itu Bapak minta supaya semuanya datang ke RTH baik siang, pagi sampai siang, dan juga malam hari. Kita ingin menunjukkan kepada semua orang yang datang di kabupaten kita ini terkait dengan kegiatan masuknya agama Islam di tanah Papua adalah kita fak-fak punya semboyan satu tungku tiga batu. Bukan cuma untuk kita sampaikan di mana-mana saja orang dengar. Yang kita butuhkan adalah orang dengar cerita itu dan orang membuktikannya pada tanggal 8 Agustus 2026. Ada dua orang tokoh fak-fak yang memimpin provinsi ini, Ishak Kindong dan Yaakob Patipik. Beliau berdua mengatakan bahwa kalau orang belajar tentang toleransi, persaudaraan yang diikat karena perasaan kekeluargaan, kebersamaan ada di fak-fak. Kita buktikan itu nanti tanggal 8 Agustus. Mengapa perlu kita buktikan? Supaya tamu-tamu yang datang dari mana saja, apakah datang dari tanah Papua ini maupun dari bagian provinsi kabupaten dari Nusantara ini, mereka akan pulang menyampaikan realitas yang mereka melihat seperti itu. Insya Allah pada hari itu saya akan menunjukkan buktinya, menunjukkan dalam pengertian bahwa ada personal-personal yang memberikan kontribusi luar biasa dalam kegiatan ini. Ada Islam, ada Protestan, dan ada Katolik. Itulah kita, orang Papua. Itulah kita, satu tungku, tiga batu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat malam Kota Fak-Fak, selamat malam para pendengar. Kita jumpa di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Edisi malam ini Selasa 4 Agustus 2026. Lagu-lagu Indonesia tahun 2000 hingga 2010-an. Saya ajak partisipasi para pendengar untuk meramaikan segmen Ruang Rindu melalui jalur telepon, SMS dan WhatsApp di 0811 495 9490. Kita ramaikan Ruang Rindu di malam hari ini hingga menuju pada pukul 23 waktu Indonesia Timur. Penelpon perdana, halo, selamat malam Bang Lei.
1: Halo, selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Mbak Reva.
0: Aisyah di sini Bang Lei.
1: Halo Mbak Aisyah.
0: Ini terlalu semangat kali ya. Bang Lei sama siapa di situ Bang? Adakah Putra Tenga?
1: Putra Tenga? Enggak. Bang Lei sendiri saja yang ikut
0: Bang
1: gabung.
0: Lei sendiri. Mudah-mudahan nanti Bang Putra bisa ikutan gabung ya.
1: Pasti ikut gabung nanti sendiri.
0: Oke, silakan Bang Lei. Ini lagu-lagu Indonesia malam hari ini.
1: Kalau lagunya apa nih Mbak?
0: Ada dari Raja Manusia Biasa. Kemudian ada Astrid, di dadaku ada kamu, Niji Laskar Pelangi. Ada juga dari Elo, Dusta di Atas Cinta, Wali, Dik, Padi Menanti Sebuah Jawaban. Kemudian ada Lea Simanjuntak dengan Okta Tobing, Kau Ada di Mana. Glenn Fredly, Kasih Putih, Lila Mantan Kekasih.
1: Menanti Jawaban sudah tuh Mbak.
0: Yang mana?
1: Pak Esa. Menanti Jawaban.
0: Oke. Salamnya buat siapa Bang Lei?
1: Pertama-tama untuk Mbak Esa lagi bertugas. Semoga selalu terus semester aktivitasnya ya. Lalu juga untuk Bang Putra Tengah. Maaf Bang Putra, Bang Lei enggak. Ojek. Gak ada ojek. Lanjut untuk Bunda Natalia. Lalu juga untuk Pak Freddy dan Bunda Utri. Lalu juga untuk Pak Nasrun, Mbak Lili, Bang Yoga, Bang Darwin, dan juga untuk Mbak Ima, Adi, ya. Dan juga untuk Bang Luhut juga, ya, untuk semuanya ikut, mau ikut bergabung ya.
0: Iya.
1: Untuk Bang Putra dan Bunda Natalia gabung yuk.
0: Tunggu.
1: Oke, Mbak Esa, selamat malam.
0: Oke, selamat malam juga untuk Bang Lei di Tanah Tidung ya, sebagai penelpon perdana di malam hari ini dengan satu lagu yang dipilih dari Padi, Menanti Sebuah Jawaban. Halo, selamat malam Ibu Mas Lei ya.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Memori Lewat Lagu.
2: Assalamualaikum Mbak Aisyah.
0: Waalaikumsalam Ibu Mas Lia. Semangat sekali malam ini. Lagunya yang mana nih?
2: Lagu kedua.
0: Kedua. Kedua, Astrid, Di Dadaku Ada Kamu, itu ya?
2: Iya, Di Dadaku Ada Aisyah.
0: Oh, terima kasih. Salamnya buat siapa?
2: Nyapa buat Bunda Farida, Bang Lei, Bang Luhut, Putra Tenga, Om Botak, Nasrun Bintang Pratama, Ibu Tri bersama pasangannya, Ibu Ria di Jakarta, Bunda El, Bunda Christine, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Iya.
2: Ucapan salam kompak dan buat Mbak Aisyah, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Oke.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kembali kasih ya untuk Ibu Mas Lia di Parigi Motong sudah gabung bersama kami dengan satu lagu yang dipilih dari Astrid, Di Dadaku Ada Kamu. Yang mau ikutan dengan lagu ini ya. Halo, selamat malam. Halo.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasrun kah?
3: Iya, betul.
0: Oke. Okay. Silakan Pak Nasrun ke bagian salam-salam saja nih. Penelpon ketiga.
3: Oh, enggak. Oh begitu, iya. Berarti aku ini pembayar kos udah empatku ini, iya, isi.
0: Karena waktu kita kan sampai jam 23 Pak, jam 11, jadi dua penelpon.
3: Oke deh, ya pertama-tama baik saya, saya bertugas, selalu ya bersama Pak Burma. Terus ada Mas Lia tadi ya, Ibu Kristin juga Tritoli, ada Pak Ida. Ibu Ani juga di Kota Bagus sana, ada Bu Rai. Sudah tertinggal Mbak Sohi, ada Cucu Ami, ada Mbak Sohi, Ranjan Manis, ada Aga Jelogum Syukur, Ibu Sempat Makassar, ada Pak Yunus, ada Bung Linman, ada Peredi Butri, Pak Ramadan, Pak Junaidi, semuanya lah tanpa mulai mandi mobil ya, semuanya tanpa kecuali kompasal. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti bisa pilih lagu ya di putaran berikut ya untuk Pak Nasrun dan juga para pendengar yang masih ingin gabung bersama kami.
4: Bisa luluh

0: kutu ikan. Yang benar saja, masa sih ikan punya kutu?
1: Kedengarannya memang aneh ya, tapi memang ikan memiliki kutu atau parasit yang disebut kutu pemakan lidah ikan. Parasit ini termasuk dalam jenis Crustacea yang tinggal di lautan. Ukuran terbesar bisa mencapai 1,1 inci. Parasit ini masuk ke dalam tubuh ikan melalui insang dan perlahan maju ke lidah ikan. Anehnya, parasit ini dapat berganti kelamin. Nah, parasit yang berada di lidah ikan akan menjadi betina, sedangkan jantan akan berada di belakang betina. Parasit ini menghisap darah melalui cakar depannya, sehingga lidah ikan akan mulai menyusut dan perlahan terlepas akibat kekurangan darah. Parasit ini akan menempelkan tubuhnya pada otot potongan lidah ikan selamanya, dan ikan dapat menggunakan parasit tersebut sebagai pengganti lidahnya dan akan terus hidup dengan memakan lendir dan darah inangnya. Nah, parasit ini bernama Simotoa exigua. Mereka satu-satunya parasit yang dapat mengganti

0: Dua lagu sudah kita dengarkan ya, masing-masing pilihan dari Bang Lei di Tanah Tidung, kemudian juga ada Ibu Maslia di Parigi Motong, tak ketinggalan Pak Nasron di Palu. Bertiga yang sudah gabung di putaran pertama Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Putaran kedua ini yang mau ikutan lagi silakan di 0811 495 9490. Halo, selamat malam Bunda Ima. Halo Bunda Ima. Halo. Oke, sayang sekali tak ada suara ya, tiba-tiba terputus. Kita beralih ke penelpon selanjutnya yang ingin gabung lagi bersama kami di 0811 495 9490. Oke, di belakangnya Bunda Ima yang tadi sempat terputus ya. Halo, selamat malam Bunda Christine.
1: Selamat malam Mbak Isa, cantik, yang baik hati.
0: Sama.
1: Tidak sombong
0: Bunda Christine pun demikian.
1: Aduh Mbak Isa, apa kabar Mbak Isa?
0: Nah, saya baik Bun, bagaimana sebaliknya?
1: Sama, di sini masih di Palu Isa.
0: Oh, di Palu ya.
1: Iya, asik. Lagi temani cucu. Jadi ini cucu yang sudah selesai kuliah.
0: Oh gitu ya. Senangnya ya Bunda, kalau ketemu cucu.
1: Iya, mamanya lagi berangkat ke Surabaya Mbak Isa. Oh, jadi saya temani, datang toli-toli.
0: Oh oke, okay, oke, okay.
1: Oh, nanti kalau mamanya udah datang baru saya balik.
0: Oh, balik kemana? Pak-pak ya?
1: Oke. Mbak Isa, ada lagu apa Mbak Isa?
0: Ada Raja Manusia Biasa, Niji Laskar Pelangi, Elo Dusta di Atas Cinta, Wali Dik, Lea Simanjunta Kau Ada di Mana, Glenn Fredly Kasih Putih, Geisha Jika Cinta Dia, Lila Mantan Kekasih, Republik Hanya Ingin Kau Tahu, Syahrini Cinta Terbaik, Dewi Dewi Begitu Salah Begitu Benar. Yang mana nih?
1: Oh, andai kau tahu Mbak Isa.
0: Hanya ingin kau tahu, oke. Okay.
1: Hanya ingin kau tahu, iya. Salam-salam ya Mbak Isa.
0: Lanjut.
1: Oke, okay, yang pertama ada Ibu Uti, Pak Freddy. Selamat malam ya, Bang Jud, Ibu Maslia, Bang Bintang Pratama, Pak Nasun. Ada Ibu Ali juga ya, Kak Lih, Kak Anies, Mbak Reto, Nocer Borosna. Ada Bang Lai Putra Tengah ya, Kang Ahmad Irwan, Bang Iwan. Ada Bang Darwin juga ya, Bang Luhut, Pak Windy, Bunda Imam, Ibu Ani Kota Mobagu. Ada Benny Jo, ada Bung Klip, ada Ibu Rata, dan semua-semua sudah Mbak Isa yang lagi monitor.
0: Iya.
1: Mbak Isa tetap semangat ya, sukses selalu.
0: Amin.
1: Bahagia bersama keluarga yang ada di rumah ya Mbak Isa.
0: Terima kasih Bun.
1: Oke Mbak Isa, selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Selamat malam kembali. Doa dan ucapan yang sama juga ya untuk Bunda Christine yang ada di Palu. Selamat malam Bang Darwin.
2: Malam juga.
0: Iya, malam. Malam apa nih? Malam
2: baru,
0: Rabu ya. Kenapa?
2: Baru kaget bangun.
0: Oh.
2: Baru kaget bangun.
0: Tidur jam berapa tadi?
2: Jam 8 sudah ini.
0: Oh, kenapa bisa kaget bangun?
2: Itu.
0: Apakah gara-gara mimpi atau ada yang bangunin?
2: Tidak ada yang bangun. Nah, bangun karena memang radionya aktif baru tadi itu seling.
0: Oh begitu ya.
2: Bung dengar hari ini di sisinya. Bentar lagi seandainya kau tahu.
0: Hanya ingin kau tahu.
2: Aku juga mau tahu sebenarnya apa.
0: Oke, okay, kalau Bang Darwin pilihnya lagu yang mana nih Bang? Ini ada Raja Manusia Biasa, Niji Laskar Pelangi, Elo Dusta di Atas Cinta, Wali Dik, Lea Simanjuntak Kau Ada di Mana, Glenn Fredly Kasih Putih, Geisha Jika Cinta Dia, Lila Mantan Kekasih, Syahrini Cinta Terbaik, Dewi Dewi Begitu Salah Begitu Benar.
2: Maharini kan?
0: Syahrini.
2: Cewek itu yang menyanyi.
0: Iya, namanya saja Syahrini. Kalau Syahroni boleh.
2: Iya, itu yang nyanyi.
0: Jadi yang mana? Syahrini ya?
2: Iya.
0: Aduh, milihnya yang cewek cantik nih. Cinta Terbaik.
2: Oi, aku ingin cinta yang terbaik dan cinta yang nyata.
0: Salamnya bang.
2: Salamnya buat jam baru lewat tadi. Selamat malam. Mungkin masih di Palu atau di mana tapi salam buat Maria juga di Jakarta, Bunda El juga, Mula Sica juga, Salma di Indonesia, Kang Ahmad Irwan juga, Bung Ori juga, yang punya nih sini siapa? Ya, saya sudah lupa Mbak Ira yang punya nomor Lombota. Kairi juga, Kautri dan pasangannya di sana juga. Kembali di Udang Pratama, Bung Irman bersama Mbak Yuli juga. Dan Mbak Mei juga yang punya ribuan, Wendy juga. Anu yang punya juga, Lili yang punya Mangga Dua juga. Itu pun nggak masuk-masuk jadi saya sampai sakit. Mudah-mudahan jangan. Mbak Ayu masuk juga dan Nurjail, siapa Mbak Ani satu jalan generasi, Mbak Rosna. Rosna sudah masuk atau belum?
0: Belum.
2: Ada Mbak Rosna. Masuk kalau bisa, masuk saja.
0: Oke.
2: Oke, itu saja. Selamat malam.
0: Iya. Selamat malam juga. Terima kasih kembali ya untuk Bang Darwin yang sudah gabung bersama kami. Oke, di belakangnya Bang Darwin, Bunda Ima, selamat malam.
3: Hai, selamat malam. Suara yang ditunggu-tunggu, yang lemah-lembut.
0: Terima kasih. Kenapa tadi terputus, Bun? Jaringan kah? Atau ya, salah pencet?
3: Mungkin cuaca, Dek.
0: Oh, cuaca bagaimana di sana?
3: Di sini angin kalau malam.
0: Oh, gitu.
3: Siang juga kadang, tapi tadi siang tidak angin, jadi di malam ada angin.
0: Angin, angin bawa kabar ke sana. Bawa rindu kah?
3: Angin bawa kabarku ke Fat-Fat.
0: Iya, oke. Silakan, Bun, salamnya buat siapa? Kebagian salam ya, Bun, ya.
3: Ya, ini lagunya... yang penting Bunda bisa gabung.
0: Iya, betul.
3: Sama Adik Aisyah itu sudah cukup luar biasa.
0: Terima kasih. Lagunya bagus kok, Bun. Ada Republik dan Syahrini.
3: Baru?
0: Yang dipilih tadi ada Republik, Hanya Ingin Kau Tahu, Syahrini Cinta Terbaik.
3: Yang nomor dua tadi apa, ingin ku tahu ke apa itu?
0: Hanya ingin kau tahu.
3: Hanya ingin ku tahu.
0: Kalau Bunda Ima sudah masuk biar, jalur.
3: Biar jelas toh, kalau kita tahu kan jelas. Tapi kalau kita tidak tahu pasti dalam tanda tanya toh.
0: Salamnya Bu.
3: Iya ya, salamnya dulu ya Adik Aisyah.
0: Lanjut.
3: Salamnya pertama tentunya buat Adik Aisyah ya bersama operatornya. Dengan ucapan selamat malam, selamat bertugas, dan semoga sehat selalu, Tuhan memberkati.
0: Amin.
3: Salam kedua buat Putra Tenya, selamat malam Putra. Tadi siang Bunda tidak sempat gabung ya karena pulsa tidak ada. Jadi tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi tetap selalu ada di hati. Ada Bang Nasrun, selamat malam Bang Nasrun. Ada Bang Lei, ada Bunda Wigati, Oma Deva, Bunda Wanusu, Bunda Lili, Bunda Utri, semuanya selamat malam. Ada Bapak Widi, ada Bang Darwin, ada apa ya, Bapak Yoga, Bang Junaidi, semua-semua saja Adik Aisyah ya, yang sudah gabung maupun yang belum. Selamat malam dan selamat mempersiapkan istirahat malamnya. Semoga Tuhan selalu menyertai kita semua malam ini. Itu aja Adik Aisyah, terima kasih. Selamat malam.
0: Malam juga untuk Bunda Ima di Maumere. Selamat malam Pak Junaidi di Ambon. Halo. Halo, halo.
4: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Iya, selamat malam juga Pak Jun. Kita ketemu di Ruang Rindu.
4: Betul. Kita, Kak.
0: Ica. Iya, Aisyah di sini, Pak.
5: Oh, iya. Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Sebaliknya gimana, Pak? Sehat ya?
5: Ya, sama saya.
0: Oke,
5: okay, Ramon bilang. Huh? Ramon bilang sama saya.
0: Sama saya. Oke. Salamnya buat siapa nih, Pak?
5: Lagu apa?
0: Lagunya sudah terpilih, ada Republik, Hanya Ingin Kau Tahu, Syahrini Cinta Terbaik.
5: Oh, Republik juga.
0: Republik juga. Oke. Salamnya buat siapa?
5: Terima kasih banyak, selama menjalankan tugas, diberkati Allah. Allahumma sholli.
0: Amin.
5: Semoga sehat-sehat walafiat bersama keluarga juga ya.
0: Amin.
5: Putra Tengah, apa kabar? Harapannya Marini juga di sana, apa kabar? Selamat malam. Lalu Pak Bunar Enak, Pak Nasrun juga, ada Ibu Maslia juga, ada Ibu siapa lagi? Oh, Ibu Ima yang ada di Momere, selamat malam. Bunda Els juga, selamat malam. Ada Guru juga di Tapanuli, ada Bule di sana, Ipa Iru, Mas Irwan juga di Bandung, ada Ipa Irwan di Aceh juga ya. Ada Pak Yadi yang ada di Maradinya, selamat malam rapatnya juga. Ucang yang ada di bawah-bawah, selamat malam dan harapan sehat selalu. Semua sudah dapat salam. Oh, ibu siapa nama di Cendrawasih? Jalan Cendrawasih.
0: Ibu Rosna.
5: Jalan Cendrawasih.
0: Ibu Rosna.
5: Ibu Rosna juga ya. Oke, okay, itu dulu. Terima kasih banyak.
0: Oke, Pak Jun. Iya. Kembali kasih ya untuk Pak Jun dan beberapa penelpon yang sudah gabung di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

0: Halo Ades, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow.
2: Anda sedang mendengarkan Ruang Rindu, berbagi rindu lewat lagu.

Syahrini dan adiknya ya, lewat lagu mereka berjudul Cinta Terbaik sudah kita dengarkan bersama. Sebelumnya tadi ada Republik, Hanya Ingin Kau Tahu. Masih tersisa Raja, Manusia Biasa, Niji, Laskar Pelangi, Elo, Dusta di Atas Cinta, Wali, Dik, Lea Simanjuntak featuring Okta Tobing, Kau Ada di Mana, Glenn Fredly, Kasih Putih, Geisha, Jika Cinta Dia, Lila, Mantan Kekasih, Dewi Dewi, Begitu Salah, Begitu Benar. Lanjut lagi, saya nantikan ya partisipasi pendengar di 0811-495-9490. Kebersamaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yang masih menjalankan segala aktivitasnya, salam sukses ya untuk Anda. Baik itu Anda yang ada di daerah Fak-Fak ataupun di luar daerah Fak-Fak, yang masih setia juga dengarkan siaran kami melalui streaming rri.co.id, mobile aplikasi RRI Digital. Untuk Pak Widi yang ada di Tokyo, juga untuk Ibu Ani di Manado, bisa dicoba kembali ya hubungi kami. Tadi sempat menelpon tapi belum tembus. Kalau memang masih pantau, ditunggu suaranya ya. Dan untuk para pendengar lainnya juga yang masih ingin pilih lagu, silakan di 0811-495-9490. Kebersamaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, hingga menuju pada pukul 23 atau jam 11 malam waktu Indonesia Timur. Kita masih punya waktu sekitar 21 menit ke depan ya. Jadi silakan saja yang masih ingin gabung lagi bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yang sudah kirimkan atensinya, selamat malam kakak, malam kembali. Ini mau menyapa untuk yang ada di rumah lagi mendengarkan Pro 1, salam kompak saja. Oke, kalau boleh tahu namanya siapa ya, bisa disertakan nama yang punya 08524 sekian-sekian. Kalau bisa juga ikutan langsung ya di jalur telpon. Ini ada beberapa lagu yang masih bisa dipilih di kesempatan malam hari ini. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Yang masih ingin gabung lagi silakan ya di 0811 495 9490, melalui segmen Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Empat menit berlalu ya dari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Kita masih bersama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Selamat malam, Bung Darwin, yang kedua kali.
2: Rupanya minta satu lagu.
1: Lagunya diberikan kepada pendengar lainnya ya. Tadi kan sudah Bang Darwin.
2: Aku minta dia saja.
1: Tapi kalau ada yang gabung, mohon dimengerti ya.
2: Nanti sama ya lagu itu. Ada yang gabung.
1: Iya.
2: Oke. Saja. Karena jalur sini aja.
1: Makasih ya, Bang Darwin.
2: Semuanya.
1: Oke. Iya, kembali kasih untuk Bang Darwin ya, yang sudah ikutan lagi kedua kali dengan satu lagu yang dipilih Geisha, Jika Cinta Dia. Kalau memang tidak ada pendengar yang ikutan lagi, nanti akan saya putarkan lagu dari Geisha. Tapi kalau idea ya, mohon dimengerti ya untuk yang tadi milih lagu Geisha. Oh, Bang Darwin. Dan yang lainnya silakan pendengar di 0811-495-9490. Masih ada lagu dari Raja, Manusia Biasa, Niji, Laskar Pelangi, Elo, Dusta di Atas Cinta, Wali, Dik, Lea Simanjuntak, Kau Ada di Mana, Lila, Mantan Kekasih, Dewi-Dewi, Begitu Salah, Begitu Benar. Juga ada Geisha, Jika Cinta Dia. Siapa tahu ada di antara Anda yang ingin memilih salah satu lagu yang sudah disebutkan tadi ya. Boleh dicoba hubungi kami kembali. Tadi Pak Widi belum tembus ya Pak ya, bisa diulangi. Kemudian juga ada Ibu Ani di Manado. Mudah-mudahan juga masih pantau Pro 1 RRI Fak-Fak. Oke pendengar, kalau memang tidak ada yang gabung ya, kayaknya saya hadirkan saja lagu yang tadi dipilih oleh Bang Darwin, Geisha dengan Jika Cinta Dia. Tapi kalau memang ada yang ingin gabung lagi, silakan. Yang sama sekali belum pilih lagu ya, ayo silakan di malam hari ini. Halo, selamat malam Ibu Ali.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Aisyah, sehat Mbak?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Sebaliknya gimana Bun?
3: Sehat juga, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Lagunya yang mana Bun?
3: Mbak, lagunya anu gesek apa ya?
1: Jika Cinta Dia.
3: Jika Cinta Dia.
1: Iya, ya, gitu. Betul.
3: Biar muda lagi.
1: Jiwa muda nih ya.
3: Enggak, muda 40 tahun.
1: Oke.
3: Nyalam ya dikit. Untuk Blima Dewi di Tokyo, terus Pak Freddy beserta Ibu, Bang Putra Tengah, Ibu Christine, Bang Bintang Pertama, terus Bang Hadi ya, Bang Hadi kalau tidak keliru.
1: Iya betul, Dini.
3: Sama semuanya aja dulu deh Mbak. Mbak, bertugas gue, sehat dan bahagia selalu pastinya. Amin. Bersama keluarga. Barunya emak kok langsung mau lagu gitu. Iya deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya untuk Ibu Ali di Pemekasan sudah gabung bersama kami. Nah, Bang Darwin Pilihan lagunya sama ya dengan Ibu Ali, Geisha Jika Cinta Dia. Untuk Pak Freddy di Merauke, boleh diulangi lagi ya Pak ya. Kemudian juga untuk Ibu Ani di Manado, tadi sempat nelpon tapi saya masih terima Ibu Ali ya di Pamekasan. Silakan yang ingin gabung lagi bersama kami sebelum saya hadirkan lagu dari Geisha dengan Jika Cinta Dia. Cinta siapa nih Bun? Hanya lagu ya, yang pasti ini lagu lama yang dirilis tahun 2009. Kita dengarkan kembali di tahun 2026 ini. Pasti masih ada yang ingat lirik demi lirik dari lagu ini. Oke, langsung saja kita dengarkan.

Jika Cinta Dia, salah satu lagu yang baru saja kita dengarkan ya dari grup musik Geisha. Ini sebagai single utama dari album debut mereka Anugerah Terindah. Lagu Jika Cinta Dia ciptaan sang gitaris yaitu Robby Satria. Lagu ini mengisahkan tentang kepedihan mendalam seseorang yang dikhianati, yang dikhianati dan terjebak dalam hubungan bertepuk sebelah tangan. Mudah-mudahan ada bahagia ya untuk para pendengar yang masih tetap setia bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. 54 menit berlalu dari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Masih ada lagunya Raja, Manusia Biasa, Niji, Laskar Pelangi, Elo, Dusta di Atas Cinta, Wali, Dik, Lea Simanjuntak, Kau Ada di Mana, Lila, Mantan Kekasih, Dewi Dewi, Begitu Salah, Begitu Benar. Kalau memang tidak ada yang gabung lagi, akhirnya untuk lagu Pisah Kita saya yang pilihkan ya. Lagu ini saya berikan untuk semua tanpa terkecuali yang masih tetap setia. Mudah-mudahan tetap setia terus ya, dengarkan kami hingga nanti tutup siaran pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, saya akhiri kebersamaan kita di Ruang Rindu edisi malam ini Selasa 4 Agustus 2026. Terima kasih atas partisipasi para pendengar yang sudah gabung ramaikan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita bersama di segmen terakhir musik informasi untuk malam hari ini dengan pilihan lagu yang masih kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, aktor Reza Rahadian kembali menggarap film panjang setelah debut penyutradaraannya melalui film berjudul Pangku di tahun 2024. Proyek terbaru tersebut diberi judul Kasparina. Film ini juga akan memulai perjalanannya di kancah internasional terlebih dahulu, yaitu dengan mengikuti ASEAN Project Market 2026 sebagai bagian dari Busan International Film Festival atau BIFF. Kabar tersebut diumumkan rumah produksi Gambar Gerak melalui akun Instagram resminya. Film Kasparina merupakan proyek film panjang Reza yang kembali diproduseri Arya Ibrahim dan Gita Farah. Pada proyek ini, pendengar, Reza turut menggandeng sineas Kamila Andini sebagai rekan penulis skenario. Kolaborasi keduanya menjadi salah satu daya tarik film yang akan dipresentasikan di ASEAN Project Market di Busan, Korea Selatan. Rumah produksi tersebut juga menyampaikan keikutsertaan Kasparina pada ASEAN Project Market menjadi langkah awal perjalanan film menuju panggung internasional. Pendengar, film Kasparina disebut terinspirasi dari kisah nenek Reza Rahadian, Francisca Kasparina Vanggidae. Ia adalah seorang pejuang kemerdekaan, jurnalis senior sekaligus eksil politik Indonesia. Saat menghadiri Kongres International Organization of Journalists di Chile, Kasparina kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Ya, pendengar, Kasparina menjadi proyek film panjang kedua Gambar Gerak, rumah produksi yang didirikan Reza bersama Arya Ibrahim pada 2020. Hingga kini, pihak rumah produksi masih merahasiakan jajaran pemeran yang akan membintangi film tersebut. Informasi ini kami kutip dari laman resmi rri.co.id.

0: Kawan, tas yang kupakai keren sekali. Ku beli di mana?
1: Ah, iyo kah? Saya beli di sini, yo.
0: Siapa yang buat?
1: Pengrajin lokal, kawan. Dong sangat berbakat dan kreatif, tuh.
0: Iyo, kawan. Dari tampilan, model, dan kualitas, tara kalah dengan produk dari luar. Katong harus bangga dan dukung dong pukar ye.
1: Betul sekali. Dengan menggunakan produk buatan Indonesia, katong juga bantu perekonomian bangsa dan menciptakan lapangan kerja bagi banyak orang.
0: Kalau begitu, saya juga mau beli. Dukung produk lokal.
1: Bangga menggunakan produk buatan Indonesia. Bersama kita membangun negeri.

Lidi daun kelapa merupakan salah satu bagian yang dihasilkan oleh pohon kelapa dan memiliki banyak manfaat. Selain sering dibuat sapu lidi, lidi daun kelapa juga bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga lainnya, seperti piring lidi, keranjang buah dari lidi, vas dari lidi, dan lain-lain. Lidi kelapa yang berasal dari tulang daun kelapa atau pelepah memiliki banyak manfaat praktis dan ekonomi. Berikut beberapa manfaat dari lidi kelapa. 1. Sapu lidi tradisional. Lidi kelapa paling dikenal sebagai bahan utama untuk membuat sapu lidi. Sapu ini digunakan untuk membersihkan halaman rumah dan lantai kasar. Sapu lidi dari lidi kelapa terkenal kuat dan tahan lama. 2. Anyaman dan dekorasi. Lidi kelapa sering dianyam menjadi berbagai kerajinan tangan, seperti tikar, tempat buah, keranjang, dan hiasan dinding. Kerajinan dari lidi kelapa banyak dijadikan souvenir di berbagai daerah dan untuk dekorasi rumah. 3. Lidi kelapa bisa diolah menjadi tusuk gigi karena sifatnya yang kuat dan aman untuk digunakan. Tusuk gigi dari lidi kelapa adalah alternatif ramah lingkungan dibandingkan tusuk gigi plastik. 4. Lidi kelapa dapat dianyam menjadi tikar atau alas yang tahan lama. Produk ini berguna sebagai alas duduk, alas lantai, atau bahkan sebagai penutup dinding di rumah tradisional. 5. Lidi kelapa sering dianyam menjadi keranjang atau tempat buah yang menarik dan alami. 6. Lidi kelapa juga digunakan untuk membuat lidi tusuk yang digunakan dalam dunia kuliner. Ini bisa digunakan untuk membuat tusuk untuk kue tradisional. 7. Lidi kelapa yang kering bisa digunakan sebagai bahan bakar alternatif dalam bentuk kayu bakar. Lidi kelapa menghasilkan api yang cukup besar dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan memasak. 8. Lidi kelapa digunakan sebagai bahan pengikat dalam konstruksi, anyaman untuk barang-barang tradisional atau bahan bangunan ringan seperti anyaman bambu atau atap daun kelapa. 9. Selain digunakan sebagai sapu, lidi kelapa juga dapat dimanfaatkan untuk membersihkan kotoran pada sela-sela sempit atau daerah yang sulit dijangkau, seperti pada alat dapur atau sudut bangunan. Lidi kelapa adalah bahan alami yang serbaguna dan ramah lingkungan. Dengan kegunaan yang meluas dari kerajinan tangan hingga alat rumah tangga, serta mendukung keberlanjutan dan ekonomi lokal.

Teruntuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi dengan pilihan lagu-lagu hiburan dari berbagai penyanyi, temani Anda di suasana malam hari ini. Baik itu Anda yang masih setia dengan segala pekerjaannya atau yang lagi santai, bahkan saat ini sudah mau beristirahat ya, sambil baring-baring dengarkan Pro 1 RRI Fak-Fak. Mudah-mudahan dengan pilihan lagu yang kami hadirkan, ada 1, 2, 3 atau semuanya ini merupakan lagu favorit Anda. Ya, pendengar, kalau tadi informasi dari dunia perfilman, berikut ini informasi dari dunia jus. Jus buah merupakan salah satu minuman penyegar favorit ya. Ternyata mengonsumsi jus juga memberikan beragam manfaat bagi tubuh. Jika tidak sempat mengonsumsi buah secara utuh, jus dapat menjadi salah satu alternatif untuk menambah asupan buah. Nah, pendengar, berikut ini ada berbagai rekomendasi manfaat yang bisa Anda dapatkan dalam mengonsumsi jus. Yang pertama adalah menjaga imunitas tubuh. Membantu menjaga daya tahan tubuh karena jus kaya akan vitamin. Contohnya, vitamin C yang dimiliki oleh buah seperti stroberi, kiwi, dan jeruk dapat membantu meningkatkan imun tubuh. Selain menjaga imunitas tubuh, jus juga tentu bisa memberikan energi lebih. Jika Anda sedang merasa lesu, hal itu menjadi tanda bahwa tubuh membutuhkan asupan nutrisi agar tubuh kembali segar. Kemudian yang berikutnya, melancarkan sistem pencernaan. Serat yang merupakan salah satu kandungan dalam buah juga sangat penting bagi saluran pencernaan. Serat membantu menjaga kesehatan saluran cerna dengan mendukung pertumbuhan bakteri baik di usus. Salah satu buah yang dapat melancarkan saluran pencernaan adalah pepaya yang memiliki kandungan enzim papain. Enzim tersebut dapat membantu melancarkan pencernaan dan mengurangi risiko sembelit. Kemudian yang berikut adalah menghidrasi tubuh. Jus buah dapat dijadikan opsi untuk menghilangkan rasa haus. Beberapa jenis buah memiliki kandungan air, sehingga 90% yang bisa membantu menghidrasi tubuh. Salah satu buah berkandungan air tinggi adalah melon, yang cocok diminum setelah berkeringat berlebih seperti berolahraga. Di samping itu, mengonsumsi jus melon juga bisa membantu mengembalikan cairan tubuh setelah banyak berkeringat.

0: Aku masih ingat, dulu sih awalnya hanya coba-coba. Karena faktor lingkungan, akhirnya aku terjebak. Padahal aku sudah sering diingatkan untuk berhenti, tapi tak pernah aku dengarkan. Toh rasanya aku baik-baik saja kok selama ini. Padahal sudah jelas juga peringatan kesehatan bergambar di bungkusnya yang sudah sering aku lihat. Menyeramkan memang, tapi aku tetap tidak berhenti juga. Hingga akhirnya, orang terdekatku sendiri yang mengalaminya. Malaikat kecilku jatuh sakit akibat paparan asap rokok yang aku hisap. Bahaya asap rokok itu nyata, kawan. Semoga tidak terlambat untuk berhenti merokok sekarang.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO, ada lebih 7.000 bahan kimia yang ditemukan dalam asap rokok, di antaranya beracun dan bersifat karsinogenik yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Sayangi diri Anda dan keluarga dari bahaya asap rokok.

Hoax itu apa ya? Hoax adalah berita palsu atau buatan yang tidak berlandaskan fakta, kenyataan, ataupun kebenaran. Dari tahun ke tahun, jumlah pengguna internet mengalami peningkatan. Peningkatan ini dikhawatirkan dapat meningkatkan jumlah penyebaran hoax jika pengguna internet tidak bijak mengonsumsi informasi yang beredar di media sosial maupun media elektronik. Media penyebaran hoax biasanya di media sosial karena mampu menjangkau publik dalam waktu singkat. 5 tips waspada hoax. Biasanya berita hoax bersifat menarik, namun isinya belum tentu sesuai dengan apa yang ada, sehingga kita harus membacanya secara menyeluruh agar tidak terjadi kesalahpahaman. Antisipasi berita yang bersifat provokatif, karena pembaca biasanya mudah tergiur tanpa mengetahui kebenarannya terlebih dahulu. Waspada dengan gambar yang dilihat, sebab terkadang gambar tersebut bukan dari kejadian sebenarnya, melainkan dari kejadian yang sudah lewat di tempat lain. Cek sumber berita secara detail sebelum mempercayainya, pastikan berita berasal dari sumber yang valid. Jangan buru-buru sharing, terkadang kita ingin jadi sumber pertama, sehingga tanpa pikir panjang, membagikan berita tersebut padahal belum memastikan kebenarannya terlebih dahulu. Pengguna internet yang bijak serta cerdas selalu menggunakan dan mengolah informasi sesuai fakta. Mari berantas hoax, jadilah pahlawan kebenaran informasi di sekitar kita, dan ingat, selalu saring sebelum sharing.

0: resensi buku Pro Satu Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Hidup sehat, kinerja melejit, karya Heru. Buku yang berfokus pada pentingnya menjalani gaya hidup sehat untuk meningkatkan kinerja dalam berbagai aspek kehidupan. Heru mengulas beberapa poin utama yang dibahas dalam buku tersebut, yaitu pentingnya kesehatan fisik, bagaimana kesehatan fisik yang baik dapat meningkatkan energi dan produktivitas harian. Ini mencakup pola makan sehat, rutin berolahraga, dan tidur yang cukup. Kesehatan mental dan emosional, menjaga kesehatan mental dengan teknik relaksasi, manajemen stres, dan menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Pengaruh gaya hidup sehat terhadap kinerja. Penjelasan tentang bagaimana kebiasaan sehat dapat meningkatkan fokus, kreativitas, dan efisiensi dalam bekerja. Tentunya ada juga tips dan strategi praktik-praktik spesif yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai gaya hidup sehat, seperti rutinitas olahraga, pilihan makanan sehat, dan teknik meditasi. Studi kasus dan contoh nyata mungkin berisi kisah sukses individu atau perusahaan yang telah menerapkan prinsip hidup sehat dan melihat peningkatan signifikan dalam kinerja. Buku ini juga bisa menjadi panduan praktis bagi siapa saja yang ingin meningkatkan kualitas hidup dan kinerjanya dengan mengadopsi gaya hidup sehat.
0: Esensi buku Pro Satu Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Tak terasa begitu cepat waktu berputar, pendengar, dengan pilihan lagu-lagu hiburan hiasi ruang dengar Anda di suasana malam ini. Kita berada di penghujung kebersamaan untuk edisi hari Selasa 4 Agustus 2026. Saatnya saya, Siti Nuraisa, bersama rekan di pemancar pamit mundur. Insya Allah kita akan suara kembali di esok hari. Terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaan pendengar yang masih memilih kami sebagai teman dekat Anda. Kita pisah, selamat malam untuk semuanya dan sampai jumpa.

sabar merupakan anugerah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar, dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 4 Agustus 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang 94,9 FM. Sebelum berpisah, penyiar Anda serta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak yang dipancar luaskan dengan pemancar FM 94,9 MHz kembali menyelenggarakan siarannya pada hari ini Rabu tanggal 5 Agustus 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dari seputaran Jalan Kapten Petandean 72. Pro 1 RRI Fakfa kembali menemani suasana Anda di pagi ini bersama saya Hati Jabacho yang akan merangkai kebersamaan dengan Anda hingga nanti pukul 12 siang dengan berbagai segmen yang sudah kami siapkan untuk Anda. Yang mana kami buka siaran ya pada pukul 5 waktu Indonesia Timur. Saya temani Anda di Mutiara Pagi hingga nanti menuju ke pukul 6 waktu Indonesia Timur. Kami sampaikan warta berita daerah. Nanti pada pukul 6.30 waktu Indonesia Timur kami sampaikan ruang layanan masyarakat. Pada pukul 7 waktu Indonesia Timur kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama warta berita sentral. Jangan lewatkan para-para pinang pada pukul 7.30 waktu Indonesia Timur. Rangkaian hiburan dan informasi menghiasi suasana Anda pada pukul 8 waktu Indonesia Timur ya. Dan nanti pada pukul 9 kembali kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama warta berita sentral. Masih saya temani Anda di Fak-Fak Siang Pendengar. Pada pukul 11 waktu Indonesia Timur, saya akan temani Anda semuanya di Halo RRI. Anda dapat menyampaikan berbagai keluhannya ya di jalur telepon 0811-495-9490 yang saya temani Anda hingga nanti pukul 12 siang. Yang pada kami yang bertugas akan pamit dari ruang dengar Anda. Semoga kehadiran kami di suasana pagi hingga siang dapat memberikan semangat untuk Anda mewujudkan segala rencana-rencana yang sudah Anda persiapkan di hari ini. Segala aktivitasnya dapat berjalan dengan lancar. Baik pendengar, menemani suasana Anda di pagi ini, saya temani Anda semuanya di Mutiara Pagi. Baik untuk Anda, kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan ya, sehingga apa yang sudah dipersiapkan di hari ini insyaallah semuanya berjalan dengan lancar. Sukses selalu untuk Anda semuanya. Ya, baik kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, menemani suasana Anda di pagi hari ini mendatang. Kita ikuti bersama pengajian Al-Quran.

mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian, dan bahwa Allah apabila menyayangi atau mencintai suatu kaum, maka Allah akan mengujinya, dan bagi siapa saja ridho, maka baginya keridhaan dari Allah, dan barang siapa yang membenci, maka baginya kebencian dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah.

Baik, pendengar, masih saya temani Anda di suasana pagi ini yang tentunya dimulai dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga segala apa yang sudah kita persiapkan di hari ini, insya Allah, semuanya berjalan dengan lancar. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan ya, sehingga segala aktivitas dapat berjalan dengan lancar. Untuk Anda yang mungkin di hari ini kurang enak badan atau Anda yang sedang sakit, satu doa kami, semoga diberikan kesehatan dan dapat kembali melaksanakan berbagai aktivitas yang mungkin sempat tertunda, dan tentunya menjadikan kita pribadi yang selalu bersyukur ya, dan selalu menjadi pribadi yang ikhlas dengan apa yang kita jalani di hari ini. Karena apapun itu, setiap rencana yang sudah kita buat, rencana yang sudah kita susun sedemikian rapinya, namun Yang Maha Kuasa lah yang akan menentukan berhasil atau tidak. Tentunya kita tetap berusaha dengan kemampuan yang kita miliki, dan tentunya kita sudah harus siap juga ya dengan berbagai tantangan ataupun rintangan yang akan kita hadapi. Dan tentunya kita jangan ragu ya, karena masih ada orang-orang yang selalu setia menemani kita untuk ada memberikan semangat, memberikan masukan ataupun memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Kalaupun Anda merasa buntu dan tidak menemukan jalan keluar, maka serahkanlah kepada Yang Maha Kuasa. Ya, untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada, ataupun juga untuk Anda yang baru saja bergabung ya bersama kami, terima kasih untuk Anda. Segala apa yang sudah dipersiapkan di hari ini berjalan dengan lancar. Sukses selalu untuk semua.

Apakah Anda pernah merasa sedih atau tiba-tiba menangis tanpa alasan yang jelas? Nah, perasaan seperti ini disebut dengan istilah hipoprenia. Istilah hipoprenia mungkin masih asing terdengar di telinga masyarakat umum. Istilah ini merupakan perasaan emosional manusia yang sebenarnya merupakan respon terhadap suatu keadaan yang menimpa diri sendiri. Menurut para ahli, menangis secara tiba-tiba tanpa alasan bisa menjadi indikasi masalah yang berdasar pada kondisi fisik dan mental. Penyebabnya adalah gangguan kecemasan, kondisi depresi atau stres, post-traumatic stress disorder, PTSD, atau kondisi mental ketika mengalami serangan panik yang dipicu oleh trauma pengalaman masa lalu, organic brain syndrome, OBS, atau gangguan fisik yang menyebabkan penurunan fungsi mental, dan PMS atau menstruasi yang juga dapat menyebabkan perasaan sedih dan ingin menangis tanpa alasan yang jelas dikarenakan

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Pendengar masih bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih menemani suasana Anda di pagi hari ini. Ada bahagia selalu untuk Anda, dan ya, di pagi yang indah ini diawali dengan senyuman di pagi hari tentunya bisa memberikan semangat baru untuk kita dalam melaksanakan berbagai aktivitas. Ya, walaupun terkadang ya hati kita tidak ya mungkin hati lagi galau, lagi sedih ya, namun wajah tetap tersenyum. Dengan begitu kita bisa berbagi kebahagiaan kepada orang-orang yang kita jumpai, dan tanpa kita sadari dengan senyuman yang kita berikan pun juga dapat memberikan semangat baru untuk diri kita sendiri. Ya, semoga kehadiran kami di Prosatu RRI Fak-Fak juga menemani suasana Anda dengan berbagai persiapan yang akan Anda laksanakan. Baik pendengar, masih saya temani Anda di Mutiara Pagi. Rangkaian lagu-lagu religi masih menghiasi ruang dengar Anda hingga nanti menuju ke pukul 6 waktu Indonesia Timur. Kami akan sampaikan warta berita daerah, dan berbagai segmen juga masih kami hadirkan untuk Anda di edisi pagi hingga siang hari nanti.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

Rasa ngantuk bisa muncul kapan saja, termasuk saat belajar, bekerja, bahkan saat mengendarai kendaraan. Kondisi ini seringkali disertai dengan gejala sulit konsentrasi dan tidak mampu mengendalikan emosi, bahkan rasa ngantuk terkadang muncul di pagi hari meski baru bangun tidur. Bila rasa ngantuk dibiarkan terus-menerus, maka aktivitas dan produktivitas sehari-hari pun akan terganggu. Rasa ngantuk yang muncul tidak hanya dirasakan di pagi hari, namun juga saat beraktivitas di siang hari. Kemungkinan bisa disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kurang tidur atau begadang, stres dan depresi, dehidrasi, konsumsi kafein berlebih, serta jarang bergerak. Cara menghilangkan ngantuk yang paling utama adalah mencukupi waktu tidur. Waktu tidur yang ideal bagi orang dewasa adalah sebanyak 7 hingga 9 jam setiap harinya. Apabila sudah cukup tidur tetapi masih suka mengantuk, kita juga bisa mencoba tidur siang selama 30 hingga 60 menit untuk menghilangkan ngantuk. Selain itu, ada beberapa tips yang dapat dilakukan untuk menghilangkan ngantuk saat beraktivitas, seperti dilansir dari alodokter.com. Bangunlah dari tempat duduk, lalu berjalan-jalan atau lakukan peregangan selama 10 menit. Istirahatkan sejenak mata dan alihkan pandangan dari layar komputer. Konsumsi makanan ringan yang rendah gula seperti kacang atau buah-buahan segar. Cobalah menyalakan lampu untuk mengusir rasa ngantuk jika berada di ruangan yang redup. Cobalah untuk bersosialisasi di sela-sela waktu istirahat siang, misalnya dengan mengobrol bersama rekan kerja. Tarik nafas dalam untuk meningkatkan kadar oksigen dalam darah dan energi dalam tubuh. Minumlah air putih lebih banyak untuk mencegah dehidrasi yang mengakibatkan ngantuk, serta meningkatkan kualitas tidur. Jika beberapa cara tersebut masih tidak efektif untuk menghilangkan ngantuk, maka sebaiknya segera konsultasikan ke dokter. Tidak menutup kemungkinan rasa ngantuk yang sering dialami disebabkan oleh kondisi kesehatan tertentu dan perlu segera ditangani.

Tidur merupakan salah satu kebutuhan manusia dalam hidup. Karena dengan tidur, kita sudah membantu menjaga kesehatan fisik dan mental. Tidur yang baik adalah tidur yang berkualitas. Orang dewasa memerlukan 7 hingga 9 jam waktu tidur per malam. Dengan menjaga kualitas tidur yang baik, dapat berpengaruh positif terhadap aktivitas di keesokan harinya. Dilansir dari kemkes.go.id, beberapa penelitian mengungkapkan bahwa kurang tidur atau tidur tidak nyenyak bisa menyebabkan penurunan daya pikir, tingkat konsentrasi, dan kemampuan bekerja seseorang. Nah, untuk mencegah hal tersebut, kita perlu menjaga kualitas tidur dengan beberapa tips berikut ini. Batasi waktu tidur siang. Tidur siang diketahui baik untuk tubuh, namun jangan tidur siang terlalu lama sebab bisa menjadi penyebab sulit tidur di malam hari. Oleh karena itu, kita disarankan untuk membatasi waktu tidur siang, yaitu tidak lebih dari 20 menit. Lakukan olahraga teratur. Melakukan olahraga teratur dapat meningkatkan kualitas tidur. Olahraga teratur dapat membantu kita lebih cepat tertidur dan tidur dengan nyenyak. Namun, perhatikan waktu olahraga ya. Jika kita melakukan olahraga berat mendekati waktu tidur, mungkin ini dapat mengganggu tidur. Pasalnya, olahraga berat dapat merangsang tubuh kita untuk melepaskan hormon stres atau kortisol yang dapat membuat tubuh kita tetap terjaga dan tidak mengantuk. Sebaiknya lakukan olahraga di malam hari, setidaknya 3 jam sebelum waktu tidur, atau lakukan olahraga pada pagi hari. Hindari makan berat menjelang waktu tidur. Makanan berat akan membuat sistem pencernaan bekerja lebih keras, sehingga bisa mengganggu waktu tidur. Jika merasa lapar pada malam hari, siasati dengan mengonsumsi makanan ringan seperti biskuit, sereal, atau susu. Selain itu, batasi waktu makan paling lambat 1 jam sebelum tidur. Hindari mengonsumsi kopi atau merokok sebelum tidur. Kopi mengandung zat kafein yang dapat membuat kita menjadi sulit tidur. Meski dipaksakan untuk tidur, kita bisa terbangun beberapa kali pada malam hari. Hal ini membuat kualitas tidur menurun dan mengurangi waktu tidur. Hindari menggunakan perangkat elektronik atau gawai sebelum tidur. Penggunaan peralatan elektronik seperti TV dan telepon genggam saat akan menjelang tidur sebaiknya dihindari agar tidur bisa menjadi lebih nyenyak. Kita juga bisa melakukan atau sebaiknya mematikan lampu tidur di kamar saat akan tidur. Itulah beberapa cara yang bisa kita terapkan agar bangun pagi hari lebih bugar dan bersemangat.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Menemani pagi Anda, Fak-Fak pagi ini hadir dengan update berita seputar Fak-Fak melalui Buletin Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga ruang layanan masyarakat, Warta Berita Sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Anda juga dapat berpartisipasi lewat dialog interaktif dengan beragam topik bersama narasumber di Fak-Fak Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Timur.

kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami. Dan baik pendengar, selanjutnya kami nantikan tanda waktu pukul 6 waktu Indonesia Timur. Saya kami sampaikan warta berita daerah.

Radio Republik Indonesia Fak-Fak dengan Warta Berita Daerah. Sari berita, Bupati Fak-Fak Samaun Dahlan menegaskan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Fak-Fak. Hingga awal Agustus 2026, penerima bantuan program BSPS pada SK tahap pertama yang berjumlah 172 orang telah menyelesaikan tahapan sosialisasi serta penunjukan toko penyediaan material. Bersama saya, Hatijah Bajo, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Kami sampaikan berita pertama, hingga awal Agustus 2026, penerima bantuan program BSPS pada SK tahap pertama yang berjumlah 172 orang telah menyelesaikan tahapan sosialisasi serta penunjukan toko penyedia material. Laporan Januardi.
1: Saudara, program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS di Kabupaten Fak-Fak terus berproses. Hingga awal Agustus 2026, pelaksanaan program masih berada pada tahapan sosialisasi bagi sebagian besar calon penerima bantuan, sementara penerima pada surat keputusan SK tahap pertama telah memasuki proses penyaluran material bangunan. Kepala Seksi Penyediaan dan Pembiayaan Bidang Perumahan Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fak-Fak, Guntur Arthur Teuru pun mengatakan, hingga saat ini penerima bantuan pada SK tahap pertama yang berjumlah 172 orang telah menyelesaikan tahapan sosialisasi serta penunjukan toko penyedia material. Ia menjelaskan untuk penerima bantuan pada SK tahap pertama, material bangunan telah didistribusikan ke sejumlah wilayah penerima. Lokasi yang telah menerima pengedropan material meliputi Kelurahan Wagom, Kelurahan Wagom Utara, Distrik Fak-Fak Tengah, dan Distrik Fak-Fak.
2: Sampai dengan posisi bulan Agustus ini, baru tahapan sosialisasi. Untuk yang sudah berjalan di penerima SK 172 tahap pertama, itu sudah dilakukan proses sosialisasi dan penunjukan toko penyedia. Dalam toko dan penunjukan toko penyedia, barangnya sudah dilakukan pengedropan dan sudah mulai berjalan. Kemarin baru selesai untuk SK tahap kedua dan ketiga, 211 calon penerima bantuan dan 310 calon penerima bantuan yang sudah dilakukan tahap sosialisasi, dan sekarang tinggal menunggu proses dalam toko untuk penunjukan toko penyedia. Yang jadi yang sudah berjalan yang 172 SK pertama.
1: Menurut Guntur, setelah tahapan sosialisasi selesai dilaksanakan, proses berikutnya adalah penunjukan toko penyedia material sebelum didistribusi barang dilakukan kepada para penerima bantuan pada kedua tahap tersebut. Januardi melaporkan.
0: Saudara, Bupati Fak-Fak Samon Dahlan menegaskan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Fak-Fak yang dinilai tidak menunjukkan kinerja optimal. Penegasan tersebut disampaikan saat peluncuran SICESA, Sistem Integrasi Cepat Santun di RSUD Fak-Fak. Menurutnya, evaluasi menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh pejabat benar-benar menjalankan amanah dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Bupati bahkan menyatakan bahwa pejabat yang tidak produktif akan dievaluasi dan dapat diganti setelah 6 bulan masa penilaian, mulai dari pejabat eselon 2, 3, hingga 4. Dalam arahannya, Samon Dahlan menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan bertujuan mencari kesalahan, melainkan mendorong perubahan dan peningkatan kualitas birokrasi di Kabupaten Fak-Fak. Ia menginginkan seluruh pejabat yang telah dipercaya menduduki jabatan maupun maksud kami mampu bekerja secara maksimal demi mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Selain menyoroti evaluasi kinerja, Bupati juga menjelaskan kondisi keuangan daerah yang berdampak pada pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP. Ia mengungkapkan bahwa TPP tahun ini hanya dapat dibayarkan selama 6 bulan karena keterbatasan anggaran dan kebutuhan membiayai gaji P3K per waktu. Meski demikian, Bupati memastikan pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kapasitas fiskal dan optimis pada tahun depan alokasi anggaran akan meningkat sehingga pembayaran TPP dapat direalisasikan sesuai komitmen yang telah disampaikan kepada para pegawai. Pemerintah pusat mengalokasikan sebanyak 1.000 unit bantuan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Fak-Fak. Laporan Januardi.
1: Saudara, program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS tahun 2026 di Kabupaten Fakfak mulai memasuki tahap pelaksanaan. Pemerintah pusat mengalokasikan sebanyak 1.000 unit bantuan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Fakfak. Hingga awal Agustus 2026, sebanyak 693 calon penerima bantuan telah ditetapkan melalui surat keputusan atau SK Direktorat Jenderal terkait, sementara sisanya masih menjalani proses verifikasi teknis di lapangan. Kepala Seksi Penyediaan dan Pembiayaan Bidang Perumahan Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak, Guntur Arthur Teuru pun menjelaskan bahwa program PSPS merupakan program pemerintah pusat yang dilaksanakan melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP. Secara teknis, program tersebut dijalankan oleh Balai Penyedia Perumahan Papua II di Manokwari bersama Satuan Kerja PKP Papua Barat Daya. Ia mengatakan dari total alokasi 1.000 rumah untuk Kabupaten Fakfak, sebanyak 693 calon penerima telah memperoleh SK dari Direktorat Jenderal.
2: Untuk tahun 2026 dialokasikan sebanyak 1.000 rumah untuk Kabupaten Fakfak dengan kategori delinasi. Sampai dengan posisi hari ini telah ter-SK-kan oleh Dirjen sebanyak 693 penerima dari total 1.000. SK-nya bertahap. SK tahap pertama itu 172 calon penerima bantuan, SK kedua 211 calon penerima bantuan, dan SK ketiga 310 calon penerima bantuan. Sisanya ini sekarang lagi dilakukan verifikasi teknis oleh teman-teman Satker dan teman-teman TFL BSPS yang sekarang mereka lagi turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi teknis terhadap kebutuhan rumah layak huni itu bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi estimasinya kita nanti selesai full semua di bulan Agustus ini dan eksekusi fisiknya sudah bisa berjalan di bulan September.
1: Program BSPS diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki rumah dalam kondisi tidak layak huni. Selain memenuhi kriteria tersebut, calon penerima juga diwajibkan melengkapi persyaratan administrasi berupa kartu tanda penduduk, KTP, kartu keluarga, KK, dokumentasi kondisi fisik rumah, serta bukti legalitas kepemilikan tanah berupa sertifikat atau surat pelepasan hak.
2: Program BSPS ini ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Persyaratannya, pertama, bahwa jelas rumah dengan kategori tidak layak huni. Untuk persyaratan administrasinya berupa KTP, kartu keluarga, dokumentasi fisik rumah, serta surat ilegalitas tanahnya berupa sertifikat atau surat pelepasan. Itu yang harus dimiliki oleh calon penerima bantuan.
1: Guntur menambahkan pada tahun 2026 setiap kepala keluarga penerima BSPS memperoleh bantuan sebesar 25 juta rupiah. Dana tersebut terdiri dari 21,5 juta rupiah untuk pengadaan material bangunan dan 3,5 juta rupiah untuk upah tenaga tukang yang akan dibayarkan secara bertahap sesuai perkembangan pekerjaan. Januardi melaporkan.
0: Warta berita daerah saat ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Fakfak. PT Pelni Cabang Fakfak siap melayani masyarakat apabila trayek baru disetujui oleh pemerintah daerah. Laporan Januardi.
1: Saudara, Kepala PT Pelni Cabang Fakfak Agus Zuldi Hermawan mengatakan tingginya animo masyarakat untuk perjalanan laut menuju Sorong dan wilayah sekitarnya belum sepenuhnya dapat diakomodasi karena keterbatasan armada dan pola operasional kapal yang melayani banyak pelabuhan. Kondisi tersebut membuat permintaan masyarakat masih lebih besar dibanding kapasitas layanan yang tersedia. Agus menjelaskan saat ini layanan kapal Pelni menuju Sorong masih terbatas. Menurutnya, kunjungan KM Tata Melau hanya berlangsung satu kali dalam sebulan, sementara masyarakat juga mengandalkan KM Sabuk Nusantara 56 sebagai alternatif transportasi laut menuju wilayah tersebut. Ia mengatakan kapal perintis memang turut melayani rute yang sama, namun waktu pelayarannya lebih lama dibandingkan kapal milik PT Pelni. Di sisi lain, kebutuhan masyarakat untuk berpergian ke Sorong, Manokwari, dan daerah sekitarnya terus mengalami peningkatan sehingga belum seluruhnya dapat terpenuhi.
3: Kami perhatikan animo masyarakat untuk wilayah Sorong khususnya ya, saat ini hanya dengan Tata Melau itu 11 kali kunjungan, dan juga yang paling sering itu kapal Sabuk Nusantara 56. Namun kan kapal perintis itu waktu layar lebih lama ketimbang kapal PT Pelni sendiri, PT Pelni Pak. Sementara memang kita belum bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat yang sangat tinggi untuk ke wilayah Sorong hingga Manokwari dan sekitarnya, karena memang kapal-kapal kita juga rata-rata itu multiport menghubungkan wilayah juga cukup banyak juga. Marti itu ada prioritas dari wilayah-wilayah lain, dan juga mungkin Pemda-Pemda lain juga sudah mengusulkan untuk sehingga di pelabuhan lain. Jadi kita terbatas hanya sampai Fak-Fak dan Sorong saja.
1: Agus juga mendorong pemerintah daerah maupun masyarakat untuk mengusulkan trayek pelayaran yang dinilai memiliki kebutuhan tinggi. Menurutnya, usulan tersebut dapat disampaikan kepada Kementerian Perhubungan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan trayek kapal PT Pelni pada tahun mendatang. Januardi melaporkan.
0: Peringatan 666 tahun masuknya agama Islam di Tanah Papua tidak hanya diisi kegiatan seremonial, tetapi juga program yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Keluarga besar Al-Fatihah Nusantara AFKN di bawah pimpinan Ustadz M. Fazlan Rabani Garamatan menghadirkan UMKM murah dan layanan terapi akupuntur di kawasan UMKM AFKN. Kegiatan tersebut menjadi salah satu daya tarik masyarakat yang datang ke lokasi peringatan. Selain memperoleh berbagai kebutuhan dengan harga terjangkau, masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan terapi akupuntur untuk membantu mengatasi sejumlah keluhan kesehatan. Tenaga kesehatan akupuntur Pihir Kasor mengatakan pelayanan tersebut difokuskan untuk membantu masyarakat yang mengalami gangguan nyeri dan masalah muskuloskeletal. Keluhan yang ditangani antara lain nyeri bahu, lutut, pinggang, serta gangguan lainnya. Pihir menjelaskan layanan akupuntur tersebut diberikan tanpa tarif khusus sehingga dapat diakses berbagai kalangan masyarakat. Peserta cukup memberikan infak secara sukarela sesuai kemampuan dan keikhlasan masing-masing. Menurutnya, pelayanan tersebut sekaligus menjadi sarana mengenalkan terapi komplementer kepada masyarakat bagi masyarakat yang belum sempat mendapatkan layanan selama kegiatan. Terapi akupuntur tetap tersedia di Rumah Terapi Nur Siva, Jalan Tengku Umar, RT 11, Kelurahan Fak-Fak Utara, dekat Masjid Al-Hidayah Kebun Kapas. Melalui kegiatan tersebut, AFKN berharap peringatan 666 tahun masuknya agama Islam di Tanah Papua dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Selain mengenang perjalanan sejarah Islam di Tanah Papua, momentum ini juga diharapkan memperkuat kepedulian sosial melalui UMKM, pelayanan kesehatan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Berikut kita ikuti perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Fak-Fak dan sekitarnya per hari ini Rabu 5 Agustus 2026 yang disampaikan petugas BMKG Fak-Fak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar RRI dimana-mana berada. Saya bersama petugas dan petugas akan menginformasikan perakiran cuaca pada hari Rabu tanggal 5 Agustus tahun 2026 sebagai berikut. Untuk pagi hari, siang hari, malam hari hingga dini hari, cuaca diperkirakan cerah hingga berawan di seluruh wilayah Kabupaten Fak-Fak. Untuk suhu udara berkisar antara 21 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 97%. Angin secara umum berasal dari arah timur hingga tenggara. Untuk tinggi gelombang laut tergolong dalam kategori rendah antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk informasi pasang surut, diperkirakan terjadi pasang pada pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Timur mencapai 2,3 meter, dan surut terjadi pada pukul 12 hingga 13 waktu Indonesia Timur mencapai 0,6 meter. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap terus mengupdate informasi cuaca di media sosial resmi Facebook, Stasiun Meteorologi Fak-Fak, dan Instagram BMKG Fak-Fak. Saya bisa kebagian tugas, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. Selamat pagi.

0: Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini ditetapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Hai warga Fakfak dan Kaimana. Berdasarkan informasi terbaru per Maret 2026, Badan Pusat Statistik atau BPS berkolaborasi dengan PT PLN Persero melaksanakan kegiatan Ground Check Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 untuk memastikan bantuan pemerintah lebih tepat sasaran. Tujuannya adalah memadankan ID pelanggan PLN dengan data penghuni bangunan guna menghasilkan data sosial ekonomi yang lebih akurat dan mutakhir. Pelaksanaan berlangsung dari Maret hingga Agustus 2026 melibatkan petugas bacameter atau billman PLN yang telah dilatih langsung oleh BPS. Melalui kegiatan ini, pemerintah dapat menyempurnakan data kemiskinan sehingga program bantuan dan subsidi dapat diberikan secara tepat sasaran. Untuk itu, masyarakat diharapkan menerima petugas ground check PLN dengan baik serta memberikan informasi yang jujur dan benar. Terima petugas PLN dengan baik, berikan informasi yang jujur dan benar demi bantuan dan subsidi yang lebih adil untuk semua.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua orang fak-fak yang beragama Islam, yang beragama Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, saya sebagai ketua panitia yang dikenal dengan sebutan PCWP mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semua untuk menghadiri kegiatan lomba yang sudah dibuka sampai tanggal 4 dan nanti dilanjutkan tanggal 5 malam, 6 malam, 7 malam dan juga itu adalah kegiatan haflah. Haflah itu membaca Al-Qur'an. Karena itu sangat penting untuk anak-anak terutama supaya mereka bisa punya pengetahuan, mereka dengar dengan baik karena yang ditampilkan ini atau yang menampilkan bacaan-bacaan itu adalah Kori dan Korea juara nasional dan internasional yang panitia datangkan dari Jakarta. Kemudian nanti hari H tanggal 8 itu Bapak minta supaya semuanya datang ke RTH baik siang pagi sampai siang dan juga malam hari. Kita ingin menunjukkan kepada semua orang yang datang di kabupaten kita ini terkait dengan kegiatan masuknya agama Islam di tanah Papua adalah kita fak-fak punya semboyan satu tungku tiga batu. Bukan cuma untuk kita sampaikan di mana-mana saja orang dengar. Yang kita butuhkan adalah orang dengar cerita itu dan orang membuktikannya pada tanggal 8 Agustus 2026. Ada dua orang tokoh fak-fak yang memimpin provinsi ini, Ishak Indong dan Yaakob Patipi. Beliau berdua mengatakan bahwa kalau orang belajar tentang toleransi, persaudaraan yang diikat karena perasaan kekeluargaan, kebersamaan ada di fak-fak. Kita buktikan itu nanti tanggal 8 Agustus. Mengapa perlu kita buktikan? Supaya tamu-tamu yang datang dari mana saja, apakah datang dari tanah Papua ini maupun dari bagian provinsi kabupaten dari Nusantara ini, mereka akan pulang menyampaikan realitas yang mereka melihat seperti itu. Insya Allah pada hari itu saya akan menunjukkan buktinya, menunjukkan dalam pengertian bahwa ada personal-personal yang memberikan kontribusi luar biasa dalam kegiatan ini. Ada Islam, ada Protestan, dan ada Katolik. Itulah kita, orang Papua. Itulah kita, satu tungku, tiga batu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi pendengar Ruang Layanan Masyarakat. Untuk hari ini Rabu tanggal 5 Agustus 2026, kami sampaikan dua buah pengumuman. Kami awali dengan pengumuman yang pertama berasal dari Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Sekretaris Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Fakfak. Ditujukan kepada peserta seleksi terbuka Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Fakfak. Isi pengumuman sehubungan dengan telah selesainya seluruh rangkaian tes seleksi terbuka Sekretaris Daerah Kabupaten Fakfak dan berdasarkan Surat Badan Kepegawaian Negara nomor 36553 / R / AK 02 / 03 / SD / F / 2026 tanggal 17 Juli 2026 tentang rekomendasi hasil seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kabupaten Fakfak. Dengan ini, Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Fakfak mengumumkan daftar peserta seleksi yang lulus sampai dengan tahapan terakhir sebagai berikut. 1. Nama Abdul Razak Ibrahim Rengen SH MSI, Jabatan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Fakfak, nilai 79,47. 2. Nama Arif Husain Rumagesan SSOS MAP, Jabatan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Fakfak, nilai 79,37. 3. Nama Muhasim Namudat SE MSI, Jabatan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Fakfak, nilai 73,39. Keputusan Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Fakfak bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Pengumuman berasal dari Panitia Pelaksana Peringatan 666 Tahun Masuknya Agama Islam di Kabupaten Fakfak. Ditujukan kepada masyarakat se-Kabupaten Fakfak mulai dari Karas Pulau 3 sampai di Wamosan Tomage. Isi pengumuman, diundang dengan hormat kepada Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, anak-anak, para remaja dan pemuda seluruh masyarakat se-Kabupaten Fakfak untuk menghadiri rangkaian peringatan masuknya agama Islam di Tanah Papua pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026 pukul 6 waktu Indonesia Timur di panggung RTH Kiai Haji Ma'ruf Amin, Jalan Dr. Salasana Mudat Reklamasi Pantai Fakfak. Rangkaian kegiatan peringatan akan diawali dengan pawai Fakfak dengan skema sebagai berikut. 1. Pawai Fajar dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2026 yang dimulai pada pukul 5.30 menit waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai. Star awal pawai Fajar melalui 3 titik kumpul yakni 1. Bagian barat di halaman parkir Masjid Agung Baitul Makmur Wagom. 2. Bagian utara di depan Masjid Besar Al-Munawarah Puncak. 3. Bagian timur di depan Masjid Agung, maksud kami, bagian timur di depan Masjid Taqwa Tanjung Sorpeha Fakfak. 3. Masing-masing rombongan titik kumpul akan dikawal oleh Patwal Satlantas Polres Fakfak bersama-sama panitia menuju dan finish di panggung RTH Kiai Haji Ma'ruf Amin, Jalan Dr. Salasana Mudat, Reklamasi Pantai Fakfak secara bersama-sama. Bagian barat mulai start halaman parkir Masjid Agung Baitul Makmur Fakfak, masuk di Jalan Yosudarso sampai Jalan Dr. Salasana Mudat, Reklamasi Pantai Fakfak. Bagian utara mulai start depan Masjid Agung
Maksud kami Masjid Al Munawwarah Puncak di Jalan Pelopor, masuk melalui Jalan MT Haryono, lanjut ke Jalan DI Panjaitan, kemudian turun melalui Jalan Suprapto, lanjut ke Jalan Diponegoro, dan bergabung dengan rombongan Muspida dan tamu VIP bersama-sama menuju Jalan Reklamasi Dr. Selasana Mudat. Bagian timur mulai start depan Masjid Takwa Tanjung Sorpeha di Jalan JP Matondang menuju Jalan Dr. Selasana Mudat Reklamasi Pantai Fakfak. Demikian undangan ini kami sampaikan atas perhatian dan kehadiran dan partisipasinya diucapkan terima kasih. Baik pendengar, sudah kami sampaikan dua buah pengumuman. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Kasihan banget, teman mamaku kena tipu.
1: Kena tipu? Kok bisa? Bagaimana ceritanya sih?
0: Itu loh, penipuan lewat chat.
1: Oh, yang modusnya ngirim link aplikasi itu ya? Yang lagi rame sekarang kan? Wah, bahaya itu. Data-data kita bisa dicuri.
0: Nah, makanya yang kirim pesan katanya pura-pura kenal gitu. Karena tidak curiga, ya langsung diklik aja linknya. Setelah itu, baru deh sadar terkuras uangnya di rekening loh.
2: Modus penipuan online semakin berkembang. Jangan klik, install, tautan, atau aplikasi sembarangan. Apalagi dari orang yang tidak dikenal. Pastikan aplikasi dari sumber terpercaya dan jangan berikan izin akses apapun jika aplikasi yang diinstal tidak berasal dari sumber terpercaya. Waspada penipuan online, jangan sampai jadi korban.
3: Mengasuh anak sangat diperlukan kesabaran dan ketelatenan penuh, terlebih ketika anak sedang menangis, rewel, hingga marah. Kondisi tersebut sering disebut tantrum. Nah, tantrum merupakan perilaku marah yang terjadi pada anak-anak. Mereka meluapkan emosinya dengan cara menangis kencang, berguling-guling di lantai hingga melempar barang. Hal ini biasanya disebabkan oleh terbatasnya kemampuan bahasa anak untuk mengekspresikan perasaannya. Berikut ini tips yang bisa para orang tua lakukan untuk mengatasi tantrum pada anak. Yang pertama, tetap tenang, berikan ruang kepada anak, tunjukkan empati, pastikan anak aman, dan alihkan perhatian anak. Itulah tips mengatasi tantrum pada anak.

0: Selamat pagi untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, selamat pagi buat yang berada di luar kota Pulau Fak-Fak yang saat ini pantau siaran kami menggunakan RRI Digital. Satu harap kami, semoga cuaca cerah di tempat Anda, sehingga apa yang sudah dipersiapkan di hari ini berjalan lancar ya, sukses selalu untuk Anda. Selamat pagi buat yang berada di seputaran kota Pulau Fak-Fak ya, bagaimana suasana di tempat Anda ya, mudah-mudahan menyenangkan. Cuaca di pagi ini juga ya cerah ya, sehingga dapat mendukung berbagai aktivitasnya yang sudah mulai dengan berbagai rutinitas di pagi ini, mempersiapkan diri ataupun juga untuk Anda yang tengah menikmati hidangan ataupun sarapan pagi ya, sebelum melaksanakan berbagai aktivitasnya. Selamat pagi juga untuk adik-adik pelajar yang sepertinya sudah mulai sibuk ya, sudah mulai sibuk-sibuk nih untuk berangkat ke sekolahnya masing-masing. Begitu juga untuk para pedagang-pedagang, selamat pagi, semoga rezeki Anda di hari ini bisa lebih baik lagi dari hari-hari kemarin. Kehadiran kami juga dapat menjadi teman dan sahabat Anda semua.
1: Esensi buku Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Rumah Kaca. Buku Rumah Kaca ditulis oleh Pramudia Anantatur tahun 1988. Rumah Kaca membahas ketidakadilan dan penindasan yang dialami oleh bangsa Indonesia di bawah pemerintahan kolonial Belanda pada awal abad ke-20. Buku ini mewakili semangat perjuangan rakyat Indonesia untuk merdeka, juga menyoroti perjuangan intelektual perlawanan terhadap kolonialisme dan berusaha mempertahankan martabat rakyat Indonesia, di mana untuk mencapai cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia dibutuhkan perjuangan yang gigih, meskipun harus berkorban harta benda serta jiwa dan raga. Perjuangan bukan hanya turun ke medan perang, tetapi dengan tulisan pun dapat sebagai sarana untuk menuangkan ekspresi politik dan perubahan sosial. Buku ini ditulis sebagai alat untuk menyebarkan ide-ide politik dan berpartisipasi dalam perjuangan untuk kebebasan. Tersirat pesan yang disampaikan adalah setiap manusia harus mempunyai prinsip dan komitmen dalam hidupnya. Karena hidup tanpa prinsip dan komitmen atau pendirian yang tetap akan membuat jalan hidup tidak menentu, bagaikan mengikuti perubahan angin. Demikian esensi buku Rumah Kaca karya Pramudia Anantatur.
1: Esensi buku Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: terlihat, asap di mana-mana, dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP, dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus,

0: Baik, pendengar, selanjutnya kami bergabung dengan Pro3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral pukul 7 waktu Indonesia Timur.
1: Sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Pro3, jaringan berita nasional.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya pemerintah pusat dan daerah fokus dalam mempercepat penanggulangan tuberkulosis di Indonesia.

Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman meninjau program bantuan stimulan perumahan swadaya. Sementara Taiwan mengungkapkan adanya latihan militer bersama dengan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 5 Agustus 2026. Dan saya Rizky Rustarto akan menghadirkan beberapa informasi dan kita akan ikuti terlebih dahulu sekilas berita utama.

Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menegaskan kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 akan menjadi bahan evaluasi menyeluruh untuk memperkuat standar keselamatan pelayaran dan penanganan darurat serta diproses hukum jika memang ada temuan dugaan tindak pidana. Hingga hari ketiga pasca insiden, seluruh 238 penumpang dan awak kapal telah berhasil dievakuasi, 5 korban dinyatakan meninggal dunia. Kita beralih ke informasi luar negeri. Taiwan mengungkap adanya latihan militer bersama Amerika Serikat yang selama ini dirahasiakan. Tiongkok mengecam kerjasama karena dinilai melanggar prinsip Satu Tiongkok dan mengganggu stabilitas di Selat Taiwan.

Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pembalap cadangan Paul Espargaró dipastikan menggantikan Maverick Vinales di tim Red Bull KTM Tech 3 pada MotoGP Inggris 2026 yang berlangsung di sirkuit Silverstone. Dan Vinales juga sampai saat ini masih menjalani pemulihan cedera, sementara Espargaró mengaku antusias kembali tampil di lintasan.

0: Dan informasi pertama kami hadirkan, pemerintah pusat dan daerah fokus mempercepat penanggulangan tuberkulosis atau TBC paru di wilayah Indonesia, termasuk diantaranya Provinsi Riau. Kita simak laporan dari Femi Astiovani berikut ini.
1: Kalau kita cuma ngobatin terus yang sakit, kalian kerja capek-capek di rumah sakit ngobatin yang sakit.
2: Wakil Menteri Kesehatan Wamenkes Benjamin Paulus Oktavianus dan Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Ahmad Wiyagus Selasa siang berdialog dengan Kepala Dinas Kesehatan, Camat, Lurah, dan pihak terkait lainnya seprovinsi Riau mengenai percepatan penanggulangan tuberkulosis atau TBC di wilayah Riau. Wamenkes mengatakan dalam penanggulangan TBC, pemerintah bergerak cepat dengan melakukan pemeriksaan terhadap masyarakat, baik yang positif TBC maupun pihak keluarga. Wamenkes menuturkan untuk mempermudah pemeriksaan TBC, Kementerian memberikan portable X-ray sebanyak 21 unit untuk Rumah Sakit Umum Daerah RSUD di Provinsi Riau.
1: Kalau kita cuma ngobatin terus yang sakit, kalian kerja capek-capek di rumah sakit ngobatin yang sakit tanpa mencegah, ya TB tahun depan datang dengan jumlah yang sama. Lihat tadi datanya, tahun lalu 1,9 juta, 1 juta 90 ribu, tahun ini 1 juta 80 ribu. Lalu kapan TB selesainya? Paham ya? Makanya kader-kader paham ya, kader-kader TV, saya mintakan ke Presiden langsung, Pak Presiden.
2: Sementara Wamendagri Ahmad Wiyagus menyebutkan pemeriksaan kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Dengan kondisi itu, maka Wamendagri menghimbau kepada seluruh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Riau untuk menyampaikan kepada pihak rumah sakit, puskesmas maupun posyandu dan lainnya agar memberikan data real terkait dengan masyarakat yang positif TBC.
3: Arahan saya juga mengarah ke sana bahwa penanggulangan tuberkulosis itu butuh kepemimpinan yang kuat ya dari kepala daerah ya. Untuk intervensi secara berjenjang sekali lagi dari provinsi ke kabupaten kota kepada kecamatan ya, camat juga kepada kelurahan bahkan ke tingkat RT RW. Kalau itu sudah dilaksanakan, insya Allah apa yang kita inginkan semuanya akan bisa berjalan dengan baik dan masyarakat kita terlindungi dari penyakit tuberkulosis.
2: Wamendagri menambahkan semua pihak terlibat dalam percepatan penanggulangan TBC agar Indonesia terbebas dari TBC. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Pekanbaru kita menuju ke kawasan Surabaya. Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Marwar Sirait meninjau pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS di Kelurahan Tambak Sari, Kota Surabaya. Selengkapnya kita simak laporan dari Ermina Jen.
4: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Marwarar Sirait meninjau pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS di Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat penanganan rumah tidak layak huni sekaligus meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam kunjungan itu, Menteri PKP didampingi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Restuardi Daud dan perwakilan pemerintah Kota Surabaya serta pemerintah provinsi Jawa Timur. Menurutnya, BSPS merupakan program bantuan pemerintah yang mendorong masyarakat memperbaiki rumah secara swadaya. Setiap penerima memperoleh bantuan sebesar 20 juta rupiah yang diperuntukkan pembelian material bangunan dan upah tenaga kerja.
5: Dengan bantuan media, saya yakin hari ini akan masih berlaku. Ya, persyaratannya sudah dilonggarkan, tidak lagi harus kepemilikan, tapi penguasaan tempat cukup dengan keterangan lurah atau kepala desa.
6: Seberapa ya?
5: Kemudian syaratnya coba lihat dari rumahnya. Ini sangat tepat sekali, bagus tadi ke pendampingnya memilih yang benar karena sangat tidak layak.
4: Salah seorang penerima BSPS, Asih Rukiati, warga Tambak Sari Selatan Gang 12 nomor 9, yang berharap program BSPS bisa terus berlanjut agar semakin banyak warga berpenghasilan rendah dapat menempati rumah layak huni.
7: Alhamdulillah, senang sekali, juga bangga sama pemerintah sudah membantu untuk bangunan rumah saya yang mau ambruk ini. Pokoknya wis gak bisa depan, gak kata-kata ya. Sangat bahagia banget pun.
4: Berdasarkan data Kementerian PKP, potensi alokasi BSPS di Jawa Timur pada 2026 mencapai 35.554 unit, meningkat 853,64% dibandingkan alokasi 2025 sebanyak 4.165 unit. Khusus di Kota Surabaya, potensi alokasi BSPS tahun 2026 mencapai sekitar 2.000 unit. Alokasi terbanyak berada di Kecamatan Tambak Sari sebanyak 190 unit. Peninjauan di Kelurahan Tambak Sari diharapkan menjadi momentum evaluasi pelaksanaan BSPS agar bantuan tersalurkan tepat sasaran. Pemerintah juga menargetkan program ini tidak hanya menghadirkan rumah yang lebih layak huni, tetapi juga memperkuat semangat gotong royong dalam pembangunan permukiman. Ermina melaporkan.
0: Jawa Tengah siap menjadi tuan rumah musabakah, masuk kami Misa Bakoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 2026. Sebanyak 8.000 peserta MTQ diperkirakan turut mendongkrak perekonomian Jawa Tengah. Laporan lengkapnya disampaikan rekan saya Rahma Purwanto dari Semarang.
6: Pelaksanaan MTQ ini bukan hanya sukses dalam acara
8: persiapan gelaran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 yang akan diselenggarakan di Jawa Tengah terus dimatangkan, termasuk venue dan rangkaian acaranya juga sudah disiapkan. Rencananya acara yang akan diselenggarakan 11 hingga 20 September 2026 mendatang di Kota Semarang itu akan diikuti oleh 8.000 peserta dari 38 provinsi di Indonesia. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tas Yasin menyatakan siap mendukung penuh seluruh tahapan pelaksanaan MTQ Nasional tersebut. Yang menyatakan kedatangan ribuan tamu tersebut diperkirakan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Untuk itu perlu dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Tas Yasin meminta semua pihak mendukung agar MTQ Nasional ini berjalan sukses, lancar, tertib, aman, dan sesuai standar nasional.
6: Pelaksanaan MTQ ini bukan hanya sukses dalam acaranya, sukses dalam prestasinya, akan tetapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana sukses mengungkit pertumbuhan ekonomi di masyarakat, khususnya para pelaku UMKM. Nah, di venue-venue, salah satunya di rumah dinas Wali Kota Semarang, saya pastikan, diinformasikan juga oleh Bu Wali Kota, bahwa tempat itu ya untuk masyarakat, bukan hanya warga Kota Semarang saja, akan tetapi masyarakat yang mau berwisata bahkan bisa nanti di rumah-rumah dinas kita, dan kita pastikan juga UMKM nyaman.
8: Wali Kota Semarang Agustina Wulucung mengatakan Kota Semarang menyatakan siap menjadi pusat pelaksanaan kegiatan tersebut. Bahkan ada event tersendiri yang disiapkan untuk menyambut rangkaian penyelenggaraan MTQ Nasional, yakni Rekor Muri menyanyikan Mars MTQ terbanyak pada saat pembukaan.
9: Sudah dilatih oleh dari teman-teman di Kanwil Kemenak. Pokoknya kita akan tembus rekor Muri untuk Mars MTQ pada saat pembukaan. Selain peserta,
8: sementara itu untuk lokasi pelaksanaan untuk kegiatan pembukaan dan penutupan dilakukan di lapangan Simpang 5, sedangkan untuk malam ta'aruf dan pameran MTQ di halaman kantor Gubernur Jawa Tengah. Sedangkan pawai ta'aruf akan start di halaman Balai Kota Semarang dan finish di halaman kantor Gubernur Jawa Tengah. Rahma Purwanto, RRI Tersmudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Sejumlah petugas Kereta Api Indonesia Daop 7 Madiun melakukan inspeksi jalur di lintas Madiun Kertosono guna memastikan seluruh prasarana perkeretaapian berada dalam kondisi yang andal dan aman. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
10: Demi meningkatkan keandalan prasarana, sejumlah petugas KAI Daop 7 Madiun melakukan inspeksi jalur Madiun Kertosono. Hal itu dilakukan oleh Vice Presiden KAI Daop 7 Madiun, Ali Afandi, saat melakukan inspeksi jalur Madiun Kertosono menggunakan lori dresin. Ia menjelaskan bahwa kegiatan tersebut dimulai dari Stasiun Madiun dan didampingi langsung oleh jajaran manajemen serta tim quality control.
11: Dalam perjalanan dressing cek lintas ini, kami ingin memastikan bahwa keandalan prasarana, fasilitas, pelayanan penumpang di stasiun itu sudah sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Di luar itu, juga kami akan memastikan bahwa SDM operasional yang ada di lintas, baik tenaga perawatan prasarana maupun operator prasarana, tetap siap menjalankan tugas dan tetap semangat untuk meningkatkan keselamatan, menjaga safety operasional, dan tetap meningkatkan pelayanan penumpang yang ada di stasiun.
10: Ditambahkan oleh Ali Afandi, pemeriksaan jalur tersebut meliputi kondisi rel, jembatan, bangunan hikmat, perlintasan sebidang, wesel, hingga perangkat persinyalan. Selain prasarana, Ali Afandi juga menambahkan bahwa ia juga meninjau fasilitas pelayanan di stasiun untuk pelanggan maupun petugas. Terpisah, seorang penumpang kereta api di Kediri, Anto, mengatakan ia sangat menyenangi melakukan perjalanan menggunakan kereta api. Hal tersebut dikarenakan layanan kereta api dinilai selalu mengutamakan keselamatan dan keamanan bagi para penumpang.
12: Kurang dari kereta api itu sebenarnya udah nggak ada ya. Cuman fasilitas umumnya aja yang harus ditambahin gitu. Kayak misalkan kayak yang nunggu di luar itu harus ada fasilitas chargingnya gitu. Karena kan orang juga yang nunggu di luar itu harus ada komunikasi gitu kan. Kalau untuk yang lainnya sih kayaknya aman sih, udah bagus sih kereta api.
10: Kedepan, KAI Daptui Madiun terus berkomitmen untuk melakukan inspeksi rutin dan hanya bertujuan untuk sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ayu Citra melaporkan.
0: Pasca kebakaran di wilayah Kecamatan Talo, pemerintah Kota Makassar memverifikasi status lahan warga terdampak. Selengkapnya disampaikan oleh Edwin Masud.
13: Pasca kebakaran yang menghanguskan puluhan rumah di Kelurahan Talo, Kecamatan Talo, pemerintah Kota Makassar masih melakukan pendataan dan pendampingan terhadap warga yang terdampak. Para korban berharap pemerintah dapat memberikan bantuan bahan bangunan seperti kayu dan seng agar mereka dapat segera membangun kembali rumah yang habis dilalap api. Salah seorang korban, Daeng Baji, yang sehari-hari berprofesi sebagai pencari kerang, berharap pemerintah dapat membantu penyediaan bahan bangunan material sehingga dirinya bersama keluarga dapat kembali memiliki tempat tinggal yang layak.
14: Yang satu malang, nara pai api ya.
15: Sementara itu
14: dulu yang itu, dia kasih kali api ya di rumah ya. Lari mak, dah bilang anakku jamak yang bikin rumah. Daripada mati ki, iya, jamak ki. Gampang itu punya niat dalik.
15: Betul
14: ya. Iya, daripada kata mati. Laki kudungnya itu kepimpain itu punya anak dekku. Daripada tidak harus ku tinggali pak, banyak bantuan kalau bawa makanan ya pak. Iya, banyak kudung. Maju pun ku anu kudung, apa ku anu tinggal ni pak, pun tidak ada rumah. Iya, sama anakku kudung.
13: Sementara itu Camat Talo, Andi Husni, saat dikonfirmasi RRI menegaskan bahwa pemberian bantuan material untuk pembangunan kembali rumah harus mengacu pada ketentuan hukum dan administrasi. Pemerintah tidak dapat menyalurkan bantuan pembangunan tanpa dasar kepemilikan yang jelas karena berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara.
16: Ya, ini kan sementara kami mediasi dengan dibantu oleh Pak Lurah. Paling ini sudah melakukan mediasi ke masyarakat pada mulai sekarang untuk mencari alternatif dan kemudian membenahi hidupnya. Berkaitan ya seperti yang saya katakan tadi, apakah boleh dia menyewa tempat dan sebagainya. Jadi kami juga pemerintah

0: Pemirsa dan juga pendengar, sosok dua pelajar asal SMP Negeri 1 Tunis, maksud kami SMP Negeri 1 Turi Sleman, menjadi fenomenal karena prestasinya yang mampu membuat alat deteksi untuk program makan bergizi gratis. Kita bergabung bersama Rosihan Anwar.
1: Itu sudah sangat luar biasa. Artinya mereka itu bisa menangkap suatu masalah yang sekarang itu ada di masyarakat. Ini masalah yang sangat urgen, perlu diantisipasi.
2: Dua siswa SMP Negeri 1 Turi Sleman mencatatkan prestasi yang terbilang membanggakan di usianya yang masih muda. Pradipta Widi Nugroho dan Abian Sahlevi mampu menciptakan alat pendeteksi kesegaran yang mengidentifikasi makanan layak dikonsumsi atau tidak. Perangkat deteksi ini dapat diterapkan untuk menguji menu pada program makan bergizi gratis atau MBG. Pradipta Widi Nugroho atau Dipta menjelaskan cara penggunaan alat yang mudah dan terbilang cepat.
3: Ini cara kerjanya, kita menggunakan koneksi wifi dari HP, Kak. Oh, kalau makanannya aman tuh ada tulisannya aman, seperti itu. Kalau makanannya basi, di bawahnya ada tulisan makanan terdeteksi basi.
2: Alat bernama detektor MBG merupakan respon dari kasus keracunan makanan yang kerap terjadi pada program MBG yang disajikan di sekolah-sekolah. Guru pembimbing karya ilmiah remaja pada SMP Negeri 1 Turi, Anik Marwati, mengisahkan pihak sekolah mendukung ide dan kreativitas yang ditunjukkan oleh Dipta dan Abian.
1: Oh, idenya kita bikin detektor MBG. Nah, kan kemudian cari referensi ini yang terkait dengan detektor ini, apa sih sensor-sensor yang dibutuhkan. Kemudian kita setelah itu kan desain alat juga, alat yang praktis gimana sih, tiga kali perubahan desain alat. Setelah itu kan baru merancang apa itu, ngerakit-ngerakit komponen terkaitnya.
4: Okay.
1: Kemudian setelah itu uji coba yang terus menerus. Jadi ada sekitar 9 ya, 9 kali jenis makanan. Satu jenis makanan 3 kali.
4: Okay.
1: Nanti diharapkan lebih valid hasilnya.
2: Dalam proses pembuatannya, Dipta dan Abian yang duduk di kelas 9 juga melakukan riset dan mengumpulkan replikasi sehingga berhasil membuat alat deteksi yang berbentuk kotak dengan ukuran sekitar 20 x 30 cm itu. Detektor MBG yang mereka ciptakan kemudian viral dan sempat menarik perhatian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

0: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus mematangkan persiapan perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81. Langsung dari Sungai Liat disampaikan rekan saya Debi Nirwandi.
1: Seremonial upacara bendera itu sama ya, karena sudah merupakan rujukan dari pemerintah pusat yang sudah dilaksanakan di tanggal.
2: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar rapat pemantapan persiapan peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia di kantor Gubernur Babel. Pada Selasa siang, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Babel, Peri Aprianto, mengatakan sejumlah agenda perlombaan dan kegiatan utama telah disepakati bersama. Rangkaian acara seperti lomba baris berbaris, sepeda hias, karnaval, hingga mobil hias akan dilangsungkan pada tanggal 26, 27, dan 29 Agustus. Akan dilaksanakan pada 17 Agustus yang diawali dengan pengibaran bendera di pagi hari dan penurunan bendera pada sore harinya. Peri mengajak seluruh masyarakat Kota Pangkal Pinang dan sekitarnya untuk bersama-sama menyemarakkan Hari Kemerdekaan RI dengan semangat positif.
1: Seremonial upacara bendera itu sama ya, karena sudah merupakan rujukan dari pemerintah pusat yang sudah dilaksanakan di tanggal 17 Agustus. Kita laksanakan upacara penaikan bendera, kemudian sorenya kita laksanakan untuk penurunan bendera, dan tanggal 14 dalam rencana kita akan dilaksanakan paripurna pidato kenegaraan di paripurna DPRD.
3: Akan kepada warga Pak mungkin?
1: Ya, kita sampaikan kepada masyarakat Pangkal Pinang dan sekitarnya bahwa kita sama-sama meriahkan Hari Kemerdekaan RI ke-81.
2: Sementara Kepala Kesbangpol Provinsi Babel Burhanuddin berharap agar seluruh rangkaian acara peringatan HUT RI mulai dari upacara bendera, malam resepsi hingga pawai dan karnaval berjalan tertib dan lancar.
4: Saya rasa sama seperti yang apa yang disampaikan Pak Sekda, artinya kita berharap pelaksanaan dari 17 Agustus yang dilaksanakan di kantor gubernur sampai penurunan bendera itu berjalan dengan lancar, dan rangkaian kegiatan di malam resepsinya juga.

0: berjalan dengan lancar. Dan
1: lebih lanjut, mengingat kondisi cuaca yang cukup terik, Burhanuddin juga mengimbau kepada para peserta pawai dan masyarakat untuk selalu menjaga kondisi kesehatan. Dari Pangkal Pinang, Dewi Nirwan di RRI.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia dan sekaligus membuka Indonesia menyapa pagi hari ini. Dan tetaplah bersama kami menyimak informasi aktual lainnya masih di program-program kami. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRIprograma3. Saya Risi Lestarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

0: Satu.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus tiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil ya, yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia. Itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangunti. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam prakteknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luput sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua orang fak-fak yang beragama Islam, yang beragama Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, saya sebagai ketua panitia yang dikenal dengan sebutan PCWP mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semua untuk menghadiri kegiatan lomba yang sudah dibuka sampai tanggal 4 dan nanti dilanjutkan tanggal 5 malam, 6 malam, 7 malam dan juga itu adalah kegiatan haflah. Haflah itu membaca Al-Qur'an. Karena itu sangat penting untuk anak-anak terutama supaya mereka bisa punya pengetahuan, mereka dengar dengan baik karena yang ditampilkan ini atau yang menampilkan bacaan-bacaan itu adalah Kori dan Korea juara nasional dan internasional yang panitia datangkan dari Jakarta. Kemudian nanti hari H tanggal 8 itu Bapak minta supaya semuanya datang ke RTH baik siang pagi sampai siang dan juga malam hari. Kita ingin menunjukkan kepada semua orang yang datang di kabupaten kita ini terkait dengan kegiatan masuknya agama Islam di tanah Papua adalah kita fak-fak punya semboyan satu tungku tiga batu. Bukan cuma untuk kita sampaikan di mana-mana saja orang dengar. Yang kita butuhkan adalah orang dengar cerita itu dan orang membuktikannya pada tanggal 8 Agustus 2026. Ada dua orang tokoh fak-fak yang memimpin provinsi ini, Ishak Indom dan Yaakob Patipik. Beliau berdua mengatakan bahwa kalau orang belajar tentang toleransi, persaudaraan yang diikat karena perasaan kekeluargaan, kebersamaan ada di fak-fak. Kita buktikan itu nanti tanggal 8 Agustus. Mengapa perlu kita buktikan? Supaya tamu-tamu yang datang dari mana saja, apakah datang dari tanah Papua ini maupun dari bagian provinsi kabupaten dari Nusantara ini, mereka akan pulang menyampaikan realitas yang mereka melihat seperti itu. Insya Allah pada hari itu saya akan menunjukkan buktinya, menunjukkan dalam pengertian bahwa ada personal-personal yang memberikan kontribusi luar biasa dalam kegiatan ini. Ada Islam, ada Protestan, dan ada Katolik. Itulah kita, orang Papua. Itulah kita, satu tungku, tiga batu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda di pagi ini dengan berbagai aktivitas, berbagai kegiatan-kegiatannya. Masih saya temani Anda di Fak-Fak Pagi Pendengar, nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Timur kami akan kembali bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Anda dapat ikuti rangkaian berita-berita aktual ya. Dan tentunya masih saya temani Anda juga di Fak-Fak Siang dengan berbagai segmen yang akan menghiasi ruang dengar Anda semuanya. Dan jangan lewatkan Halo RRI nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Timur.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini.

0: bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
1: Lapangan kriket memiliki peran penting dalam permainan. Setiap lapangan memiliki karakteristik unik yang mempengaruhi jalannya pertandingan. Perbedaan ini dapat mempengaruhi cara bermain tim dan strategi yang digunakan. Permukaan lapangan kriket adalah salah satu faktor utama yang membedakan satu lapangan dari lainnya. Ada tiga jenis permukaan utama, yaitu rumput, tanah liat, dan sintetis. Lapangan rumput biasanya lebih lambat dan memberikan keuntungan bagi bowler spin. Sementara itu, lapangan tanah liat cenderung lebih cepat dan mendukung bowler cepat. Lapangan sintetis menawarkan konsistensi, tetapi kurang variasi dibandingkan dengan dua jenis lainnya. Selain itu, cuaca juga memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana sebuah pertandingan kriket berlangsung di suatu lapangan. Kelembapan tinggi dapat membuat bola bergerak lebih banyak di udara, menguntungkan bowler swing. Sebaliknya, kondisi kering dapat menyebabkan retakan pada permukaan tanah liat, membantu bowler spin mendapatkan putaran ekstra pada bola. Sejarah dan budaya lokal seringkali mempengaruhi desain serta penggunaan lapangan kriket di berbagai wilayah. Misalnya, beberapa negara mungkin memiliki tradisi panjang dalam menggunakan jenis permukaan tertentu atau gaya bermain tertentu yang dipengaruhi oleh kondisi lokal mereka, seperti iklim atau preferensi komunitas setempat terhadap olahraga tersebut.

0: Esensi Buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Latazan, karya Ait Al-Karni. Sebuah buku yang berisi motivasi dan inspirasi untuk tetap bersabar dan bersyukur dalam menghadapi berbagai ujian hidup. Judul Latazan dalam bahasa Arab berarti jangan bersedih. Buku ini menggabungkan ajaran-ajaran Islam dengan nasihat-nasihat praktis untuk membantu pembaca mengatasi kesulitan dan menemukan kedamaian batin. Buku ini menekankan pentingnya tawakal atau berpasrah diri kepada Allah dan doa dalam menghadapi cobaan hidup. Buku ini juga mengandung banyak nasihat praktis mengenai bagaimana menghadapi rasa sedih, stres, dan kekecewaan. Penulis memberikan saran tentang cara menjalani hidup dengan lebih positif, fokus pada kebaikan, dan menjauhi pikiran negatif. Penulis memberikan saran tentang cara menjalani hidup dengan lebih positif, fokus pada kebaikan, dan menjauhi pikiran negatif. Cerita-cerita ini bertujuan untuk memberikan teladan bagaimana mereka menghadapi berbagai tantangan dengan penuh keimanan dan kesabaran. Secara keseluruhan, Latazan adalah buku yang kaya akan hikmah dan sangat berguna bagi siapa saja yang ingin memperkuat iman dan menemukan kedamaian dalam hidup.
0: Esensi Buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Selamat pagi untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru saja bergabung bersama kami yang tentunya di pagi ini Anda sudah berada di tempat tugas masing-masing ya, dan sudah mulai disibukkan dengan berbagai aktivitas di hari ini. Segala apa yang sudah dipersiapkan ya, berjalan lancar. Sukses selalu untuk Anda. Menemani suasana di pagi ini, pendengar, saya hadirkan satu informasi untuk Anda yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id, yang mana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kabupaten Kaimana, Papua Barat mencatat sebanyak 81 kasus kekerasan terhadap anak hingga akhir 2025. Data tersebut menjadi peringatan bahwa masih banyak anak yang membutuhkan perhatian serius, terutama dalam aspek tumbuh kembang, kesehatan mental, dan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan. Hal itu disampaikan Kepala DP3A Kabupaten Kaimana, Olivia Ansani, saat memberikan sambutan pada perayaan Hari Anak Nasional HAN yang digelar di Gedung Serbaguna PAUD RA Muslimah NU Kaimana. Dalam kesempatan tersebut, Olivia memaparkan hasil pendataan psikososial anak yang dilakukan sepanjang 2026. Sebanyak 26.300 anak telah berhasil didata, dengan 163 anak dipilih sebagai sampel untuk melihat kondisi psikososial secara lebih mendalam. Berdasarkan hasil asesmen, sekitar 50,31% anak berada pada kategori normal dengan perkembangan yang baik. Namun, sebanyak 28,22% lainnya masuk kategori borderline atau membutuhkan perhatian khusus karena mulai menunjukkan berbagai gejala kesulitan emosional dan perilaku. Selain itu, hasil pendataan juga menunjukkan sebanyak 21,47% anak berada pada kategori abnormal, sehingga memerlukan intervensi secara cepat dan berkelanjutan. Kondisi tersebut ditandai dengan penurunan prestasi belajar, kesulitan membangun hubungan sosial, sering terlibat konflik, kehilangan rasa percaya diri, hingga menurunnya aktivitas sehari-hari. Menurut Olivia, temuan tersebut menjadi indikator bahwa persoalan yang dihadapi anak tidak hanya berkaitan dengan kekerasan fisik, tetapi juga menyangkut kesehatan emosional, perilaku, hiperaktivitas, dan hubungan sosial yang memerlukan penanganan bersama. Ia menegaskan hasil pendataan tersebut akan menjadi dasar ya bagi pemerintah Kabupaten Kaimana dan memperkuat berbagai program perlindungan anak, sekaligus meningkatkan upaya pencegahan melalui pelibatan keluarga, sekolah, dan masyarakat agar mampu menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak.

0: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Sekolah Garuda merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan, mulai pembentukan karakter, disiplin, serta penguatan nilai-nilai kebangsaan bagi generasi muda. Sekolah ini hadir sebagai wadah untuk mencetak peserta didik yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki jiwa kepemimpinan, tanggung jawab, dan semangat cinta tanah air. Melalui proses pembelajaran yang terarah dan lingkungan pendidikan yang positif, Sekolah Garuda mendorong siswa untuk mengembangkan potensi diri secara optimal, baik dalam bidang ilmu pengetahuan, keterampilan, maupun sikap sosial. Dengan dukungan tenaga pendidik yang berkualitas dan program pendidikan yang berorientasi masa depan, Sekolah Garuda menjadi salah satu langkah penting dalam membangun generasi unggul Indonesia. Pendidikan yang kuat hari ini adalah fondasi bagi Indonesia yang hebat di masa depan.

0: Dari Diri Sendiri, karya Ihab Majid, terbit tahun 2019, memberikan wawasan dan inspirasi tentang bagaimana mencapai kesuksesan yang berkelanjutan dengan memulai perubahan dari dalam diri sendiri. Buku ini menekankan pentingnya pemahaman diri, pengembangan potensi pribadi, dan sikap mental yang positif dalam menghadapi tantangan hidup. Kesuksesan dimulai dengan mengenali siapa diri kita sebenarnya, termasuk kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Dengan memahami diri sendiri, kita bisa mengetahui tujuan hidup dan bagaimana cara mencapainya. Buku ini mengajarkan pentingnya memiliki pola pikir yang positif dalam menghadapi segala rintangan. Mentalitas yang kuat dan optimis membantu kita untuk tetap bertahan meskipun dalam kesulitan. Ihab Majid menekankan pentingnya tanggung jawab pribadi dalam menentukan arah hidup. Kesuksesan tidak bisa dicapai dengan menyalahkan faktor eksternal, melainkan dengan bekerja keras, disiplin, dan berusaha untuk selalu berkembang. Alih-alih bergantung pada motivasi dari luar, buku ini mengajarkan kita untuk menemukan kekuatan motivasi dari dalam diri sendiri. Menemukan tujuan yang jelas dan alasan yang kuat, mengapa kita ingin sukses akan membuat kita lebih fokus dan bersemangat. Buku ini juga mengajarkan bahwa kesuksesan bukan hanya tentang mimpi besar, tetapi juga tentang bagaimana kita melakukan langkah-langkah kecil secara konsisten. Setiap tindakan kecil yang diambil dengan penuh komitmen akan mendekatkan kita pada tujuan besar. Salah satu aspek yang ditekankan adalah bagaimana kita mengelola waktu dengan bijak, mengatur prioritas dengan baik dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting adalah kunci dalam meraih kesuksesan. Kesuksesan tidak datang dengan mudah dan banyak hambatan yang harus dihadapi. Buku ini mendorong pembaca untuk tetap tekun dan tidak menyerah meskipun mengalami kegagalan. Sukses dari diri sendiri mengajak pembaca untuk berfokus pada pengembangan diri, mengatasi rasa takut, serta bekerja keras dengan konsisten agar bisa meraih kesuksesan sejati yang berasal dari dalam diri mereka. Demikian esensi buku Sukses dari Diri Sendiri karya Ihab Majid.
1: Esensi buku Prosa Tufakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Terima kasih untuk Anda yang masih memilih kami sebagai teman setia Anda dengan berbagai aktivitas yang tengah dilaksanakan di pagi ini. Iya, apalagi cuaca di Kabupaten Fakfak pagi ini begitu cerahnya ya. Tentunya ada semangat baru yang menghiasi kegiatan Anda di hari ini ya, walaupun ada masalah ataupun problem yang dirasakan, tapi saya yakin ya, setiap aktivitas ataupun pekerjaan di hari ini tidak akan terganggu ya dengan suasana hati ya, walaupun hati lagi mendung ya, atau hati yang lagi gundah gelanda ya. Walaupun demikian, tugas aktivitas harus tetap kita jalani dan cobalah untuk sedikit tersenyum, dengan begitu dapat memberikan obat ya untuk menghadapi setiap tantangan di hari ini. Masih saya temani Anda dengan berbagai informasi yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id hingga nanti menuju ke pukul 9 waktu Indonesia Timur. Kembali kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta ya. Dan baik pendengar, nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Timur saya akan temani Anda di Halo RRI. Anda juga dapat menyampaikan berbagai keluhannya di jalur telepon 0811 495 9490.

0: siap, aku siap.
1: SpongeBob, kamu mau kemana?
0: Oh, halo Tuan Krab. Aku mau vaksin booster. Biar nanti aku bisa mudik ke Bikini Bottom tanpa tes antigen atau PCR.
1: Apa? Hai. SpongeBob, kalau kamu vaksin sewaktu puasa, kamu bisa batal.
0: Oh, Tuan Krab salah. Menurut fatwa MUI nomor 13 tahun 2021, vaksin selama puasa asal tidak membahayakan, tidak membatalkan puasa loh.
1: Wah, kalau begitu aku juga mau vaksin, biar hemat ongkos mudik. Uang. Hai.
0: Ayo Tuan Krab, kita ajak Patrick dan Squidward juga.
1: Ayo.

Di tanah Fakfak, Papua Barat, ada sebuah tradisi leluhur yang terus hidup dari generasi ke generasi. Tombormak, warisan budaya yang melambangkan gotong royong, kebersamaan, dan penghormatan terhadap nilai sosial masyarakat adat. Tradisi Tombormak awalnya bagian dari prosesi pernikahan adat, di mana keluarga dan kerabat datang bersama untuk membantu pengumpulan mahar bagi mempelai. Bukan sekedar formalitas, tetapi sebagai simbol solidaritas dan tanggung jawab sosial. Lebih dari sekedar ritual adat, Tombormak juga menjadi cermin harmoni masyarakat yang multikultural dan multireligius di Fakfak. Nilai-nilai toleransi, kerjasama, dan saling membantu yang terkandung di dalamnya punya peran penting dalam menjaga persaudaraan serta identitas komunitas lokal. Pelestarian Tombormak bukan hanya menjaga tradisi, tetapi juga memupuk jiwa kebersamaan dan cinta budaya bagi generasi muda. Semoga semangat budaya Fakfak yang luhur ini terus hidup, lestari, dan menginspirasi. Thank you.

Gangguan tidur yang tidak segera diatasi akan berdampak buruk bagi kesehatan, seperti penurunan daya tahan tubuh dan depresi. Adapun jenis gangguan tidur yaitu insomnia,

Oke, baik pendengar, terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami di suasana pagi hari ini. Pendengar, Kepala Distrik Pariwari Abdul Rasid Wajo mengajak seluruh kampung dan kelurahan di wilayahnya menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ajang tersebut disampaikan setelah pihak distrik melakukan pertemuan bersama para kepala kampung dan lurah di wilayah Distrik Pariwari, yang mengatakan pertemuan tersebut membahas berbagai persiapan menyambut peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Menurutnya, keterlibatan seluruh masyarakat penting untuk membangun semangat nasionalisme di lingkungan masing-masing. Ia meminta para kepala kampung tidak hanya menghimbau masyarakat mengibarkan bendera merah putih di kediaman masing-masing, setiap kampung juga diharapkan memasang umbul-umbul sebagai bagian dari dekorasi lingkungan menyambut bulan kemerdekaan. Menurutnya, pemasangan atribut kemerdekaan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan masyarakat. Selain memperindah lingkungan, kegiatan tersebut diharapkan menumbuhkan rasa bangga dan kecintaan terhadap bangsa dan negara. Abdul Rasid berharap seluruh kampung dan kelurahan di Distrik Pariwari dapat berpartisipasi dalam menyambut HUT ke-81 RI. Semarak kemerdekaan diharapkan tidak hanya terlihat melalui kegiatan perayaan, tetapi juga melalui kepedulian masyarakat menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan. Ia menegaskan pemerintah Distrik Pariwari akan terus berkoordinasi dengan para kepala kampung dan lurah untuk memastikan persiapan berjalan baik. Dengan kebersamaan seluruh masyarakat, peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di wilayah Pariwari diharapkan berlangsung meriah, tertib, dan penuh semangat nasionalisme. Informasi tadi, pendengar, kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: serba digital, bagaimana cara dengarkan radio ?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya tuh.
0: Oh ya? Bagaimana deh cara?
1: Download di App Store atau Play Store, RRI Digital.
0: Oke, oke, ada apa saja di RRI Digital?
1: Kau bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nah, di cara tuh, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia.
1: Jadi tuh, kalau kau rindu dengan kampung halaman, silahkan kau pilih. Ada Makassar, ada Medan, Ambon, Jogja, juga ada.
0: Kota yang ada RRI-nya ada di RRI Digital
1: Iyo, dan banyak kanal-kanalnya. Ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi? Semua ada di RRI Digital.
2: Nana, sebenarnya agak di papai babayin nona yuk. Acak sen ni nomi di kiri, kita lihat belok kanan. Aduh, bahaya babai Jojo. Aduh. Apa sih ibu satu ini? Ribet aja dari tadi.
3: Itu loh, Bu. Sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar, Bu, pakai sen. Bahaya, ini jalan raya, Bu.
2: Sudah benar nih sen saya. Kok ibunya jadi marah-marah sih?
3: Coba ibu lihat dulu. Sen ibu ke kiri, tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu, Bu. Kami di belakang, ini bahaya. Kami ini, Bu.
2: Bentar, bentar. Saya lihat dulu.
3: Lihat dulu sana.
2: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
3: Tuh kan.
2: Maaf lah, Bu. Ya udah, Ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
3: Jawab, kon hak gue kena.
4: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.

0: Mood adalah keadaan emosi atau perasaan yang kita rasakan dalam jangka waktu tertentu. Mood dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi fisik, lingkungan, situasi, hormon, dan pengalaman masa lalu. Mood yang baik biasanya terkait dengan perasaan senang, bahagia, optimis, dan tenang. Sedangkan mood yang buruk biasanya terkait dengan perasaan sedih, cemas, marah, atau kesal. Mood yang stabil dan seimbang penting untuk kesehatan mental dan emosional kita. Jika mood kita sering berubah-ubah atau cenderung negatif, kita mungkin mengalami masalah kesehatan mental seperti depresi atau kecemasan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa menjaga mood penting. Menjaga kesehatan mental, mood yang positif dapat membantu mengurangi stres dan cemas serta meningkatkan rasa bahagia dan kepuasan hidup. Meningkatkan produktivitas. Ketika mood kita positif, kita cenderung lebih fokus dan bersemangat dalam menjalankan tugas sehari-hari. Hal ini dapat membantu meningkatkan produktivitas dan kinerja kita. Meningkatkan hubungan sosial. Mood yang baik dapat membantu kita berinteraksi dengan orang lain dengan lebih positif dan optimis. Hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas hubungan sosial kita dengan orang lain. Meningkatkan kesehatan fisik. Mood yang positif dapat membantu meningkatkan kesehatan fisik dengan membantu menurunkan tekanan darah, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan meningkatkan kualitas tidur. Membantu mengatasi masalah. Ketika kita memiliki mood yang baik, kita cenderung lebih mudah menyelesaikan masalah dan menemukan solusi yang lebih kreatif dan efektif. Nah, untuk menjaga mood yang positif, beberapa tips yang dapat dilakukan adalah berolahraga secara teratur. Olahraga dapat membantu meningkatkan endorfin atau hormon bahagia di dalam tubuh, sehingga dapat membantu meningkatkan mood. Beristirahat yang cukup. Kurang tidur atau istirahat dapat mempengaruhi mood kita dan membuat kita menjadi mudah merasa lelah dan lesu. Berinteraksi dengan orang yang positif. Berinteraksi dengan orang yang positif dan optimis dapat membantu kita merasa lebih bahagia dan optimis. Berusaha untuk mengatasi stres. Stres dapat mempengaruhi mood kita secara negatif. Oleh karena itu, penting untuk belajar mengelola stres dengan cara yang sehat, seperti meditasi, yoga, atau melakukan aktivitas yang menenangkan. Melakukan aktivitas yang disukai. Melakukan aktivitas yang disukai seperti menonton film, mendengarkan musik, atau membaca buku favorit dapat membantu meningkatkan mood dan memberikan rasa bahagia. Jadi, pastikan ya untuk menjaga sebuah mood agar kita selalu bisa mengerjakan sesuatu secara maksimal dan optimal setiap harinya.
1: Terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung, pendengar, Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau menghadiri sekaligus mengikuti kegiatan penanaman perdana padi di lahan cetak sawah rakyat CSR di Kampung Hasik Jaya, Distrik Moswaren, Kabupaten Sorong Selatan, Senin 3 Juli 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung program ketahanan pangan nasional sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian untuk meningkatkan produksi padi di Papua Barat Daya. Dalam kesempatan itu, ia mengatakan program cetak sawah rakyat merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Menurutnya, sektor pertanian menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan kemandirian pangan di Papua Barat Daya. Yang menambahkan, keberhasilan pembangunan sektor pertanian membutuhkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan. Dengan kolaborasi tersebut, potensi lahan pertanian di Papua Barat Daya diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan produksi pangan dan kesejahteraan masyarakat. Penanaman perdana tersebut juga menjadi langkah awal pengembangan kawasan pertanian yang berkelanjutan di Kabupaten Sorong Selatan. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya optimis program ini dapat memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan beras dari luar wilayah. Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus mendukung pembangunan sektor pertanian sebagai investasi bagi masa depan daerah. Informasi tadi, pendengar, kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

lampu yang menyala selama lebih dari 124 tahun. Pada umumnya, sebuah lampu dapat menyala kurang lebih dari 25.000 hingga 50.000 per jam. Namun, beda dengan lampu satu ini. Lampu pijar yang menjadi legenda terdapat di sebuah stasiun pemadam kebakaran kecil di Livermore, California, Amerika Serikat. Lampu ini dikenal sebagai Sentinel Light yang mulai menyala pada Juni 1901. Dan bertahun 2025, lampu ini telah menyala selama lebih dari 124 tahun dan menjadikannya lampu tertua dan paling lama menyala di dunia. Artinya, lampu ini telah menyala selama lebih dari 1.090.000 jam, jauh melebihi umur lampu pijar biasa yang hanya sekitar 1.000 jam. Lampu ini menggunakan filamen karbon, bukan tungsten seperti lampu modern. Filamen karbon lebih tahan panas dan memiliki ketahanan yang lebih tinggi jika tidak dimatikan. Lampu ini hampir tidak pernah dimatikan. Pemadaman hanya terjadi beberapa kali dalam lebih dari satu abad. Salah satunya saat dipindahkan ke lokasi saat ini pada tahun 1976 dan sekali saat mati listrik sebentar di tahun 2013. Awalnya lampu ini digunakan dengan tegangan tinggi, tetapi kini hanya dialirin sekitar 4 watt. Daya rendah memperpanjang umur lampu secara signifikan. Sentinel Light menunjukkan bahwa teknologi kuno bisa sangat awet dan dirancang tanpa kompromi. Di era modern, di mana banyak produk cepat rusak, lampu ini menjadi pengingat bahwa desain berkualitas dan sederhana bisa bertahan puluhan bahkan ratusan tahun. Sentinel Light bukan hanya sekedar lampu tua. Ia adalah simbol ketahanan teknologi masa lalu. Menyala sejak era sebelum Perang Dunia Pertama. Lampu ini menjadi ikon global ketahanan dan efisiensi. Meski kecil dan sederhana, ia mengalahkan umur teknologi modern dan masih terus menyala hingga hari ini.

0: berteduh dulu di bawah pohon sini aja deh. Kalau gitu, berteduh di bawah tiang ini aja deh. Ya udah, kalau gitu berteduh di halte aja, mumpung banyak orang. Terus, aku harus berteduh di mana dong?
1: Saat hujan deras dan petir, hindari berteduh di bawah tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi. Sebab, benda-benda yang menjulang tinggi mudah tersambar petir. Jangan juga berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir, energinya dapat melompat ke tubuh. Jika berada di luar ruangan, atur jarak dengan orang lain 3 hingga 5 meter agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir. Menurut ahli meteorologi senior EQWeather.com, Christina Pidinonski mengatakan, tempat paling aman untuk berlindung dari petir adalah bangunan tertutup.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Mahasatu Radio Republik Indonesia, Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Persembahan dari Rosa ya, dengan wanita spesial untuk Anda semuanya yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitas di pagi ini. Kembali saya informasikan untuk Anda, nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Timur, saya temani Anda semua di Halo RRI. Anda dapat menyampaikan berbagai keluhan-keluhannya ya di jalur telepon 0811 495 9490. Saya temani Anda di Halo RRI hingga nanti menuju ke pukul 12 waktu Indonesia Timur. Yang berada di luar kota Palafak-Fak juga, selamat pagi. Yang tentunya sudah mulai disibukkan dengan aktivitas di pagi ini, sukses ya. Dan ya, mudah-mudahan cuaca juga cerah sehingga dapat mendukung berbagai aktivitas Anda di hari ini.

Penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Baik, pendengar, untuk Anda yang masih tetap bersama kami di suasana pagi ini dengan berbagai aktivitasnya, selamat beraktivitas, sukses untuk Anda di hari ini, dan kehadiran kami juga dapat memberikan semangat untuk Anda. Kembali saya informasikan untuk Anda pendengar, nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Timur, saya temani Anda di Halo RRI. Anda dapat menyampaikan berbagai keluhannya di jalur telepon 0811-495-9490, atau Anda juga dapat mengirimkan pesan singkat ya di jalur telepon 0811-495-9490. Baik pendengar, kembali kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral pukul 9 waktu Indonesia Timur.